0: perjuangan untuk membela agama Islam, menegakkan dan meninggikan Islam. Ya, semua bentuk perjuangan untuk membela agama Islam, menegakkan dan meninggikan Islam. Jadi ingat, tujuannya adalah apa? Islam. Tentunya untuk seperti ini dibutuhkan apa? Ilmu, ya, pemahaman dan tindakan yang tepat sesuai dengan syariat yang sudah kita sampaikan pada awal pembicaraan kita jihad, yaitu bahwa jihad itu adalah suatu ibadah dan ibadah itu dalam Islam sudah ada aturannya. Semua bentuk usaha untuk menegakkan Islam, meninggikan kalimatullah, itu adalah jihad. Bisa jihad itu dengan tangan, dengan senjata dan kekuatan. Bisa pula dengan lisan. Bisa pula dengan tulisan. Bisa dengan harta, jiwa. Ini adalah semua ini adalah bentuk-bentuk dari jihad. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad dan Abu Dawud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin dan antek-anteknya. Ya, orang-orang musyrikin dan para anatik. Ya, para antek-anteknya. Ya. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan amwal, dengan harta kalian. Dan yang kedua dengan anfus, dengan jiwa kalian. Dan yang ketiga adalah wa alsinatikum, dengan apa? Lisan. Oh, berarti jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa juga dengan apa? Alsinah. Dengan lisan. Itulah jihad. Yang penting tujuannya adalah i'la kalimatullah, meninggikan kalimat Allah. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan bahwasanya jihad itu seperti yang saya katakan tadi adalah semua bentuk usaha mengerahkan kemampuan kita untuk meninggikan kalimatullah. Untuk meninggikan kalimatullah, untuk menegakkan al-Islam, ya, untuk tegaknya agama Islam. Baik itu satu dengan, atau kita katakan, dan hal itu tidak terbatas, ya, dan hal itu tidak terbatas dengan jihad, dengan peperangan saja. Jadi jihad itu adalah segala macam bentuk usaha untuk menegakkan kalimat Allah dan tidak terbatas hanya apa? Perang dengan apa? Dengan pedang. Tidak hanya itu saja. Kalau begitu jihad itu mencakup apa saja? Empat paling tidak. Yang pertama adalah jihadun nafas, mujahadatun nafas, memerangi jiwa ini sendiri. Itu jihad. Ya. Wah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya mujahadatun nafas itu ada arba'u maratib, ya. Memerangi jiwa itu memiliki empat tingkatan atau empat macam. Jadi jiwa itu pun perlu diperangi supaya dia bisa menegakkan Islam. Kalau enggak dipaksa, itu jiwa pinginnya kelelet-kelelet, malas-malasan. Ibaratnya anak kecil yang tidak disapih, itu jiwa. Jiwa itu seperti anak kecil, nek ra disapih, pinginnya apa? Nyusu terus. Ya. Kalau enggak disapih, itu pinginnya terus nyusu ke ibunya. Itu anak kecil. Maka jiwa itu perlu dimujahadah, dipaksa. Ini salah satu bentuk jihad. Salah satu bentuk jihad. Bagaimana memaksa jiwa? Dalam empat hal, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang pertama adalah memaksa jiwa konsinau. Ya. Memaksa jiwa itu untuk mencari kebenaran dan mempelajari agama yang benar. Itu kalau enggak dipaksa enggak akan bisa. Apalagi sekarang kalau sudah ada apa? Buku. Ya, engko tak wacane bukune. Ternyata baru dibaca judulnya apa? Nah, Masya Allah. Kalau ditanya buku ini sudah berapa kali kamu baca? Oh, judul ini sudah berkali-kali tak baca. Judul etok, ya. Soalnya apa? Baru dibaca langsung set. Besok lagi dibaca lagi set. Itu butuh mujahadah itu. Ya, le belajar ngantek jatuh bangun. Jatuh bangun lagi ya. Jadi terkadang orang itu kalau yang namanya belajar sambil tiduran ya, berarti memang niatnya apa? Tidur. Kita ini harus sempatkan untuk belajar. Kalau mau baca ya baca dengan serius. Dan harus itu, harus kita baca. Walaupun mungkin satu hal itu pernah kita baca lagi enggak apa-apa. Karena biasanya satu masalah ilmiah, kalaupun sudah pernah kita baca, itu biasanya kalau kita baca akan timbul manfaat-manfaat baru. Paling tidak mengingatkan sesuatu yang lupa. Atau menambahkan sesuatu yang dulu belum pernah terbaca. Jadi harus belajar. Ya. Terutama adalah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari. Mempelajari Al-Hadis. Mempelajari Al-Quran ya mulai dari membacanya. Paksa jiwa untuk sinau. Untuk belajar. Oh, kita belajar yang lainnya saja bisa, kok belajar membaca Quran kok tidak sempat. Disempatkan. Disempatkan. Jiwa itu harus dipaksa. Oh, Ustaz izin Ustaz. Masa sudah berumur cekelane isih jilid siji, ndak apa-apa. Mudah-mudahan dengan jilid satu kita masuk surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau memang niatnya adalah untuk cari ilmu, memaksa jiwa untuk belajar, insyaallah dengan jilid satu kuraih surga misalnya. Ya, kita itu dulu punya ada di Jogja itu ada ibu-ibu rajin banget belajar baca Quran. Alhamdulillah, ya. Terus hujan itu berangkat. Hujan berangkat dia. Ya untuk belajar baca Quran. Ketika dia sudah hampir atau sudah bisa baca Quran begitu awal-awal begitu, Allah menakdirkan dia meninggal dunia. Coba bayangkan. Siapa tahu antum begitu. Ya, begitu sudah bisa baca. Antum paling enggak kalau yang belum bisa baca jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya yang belum bisa baca Quran, doa pada Allah, minta pada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan sebelum meninggal untuk bisa baca kitab suci-Mu ya Allah. Doa. Lindungo sing tenanan, aja ming lombuan, etok-etokan, kadang-kadang sing temenan. Kalau yang sudah bisa baca, minta pada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bisa menghafal kitab-Mu sebelum aku meninggal dunia. Loh, itu kita enggak tahu loh. Siapa tahu?
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Bila di tanah haram, suatu amalan dilipat gandakan pahalanya, apakah bila seorang melakukan maksiat juga dilipat gandakan dosanya? Jawabannya tidak. Kata para ulama, di tempat-tempat suci, tanah-tanah haram, Mekah dan Madinah, pahala dilipat gandakan kaman wa kaifan, secara kuantitas dan kualitas dilipat gandakan. Itu pahala. Makanya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sholat di Masjid Haram 100 ribu kali lipat, ya. Tetapi kalau dosa tidak dilipat gandakan secara kuantitas, tapi diperbesar secara kualitas. Jadi misalnya kalau mencuri di Jakarta Utara, hukumannya misalnya dipentung sekali pakai pakai rotan. Nah kalau di Mekah pakai besi, gitu. Sama-sama pentungannya sekali, tapi kualitas pentungannya apa? Berbeda. Kata para ulama demikian. Yang dilipat gandakan bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Karena bermaksiat di tanah Mekah dan tanah Haram tidak sama dengan bermaksiat di tempat yang lain. Kata Nabi tentang kota Madinah, "Waman ahdatha fiha hadatsan aw rawa fiha muhditsan fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Barang siapa yang melakukan kezaliman di kota Madinah atau melakukan bid'ah atau melindungi orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Ini menunjukkan maksiat di kota Madinah tidak sama dengan di tempat lain. Adapun di Mekah, kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Waman yurid fihi bi'ilhadin bidzulmin nudzikuhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang berniat melakukan kezaliman di kota Mekah, kami akan merasakan di azab yang pedih. Kata para ulama, seorang baru berniat saja melakukan keburukan di Mekah sudah merupakan dosa besar, diancam dengan adab yang pedih. Seorang di Indonesia niat nanti kalau hajian ingin menipu jamaah haji, dia di Indonesia sudah diancam dengan adab yang pedih. Apalagi dia baru berniat, belum melakukan, apalagi melakukan maksiat di mana? Di kota Mekah. Waliyatubillah.
1: Tahukah Anda,
4: di antara bentuk badai yang pasti akan datang, kata Allah, menimpa kita. Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah, ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tu Allah akan menguji. بشيء من الخوف, dengan rasa takut. والجوع, rasa lapar. Antum kadang kala takut besok makan apa enggak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir. Nanti kalau gak anu, takut. Itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah, dibantai dari kedua sisi, dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang enggak benar seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini, sebagian harus mati kelaparan. Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang. Mungkin apa enggak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum, bawa mobil, alhamdulillah. Bisa enggak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya, ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah, kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, gak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla, Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah, seakan-akan nih, subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya, buat Allah. Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin, lupa. antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu. Baru merasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki, dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Ya ma, nikmat mobil antum. Alhamdulillah, saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah, mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan, kakinya patah. Sebulan, dua bulan digips, gak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan, kau bisa megang tanganmu, mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit, datang lihat tuh orang-orang sakit, Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah, usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan, gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturan. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum, subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wa tsamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen enggak sukses ya. Kadangkala orang masyaallah jamaah. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis. Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang, petani bawang itu masya Allah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanaman. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah, bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lain. Wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir jemaah. Orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan salawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersolawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti solawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna solawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk solawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang.
5: Surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 228.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
8: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
7: Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.

0: mu'minin.
1: Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
0: وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: لا يؤاخذ

0: Halim.
1: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Kepada orang-orang yang mengilah istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Dan jika mereka berazam tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa penanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya 736. Hadis yang diikut oleh Ibn Hibban Al-Hafidh dalam Al-Iraqi dalam Al-Amali'nya dari Al-Hasan bin Sufyan. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Bashar. Ia berkata, haddathana Abu Ahmad Az-Zubairi. Ia berkata, haddathana Sufyan dari Sulaiman At-Taymi dari Qatadah dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda ketika beliau sedang sakit, arhamakum, arhamakum, peliharalah rahim kalian, silaturahim kalian itu, peliharalah hubungan kalian dengan rahim-rahim kalian itu. Kemudian Ibn Hibban berkata, ini adalah hadis yang sahih. Al-Iraqi berkata, hadis ini sahih, dikeluarkan Ibn Hibban dalam sahihnya demikian, dan diriwayatkan oleh Ar-Rafi dalam Amali'nya dari riwayat Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah dengan lafaz, silu arhamakum fa innahu abqa lakum fid dunya wal akhirah. Sambunglah silaturahim di antara kalian, karena itu lebih mengekalkan kalian di dunia dan akhirat. Artinya lebih menjadikan kalian itu ya kokoh di dunia dan di akhirat. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah anjuran untuk menjaga silaturahim, hubungan kekerabatan dan keluarga. Ini sangat dianjurkan oleh Islam, ya, akhi. Maka Rasulullah mengatakan bahwa man sarrahu an yunassa' lahu fi umurihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wan yuwassa' lahu fi rizqihi, dan diluaskan rizkinya, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya.
4: Adzan yang salah. Apa hukum memanjangkan huruf ba pada kalimat takbir? Kalimat takbir Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Bagian yang dipanjangkan hanya kata Allah yang dibaca 2 harokat. Meskipun boleh ditambah panjangnya lebih dari 2 harokat dalam rangka al-isba, adapun bagian yang lain tidak ada yang dipanjangkan. Bagaimana jika bagian yang lain dipanjangkan? Jika bagian yang lain dipanjangkan, akan menyebabkan perubahan arti. 1. Memanjangkan hamzah wasal pada kata Allah, sehingga dibaca Allah. Bertemu 2 hamzah, yang 1 hamzah istifham, yaitu kata tanya, dan yang 2 hamzah wasal. Pada lam alif ma'rifat, jika dibaca Allahu Akbar, artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga makna kalimat bukan menetapkan kebesaran Allah, tetapi mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? 2. Memanjangkan hamzah qat'i pada kata akbar, sehingga dibaca akbar. Bertemu 2 hamzah, yang 1 hamzah istifham atau kata tanya, dan yang 2 hamzah qat'i, jika dibaca Allahu Akbar, artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga makna kalimat bukan menetapkan kebesaran Allah, tetapi mempertanyakan kemahabesaran Allah. 3. Memanjangkan huruf ba pada kata akbar, sehingga dibaca akbar. Kata akbar adalah bentuk jamak atau plural dari kata kabar, yang artinya beduk. Al-Buhuti mengatakan, apabila orang yang takbiratul ihram memanjangkan hamzah pada kata Allah atau memanjangkan hamzah pada kata akbar, maka salatnya tidak sah, karena jadinya kata tanya. Atau dia mengucapkan akbar, salatnya juga batal, karena kata akbar adalah bentuk jamak dari kata kabar, yang artinya beduk. Kitab Kasyaf Al-Qina. Kita bisa perhatikan, kesalahan memanjangkan ba berakibat sangat fatal. Allahu Akbar artinya Allah beduk. Subhanallah, maha suci Allah dari kalimat semacam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu A'lam.
5: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh pengaruh lahan jali pada harokat dan sukun yang bisa merubah makna. Ingat-ingat, lahan jali yang ada pada harokat itu ada yang bisa merubah makna, ada juga yang tidak merubah makna.

yaf turun. Kalau yang kedua yaf tarun, tulisannya sama enggak? Huruf-hurufnya sama, ya, fa, ta, ro, waw dan nun. Cuma bedanya di harokat di dalam ta. Kalau yang pertama domah, yaf turun. Kalau yang pertama fathah, yaf tarun. Ada enggak perbedaan dari sisi maknanya? Ada. Apabila huruf ta-nya berharokat domah, dia memiliki makna, kalau yaf turun yang domah, artinya adalah berhenti atau malas dan enggan beramal. Ini yang disebut dengan futur. Ya, sering mendengar futur? Ya, ungkapan, wah dia sudah futur. Ya kan? Artinya dia sudah memble, enggak semangat lagi, enggak beramal lagi, ya kan? Dulunya semangat, rajin, giat, jadi futur. Dia sudah futur. Futur fi'il mudhorinya yafturun. Ya, lihat taknya domah, artinya futur. Tapi kalau taknya fathah yaftarun, artinya mengada-ada, berbuat iftira. Berbuat apa? Iftira, mengada-ada. Ini semuanya ada di Quran. Contoh surat Al-Anbiya ayat 20 dan surat Al-Ankabut ayat 13. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 30 ayat 20 itu taknya di domah, yaf tu yafturun. Ini ketika Allah berbicara tentang malaikat. Saya bacakan. Yusabbihunallaila wan nahara la yafturun. Yusabbihunallaila wan nahara. Mereka bertasbih. Para malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-laila wan nahar, siang malam, la yafturun, tidak futur. Apa arti tidak futur? Tidak malas, tidak tertimpa rasa malas, tidak enggan, terus semangat, enggak futur. Ya. Kemudian kita lihat ikhwan, yafturun di ayat yang ke-13 surah Al-Ankabut, wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, yang artinya sungguh-sungguh mereka akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang iftiroknya mereka, pengada-adaannya mereka, karangan-karangan mereka tentang masalah agama. Ya, kalau dibaca yafturun, maka artinya berbeda. Artinya mereka futur, tentang futur mereka. Ini salah kan? Ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, antara lafaz sikhriya dengan sukhriya. Yang kedua, lafaz sikhriya dengan sukhriya. Ya. Semuanya sama. Yang berbeda apa? Harokat saja. Kalau sikhriya, sinnya di kasrah. Kalau sukhriya, sinnya di dhammah. Artinya kalau di kasrah, sikhriya itu artinya ejekan. Kalau sukhriya artinya memperkerjakan. Ya. Ini semuanya ada di Al-Qur'anul Karim. Ya. Contohnya tinggal antum baca. Jadi ketika antum baca fattakhat
taraktumuhum sikh

0: sinnya di fata di doma atau di kasrah? Di kasrah. Oleh karena itu enggak boleh fattakhattumuhum sukhriya, karena akan merubah arti. Ya. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya, ikhwan fillah. Ini contoh-contoh yang merubah. Lihat halaman 8. Nomor 8. Halaman 8 nomor 8. Halaman 8 nomor 8, ya. Lafaz jim, nun dan ta marbutah. Alif lam jin jim nun dan ta marbutah. Ini akan memiliki arti tersendiri ketika jimnya itu di domah atau di kasrah atau di fathah. Ya. Kalimat jannah dia punya makna sendiri. Kalimat jinnah jimnya di kasrah punya makna sendiri. Kalimat junnah jimnya di apa? Di doma punya makna sendiri. Ini karena lihat subhanallah ya, dalam bahasa Arab beda harokat saja artinya apa? Berubah. Artinya berubah. Contoh ikhwan fillah, huruf jim yang berharokat fathah, al-jannah atau jannah. Lihat jimnya di fathah, jannah, jannah. Ini artinya apa? Surga, taman, taman, surga. Tapi kalau jimnya di kasrah, al-jinnah, jinnah, artinya apa? Jin, artinya jin, ya. Kalau jimnya di domah, al-junnah, junnah, artinya apa? Tameng, junnah. Anda pakai junnah, ya. Saya pakai tameng. Tapi kalau antum, saya pakai jinnah, berarti saya pakai jin. Ya. Nah, lihat jannah ketika di fathah surga, ketika di kasrah jin, ketika di domah jadi tameng. Itu artinya punya arti yang beda-beda, dan itu semua Allah sebutkan di Quran. Itu semua Allah sebutkan di Quran. Contoh di bawahnya antum lihat ada kan ayat-ayatnya, lihat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa udkhilal jannata. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga jannah, faqad faz, dia telah beruntung sukses. Ayat yang kedua, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Jin di sini artinya apa? Jinnah di sini artinya apa? Jin. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً. Junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpahnya mereka, orang-orang munafik ini sumpahnya sebagai junnah, tameng. Sebagai apa? Tameng belaka. Ya. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi dari jalan Allah. Tayib. Dari sini ikhwan fillah, mudah-mudahan setelah kita baca ini semakin sadar kita akan pentingnya membaca Quran dengan benar, akan pentingnya perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Jadi indah sekali Al-Quran ini, unik, indah dari sisi ininya saja, ya kan? Lihat beda huruf bisa merubah arti, Walaupun ada yang tidak merubah arti, panjang pendek bisa merubah arti. Harokat bisa merubah arti. Subhanallah. Dan ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan gampang. Ya enggak? Bahasa Indonesia antum mau dipanjangkan atau dipendekkan enggak ada masalah. Ya kan? Enggak masalah, kecuali kalau antum penekanannya lain ngomongnya, maka bisa bermakna lain. Ya. Dia duduk. Kalau antum ngomong dia duduk, bener enggak? Sama aja, enggak berubah, kan gitu. Ya. Nah.
1: Soal jawab.
2: Mau bertanya, untuk di Al-Qur'an itu kan Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, Allah menempatkan sabar sebelum sholat. Mohon di pencerahannya ya. Maksudnya tuh dengan Allah menempatkan sabar itu apa hikmah yang bisa kita ambil? Apalagi kan ada firman lain juga menjadikan sabar itu satu kewajiban juga bagi kita.
3: Baik.
2: Mana yang Ustaz?
3: Baik.
2: Baik, kita bisa lebih sabar dan memahami ayat ini.
3: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa Allah mendahulukan sabar dulu baru sholat? Ayat itu berbicara tentang di saat kita ditimpa ya, musibah, ujian, maka kesegeralah kita minta bantuan dengan sabar dan sholat. Karena ketika kita ditimpa musibah, pasti yang kita dahulukan sabar dulu. Mau tidak mau. Ya, ketika kita menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan, harus kita punya sifat kesabaran. Karena sebab orang yang tidak bisa sabar, dia tidak akan bisa sholat. Sekarang, ketika ada orang yang tidak diberikan oleh Allah kesabaran untuk menjalankan perintah Allah, apakah dia akan bisa menjalankan perintah Allah? Jawabnya tidak. Ketika ada orang yang tidak punya kesabaran untuk meninggalkan larangan Allah, apakah ia bisa meninggalkan larangan Allah? Jawabnya tidak. Ketika orang yang tidak punya kesabaran untuk menghadapi musibah dan bencana dalam hidupnya, apakah ia bisa menjadi orang-orang yang bersabar dan tetap mendekatkan dirinya kepada Allah? Tidak. Maka agar kita bisa sholat, kita butuh sabar. Dan ketika kita sholat pun kita harus sabar. Iya, makanya kesabaran itu modal utama dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Asabru fil badan bimanzilati ar-ra's as-sabru fil iman bimanzilati ar-ra's fil badan." Kesabaran dalam keimanan itu sama dengan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Bukankah ya untuk menjalankan perintah Allah berupa sholat, zakat, puasa butuh kesabaran ya? Makanya tepat sekali kalau Allah menyebutkan di situ sabar dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan hai orang-orang yang beriman. Iman itu mencakup apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Lalu Allah menyuruh mintalah pertolongan dengan sabar. Sebab kalau kamu bisa sabar, kamu bisa sholat. Ya, ketika kamu sabar untuk menjalankan perintah Allah, kamu bisa menjalankan perintah-perintah Allah berupa sholat, zakat, puasa. Dan ketika kamu sabar di atas sholat, Allah akan berikan kepada kamu berbagai macam ya, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya tentu dunia dan akhirat. Nah ini ya, subhanallah. Makanya kita lihat ayat ini agung sekali. Ya, betapa butuhnya kita kepada kesabaran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih luas dan lebih baik dari kesabaran. Pemberian Allah yang paling luas kepada seorang hamba, pemberian Allah yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Karena sabar sudah kita sebutkan ada 3 tingkatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Sehingga pada waktu itu ketika kita telah memiliki kesabaran dalam 3 tingkatan ini, insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan ya keluargamu untuk salat dan sabarlah di atas salat. Allah mengatakan sabarlah di atas salat. Ya. Maka kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasan terkait dengan penguasa yang dimaksud di dalam hadis-hadis tadi. Apakah hanya untuk penguasa yang berhukum dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang juga berhukum dengan selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Mohon penjelasannya.
3: Murad bil al-hakim fi hadhihi al-hadith wal hakim al-muslim. الحاكم المسلم ولو كان عاصيا أو فاجرا أو ظالما فإن طاعته واجبة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان الحاكم كافر والمسلم مبتلى بالوجود في دولة هذا شأنها، فهذا له أحكام أخرى، وعليه أن يلتزم بالترتيبات التي تجعل في الدولة، إلا ما يؤمر به أو يلزم به من معصية لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك الأمر فيه واضح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كان يؤمر بترك صلاة أو شرب خمر أو مباشرة محرم من فاحشة أو غير ذلك، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
4: Saya menjelaskan bahwasanya hakim atau penguasa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan untuk ditaati adalah seorang hakim yang muslim. Dia masih muslim. Meskipun hakim tersebutlah pelaku maksiat, atau dia seorang hakim atau seorang penguasa yang fajir, ya, atau dia seorang hakim yang zalim, selama dia masih muslim, maka wajib untuk taat kepada dia, ya, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, karena dalam hadis telah dijelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya dengar dan taat pada perkara yang dia suka maupun perkara yang tidak dia suka, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Adapun jika diperintahkan kepada maksiat, maka kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta. Oleh karenanya, selama hakim tersebut masih muslim, dan kita wajib taat kepada dia, kecuali kalau dia perintah untuk bermaksiat. Adapun kalau dia tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib untuk taat. Adapun jika hakimnya kafir, ya contohnya seorang kemudian tinggal di suatu negara atau suatu tempat yang ternyata penguasanya kafir, maka tentunya hakim kafir ini punya hukum-hukum tersendiri, hukum-hukum tersendiri yang lain. Karena tapi seorang yang tinggal di negeri seperti ini, maka hendaknya dia berpegang dengan aturan-aturan di sana, ya, aturan-aturan di negeri yang dia tempat tinggal, bukan dia bikin kacau, dia bikin ikut aturan di sana, kecuali jika hakim kafir tersebut merintahkan dia untuk maksiat, maka perkara yang jelas tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa melarang untuk sholat, tidak boleh sholat, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk minum khamar, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk berbuat zina, membuat perbuatan yang keji dan maksiat-maksiat yang lainnya, maka tidak boleh dia taati.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
7: Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mulk, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Siapakah yang mampu memberikan rezeki kepada kalian bila Allah tahan rezekinya dari kalian? Bal lajju fi utwi wa nufur. Tapi ternyata mereka terus-menerus di dalam kesesatan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih peringatan, tetap aja ya, enggak mau beriman kepada kepada Allah. Udah Allah perlihatkan bagaimana tsunami yang melanda, bagaimana gempa bumi yang menghancurkan. Mereka mengatakan alam sudah tidak ramah. Enggak ingat kalau itu akibat dosa-dosa mereka. Kenapa enggak langsung kembali kepada Allah bertaubat? Bukankah Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas?" Telah tampak ya, kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa manusia. Kemudian Allah berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhih ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim?" Apakah orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan dalam keadaan lurus di atas jalan yang lurus? Artinya Pak, orang-orang kafirin di dunia ini, mereka berjalan dalam keadaan kebingungan karena tidak ada hidayah yang mereka dapatkan. Makanya lihat orang-orang kafir di dunia ini Pak ya, apa coba tujuan hidup mereka? Gak ada tujuan hidup, paling banter cari duit, kemudian ya memuaskan hawa nafsu, syahwat. Makanya lihat ya, orang-orang kafirin itu sebetulnya stres-stres, soalnya mereka gak tahu mau pergi, mau ngapain sih hidup ini. Habiskan waktunya untuk maksiat dan yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka bikin sensasi-sensasi, ya jatuh dari gunung lah, apalah. Karena memang sebetulnya mereka sedang stres, gimana? Mereka yang mencari ketenangan. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk. Mereka tahu kemana mereka akan berjalan. Mereka tahu hidup ini tak akan lama. Mereka tahu mereka ya akan menuju surga atau neraka. Maka orang-orang yang beriman terbimbing, tahu bagaimana menggunakan waktu. Bagaimana pentingnya waktu? Mereka gunakan waktu-waktunya untuk berzikir. Mereka gunakan waktunya untuk beribadah. Sehingga hidupnya terbimbing. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu Pak, hidupnya tak terbimbing. Ini di dunia. Adapun di akhirat nanti, maka orang-orang kafir itu berjalan di atas wajahnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar. Ini dari Imam Ahmad. Ia berkata, haddathana Ibnu Numair, qala haddathana Ismail dari Nufai, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana manusia akan dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka? Maka Rasulullah bersabda, alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadiran ala an yumsyahum ala wujuhihim? Bukankah Allah yang mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas kaki? Allah pun mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Jadi orang-orang kafir itu karena memang hidupnya tidak ya tidak mengetahui tentang kebenaran, bahkan seringkali terbalik melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, maka pada hari kiamat jalannya pun juga terbalik Pak. Ya. Jalannya itu di atas wajahnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakan, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang menumbuhkan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali kalian bersyukur. Yeah. Allah mengatakan, "Qul huwallazi ansha'akum ay ibtada'a khalqakum ba'da an lam takunu shay'an madhkura." Katakanlah, dia Allah yang telah menciptakan kamu yang pertama kali, di mana kamu sebelumnya tidak ada. Lalu Allah ciptakan ibu kita, bapak kita, sehingga kita pun terlahir di dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Lihat, Allah memulai dari apa? Pendengaran. Kemudian apa? Mata. Kemudian apa? Hati. Dan ternyata Pak, setelah ya, para ahli itu meneliti, ternyata yang berfungsi pertama kali dari janin itu pendengaran dulu. Di dalam rahim ibu itu si janin sudah bisa mendengar. Sudah bisa mendengar percakapan bapaknya, ibunya, sudah. Ya. Kemudian setelah mereka lahir, beberapa hari, sekitar 2 minggu, baru mulai melihat. Belum ada pemahaman? Belum. Baru setelah itu, ya, diberikan oleh Allah pemahaman. Sedangkan tempat untuk memahami itu hati. Di sini Allah menyebutkan sesuai dengan ya penciptaannya. Maka Allah mengatakan, Allah menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Ya. Subhanallah, bagaimana detailnya Allah menyebutkan itu. Ternyata dibuktikan oleh ilmu teknologi di zaman ini ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Allah mengatakan kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalila ma tashkurun. Tapi sedikit kali kalian itu bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat telinga sulit, Pak. Karena mensyukuri nikmat telinga itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Mensyukuri nikmat mata, maka kita jangan gunakan mata itu untuk memaksiati Allah, tapi gunakanlah mata untuk membaca atau melihat sesuatu yang bisa menambah keimanan. Itu mensyukuri mata. Mensyukuri hati itu dengan cara apa, Pak? Dengan memahami ayat-ayat Allah, memahami peringatan-peringatan yang Allah peringatkan kepada kita. Dan dalam surat Al-A'raf disebutkan, Pak, ya, bahwa sifat penduduk api neraka itu tidak mempergunakan 3 perkara ini. Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya, subhanallah ya akhul Islam. Banyak diantara kita, Pak, lebih sesat dari binatang ternak. Kalau binatang ternak antum tawarkan rokok, mau enggak, Pak? Hah? Antum kasih rokok ke ayam, nih ngerokok, enggak mau. Ke kambing enggak mau. Ke sapi enggak mau. Karena ayam, sapi, kambing, binatang ternak itu punya insting, Pak. Walaupun mereka enggak punya akal, enggak punya otak, tapi mereka punya insting. Dengan insting itu mereka bisa membedakan ini makanan yang bagus buat dia, ini yang enggak bagus. Ya enggak, Pak? Tapi manusia udah tahu ngerokok itu bahaya, Pak. Tanyakan deh ke semua dokter. Semua dokter bersepakat dan berijma, baik yang kafir maupun yang muslim, bahwa rokok itu berbahaya. Tapi diisap juga gitu loh, Pak. Iya, diisap. Maaf-maaf yang merokok ya. Iya, saya tidak katakan antum lebih ini dari binatang ternak, tidak. Tapi saya hendak mengajak antum berpikir gitu loh. Kalau binatang ternak aja yang enggak punya pikiran dengan instingnya bisa merasakan ini berbahaya, kita yang punya akal harusnya lebih berpikir lagi dong, lebih dari itu. Iya. Antum kasih narkoba itu ke binatang ternak, narkoba enggak mau, Pak. Antum ancam ayam pakai pisau, ayam, lu kalau enggak mau saya cembelih kamu. Tetap enggak mau ayamnya. Dengan instingnya dia tahu ini bahaya. Iya. Tapi manusia punya akal, pikiran, tahu ini narkoba bahaya, dimakan juga, Pak. Iya. Maka yang seperti ini lebih sesat dari binatang ternak. Maksudnya, kalau binatang ternak, mending nggak punya pikiran, nggak punya akal. Lah kamu punya akal kok nggak digunain gitu loh. Kita manusia ini punya akal, Pak, punya hati, punya mata, punya telinga. Gunakan dong sama kamu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itulah, Pak. Akal, hati, mata, mata, ya, telinga, hati tak akan bisa kita gunakan bila ternyata yang lebih didahulukan perut dan kemaluan. Kalau seseorang lebih mendahulukan yang ia pikirkan perut dan kemaluan, akal, mata, dan telinga tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya. Yeah.

0: Soal jawab.
1: Apabila ada orang tua tidak mengajarkan masalah agama pada anaknya, lalu kita orang tua meninggal, anak belajar agama, apakah doanya sampai kepada orang tua? Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya doanya, tapi juga ibadahnya. Dan Allah Maha tahu, apakah orang tua tersebut akan mendapatkan atau tidak mendapatkannya, Allah Maha tahu. Karena terkadang kita tidak tahu, mungkin dia tidak mengajarkan anaknya, kenapa? Karena enggak ngerti, betul enggak? Banyak orang tua kita enggak ngerti, dia dalam kejahilan, tapi niat di dalam hatinya adalah saya pengen anak saya baik, betul? Baik versi orang-orang tua zaman kita terdahulu, dia tidak paham agama. Maka tatkala anaknya kemudian menjadi baik, walaupun bukan dari sebab orang tuanya secara langsung, maka orang tuanya pun akan bisa memberikan manfaat. Dan termasuk birrul walidain, ikhwafiddin azani Allah wa yakum, kita mendoakan orang tua kita, kita berbuat baik kepada kerabat orang tua kita, itu adalah termasuk birrul walidain.
2: Tahukah Anda?
3: Hawa nafsu bisa berupa pemikiran, bisa berupa cita-cita, keinginan yang terpendam yang tidak diluruskan dengan mengikuti Islam. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ini juga ayat yang insya Allah tidak asing bagi kita, tentang orang-orang yang disebut celaka dunia akhirat. Padahal sepintas terlihat dia mengamalkan Islam, tapi ternyata dia mengamalkan Islam tidak menundukkan hawa nafsunya, tidak secara 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirata dhalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas tepi, berdiri di atas tepi. Kata para ulama, ini tipe orang yang maknanya adalah seseorang yang dia beribadah kepada Allah tapi tidak sepenuh hati. Masuk Islamnya itu setengah-setengah. Karena apa? Dia masih melihat kepentingannya. Dia menganggap kepentingan hawa nafsunya itu yang harus dijaga, maka Islam pun harus dicari-cari yang mendukung kepentingan nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, hal-hal yang dirasa cocok mendukung keinginannya dalam Islam, dia pun sepertinya tenang mengamalkan Islam. Tetapi kalau dia mendapatkan fitnah, sesuatu yang dirasa tidak cocok dengan Islam dari keinginan nafsunya atau pemikirannya, maka dia pun berpaling meninggalkan Islam. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan ini adalah kerugian yang nyata. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini menggambarkan kepada kita, kita harus koreksi diri dalam berislam. Dan bukti kita mengoreksi diri dalam berislam, memperbaiki diri dalam berislam adalah kita berusaha untuk menjadikan sikap-sikap kita dalam hidup, pemikiran-pemikiran kita dalam kehidupan, harus berusaha untuk kita sesuaikan dengan Islam. Dan bahkan hawa nafsu kita tundukkan untuk mengikuti Islam. Tidak boleh seseorang itu, tidak dibenarkan kelihatannya dia dalam beribadah semangat belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masalah gaya hidupnya dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam masalah pengertian gaya hidup di sini kita ketahui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang sempurna dan dijelaskan oleh para ulama. Ini kita pelajari juga dan berusaha kita amalkan. Tidak boleh hanya mengikuti pertimbangan-pertimbangan keinginan kita atau pemikiran-pemikiran sebagian orang. Harus ada dalilnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya? Yang tentu saja dalam urusan-urusan dunia, kaidah-kaidahnya lebih bersifat umum. Makanya inilah cara seseorang itu untuk memperbaiki keislamannya. Ingat, perkara-perkara seperti ini bukan sepele. Di dalam kitab-kitab akidah itu diisyaratkan. Berarti ini berhubungan dengan masalah akidah, berhubungan dengan prinsip dasar yang menunjukkan kebaikan iman seseorang. Sampai dalam kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari, ya, beliau menyebutkan tentang prinsip ini. Beliau berkata, wa'lam anna dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala ukulir rijali wala ala ara'ihim. Ketahuilah bahwa agama Islam ini hanyalah yang datangnya dan bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diletakkan pada akal-akal maupun pikiran-pikiran manusia. Islam ini hanya yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dijadikan landasannya akal-akal maupun pemikiran-pemikiran manusia. Dalam hal ini kita mengenal beberapa pernyataan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang menegaskan beberapa permasalahan yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang belum bisa diterima oleh akal sebagian orang, maka harus kita tunduk dan meyakini itulah kebaikan, meskipun kadang-kadang rincian kebaikannya belum sampai kepada pemikiran kita. Misalnya ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata apa ketika beliau mencium Hajar Aswad, wallahi inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kamu ini hanyalah batu, tidak pantas untuk diagungkan. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kecelakaan. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ya ketika tawaf, maka aku tidak akan menciummu. Ini pelajaran. Kenapa batu ini harus dicium? Jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya dan itu pasti membawa kepada kebaikan. Mereka tidak harus mencari tahu apa sih manfaatnya mencium batu ini, nanti mendatangkan apa kepada kita. Sama dengan sebagian orang sekarang ya, membicarakan tentang ibadah berusaha mengkait-kaitkannya dengan faedah duniawi. Tidak perlu seperti ini. Bahkan bisa membawa kepada hal-hal yang menyimpangkan niat. Cukup kita ketahui itu diturunkan oleh Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu dicintai oleh Allah. Berarti mesti akan membawa kebaikan bagi hidup kita, membawa kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah cukup kita mengetahui hal tersebut. Sama dengan pernyataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika beliau mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mengusap khuf, sepatu yang panjang menutupi mata kaki, termasuk kos kaki di sini, ketika berwudu, Ketika mencuci kaki tidak perlu melepaskannya selama waktu kita kenakan dalam keadaan suci berwudu. Sewaktu batal wudu kita perbarui cukup dengan mengusap permukaannya saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Seandainya agama itu dengan akal pikiran semata-mata, maka mestinya bagian bawah sepatu khuf itu lebih pantas diusap dari permukaannya. Karena ini yang langsung menginjak tanah di bawahnya. Kenapa permukaannya, punggungnya yang harus dilap? Diusap. Akan tetapi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dengan menggunakan sepatu khuf ini, beliau mengusap di punggung kedua sepatunya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita agama itu adalah kebaikan. Kebaikannya pasti, sementara akal manusia terbatas. Kalau akal ini telah memahami, mesti dia akan meyakini kebaikan agama Islam. Disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran penting yang kita ambil dari kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ternyata pelajaran ini yang menjadi sebab kita semakin kuat dalam beragama, semakin kuat dalam iman, dan semakin dekat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkara-perkara yang terkadang tidak masuk akal. Kenapa ini dilakukan? Kenapa mereka demikian tunduk? Tapi setelah mereka melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan.
4: Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 235.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

0: talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

0: Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

0: أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Apabila kamu talak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود

0: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar salat lahir batin.
3: Kemudian di dalam Sahih Bukhari ada sebuah larangan yang tidak boleh untuk dilakukan, yaitu berkacak pinggang. Ya, berkacak pinggang ketika sholat. Apa itu berkacak pinggang? Berkacak pinggang itu adalah maksudnya kita meletakkan tangan kayak gini ketika sholat. Ya, nggak boleh orang lagi sholat kayak gini. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasiran." Bahwasanya seorang itu dilarang, seseorang dilarang untuk sholat sambil berkacak pinggang. Seseorang dilarang untuk sholat sambil berkacak pinggang. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama kenapa, di antara hikmahnya adalah karena itu menunjukkan kesombongan. Lihat saja mandor-mandor, ya, bos-bos, ya, yang mereka itu angkuh, ya, yang mereka itu angkuh, mereka berkacak pinggang seperti itu, ya, sama bawahan-bawahannya. Lain mau sombong sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka dari situ perlu diketahui bahwasanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika sholat adalah bersedekap. Nah, kemudian di sini saya tutup dengan pembahasan tentang hikmahnya, ya, tentang hikmah kenapa kok kita diperintahkan untuk bersedekap ketika berdiri sedang sholat. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa dengan bersedekap seseorang itu akan lebih terkesan tunduk, ya, lebih terkesan tunduk seperti orang yang sedang meminta-minta kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan dengan orang yang gak bersedekap, cuma sekedar kayak gini saja, tangannya lurus saja, jelas posisinya itu lebih kelihatan dia itu tunduk di hadapan Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, mengapa kok kita itu bersedekap ketika sholat? Beliau mengatakan, huwa dhullun bayna yadai aziz. Kata Imam Ahmad bahwa bersedekap itu

Di hadapan Allah, begitu habis sholat dia lepas jilbab. Di luar rumahnya dia lepas jilbab. Orang yang kayak gini adalah kontradiktif ya, antara perilakunya di sholat dengan perilakunya di luar sholat. Kalau misalnya dia di dalam sholatnya sudah mengikrarkan ketundukan dia di hadapan Allah Azza wa Jal, maka syariat apapun ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dia harus tunduk. Gak usah banyak alasan ya, gak usah banyak alasan suruh pakai jilbab alasannya panas kek, gak keren kek, dan sebagainya. Nah, itu berarti gak tunduk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang di dalam sholatnya dia sudah mengikrarkan ketundukannya dengan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya bersedekah, kemudian kepalanya nunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya seorang hamba di luar sholat pun, bahkan di seluruh kehidupannya, dia senantiasa berusaha tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla.

apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan usaha kita, katakan bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa setelah mendengar azan.
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 garis miring 152.
3: Soal jawab.
4: Apakah yang dimaksud dengan hadis mutafakun alaih, Ustaz?
5: Iya, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutafak alaih itu artinya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi setiap hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu disebut dengan hadis mutafak alaih. Allahu a'lam.
5: Jika diriwayatkan Bukhari dan Muslim, apakah mesti di...
6: Ada sebagian ulama yang membedakan. Kata mereka beda antara hadis muttafaq alaih dengan HR Bukhari Muslim. Ya, kalau muttafaq alaih artinya sahabatnya sama dan lafadznya mirip. Adapun kalau sahabatnya berbeda dan lafadznya juga agak berbeda, tapi keduanya meriwayatkan, maka kita katakan HR Bukhari dan Muslim. Namun wallahu alam, yang rajih sama saja. Ya, nah.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah.
2: Yang kedua,
1: dan ini ngeri nih, ya.
2: Akan terjadi peperangan antar golongan.
1: Yang ini menganggap apa? Bahwasanya sedang membela kebenaran. Yang ini juga menganggap sedang membela kebenaran, padahal cuma membela kelompok.
2: Jual.
1: Sehingga pas ketemu kelompok ini, ketemu kelompok ini, wani antemane. Sampai-sampai berani untuk mengucurkan dawah dan mengucurkan darah dari kelompok lain. Sering enggak kita saksikan?
2: Sering. Jihad.
1: Padahal sing dibela, mohon maaf, cuma golongan tertentu.
2: Dan itu banyak terjadi. Kenapa mereka berani?
1: Kita tidak menuduh, tapi itulah.
2: Kadang le rame-rame itu sambil apa? Allahu Akbar, sama-sama teriak Allahu Akbar itu. Yang sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar.
1: Jadi terkadang ada aparat, pernah ada seorang aparat bilang kepada saya, Ustaz, gimana ya Ustaz cara mengatasi ada dua kelompok, yang satu teriak Allahu Akbar, yang satunya juga teriak Allahu Akbar. Atau kalau kita sedang menangani demonstrasi itu, ya, demonstrasi Ustaz, yang kita tangani itu Allahu Akbar Ustaz, padahal kita Muslim ini Ustaz, mereka Allahu Akbar, terus bagaimana kita harus, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, lakukan saja dan ucapkan Assalamualaikum. Jadi kalau mereka Allahu Akbar, Anda Assalamualaikum, bubar sudah. Ya.
2: Artinya ya, jangan kekerasan dilawan dengan kekerasan.
1: Nah,
2: kalau aku lihat, kelompok ini Allahu Akbar, kelompok ini Allahu Akbar, terjadi pertikaian.
1: Ya, sudah tahu sendirilah. Yang namanya pertumpahan darah itu di negara kita ini terkadang 5 tahun sekali. Ya, kelompok ini membela kelompoknya, ini membela kelompoknya, bentrok ketemu mati. Dan itu adalah perlu dan sangat sangat perlu untuk diberikan pengarahan, ya, diberikan wejangan, tausiah, supaya kita masing-masing menghargai jiwa seorang muslim. Menghargai jiwa seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105,
3: wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat,
1: dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah,
3: wahtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat,
1: setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Jadi orang-orang musyrikin, mereka juga bertikai satu sama lain, orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi, mereka bertikai satu sama lain, padahal turun kepada mereka Injil, turun kepada mereka Taurat, tapi mereka bertikai. Kenapa? Hati mereka yang rusak, bukan aurat, bukan Tauratnya, bukan Injilnya.
2: Nah, kita sebagai seorang muslim jangan seperti itu. Podo-podo islami antem-anteman.
1: Tidak boleh kita seperti itu.
2: Yang satu mengatakan kita melawan mereka jihad. Yang satunya juga kita melawan mereka juga apa? Jihad. Podo-podo islami gitu loh.
1: Maka harus kita tingkatkan kembali thalabul ilmi, mencari ilmu, supaya kita benar-benar tahu apa itu hakikat jihad. Kemudian yang ketiga, akibat dari bentrokan antar kelompok di antara kaum muslimin itu, kita justru akan hilang kekuatan. Kita akan hilang kekuatan. Ini akibat yang ketiga.
2: Kalau sudah hilang kekuatan, maka siapa yang senang?
1: Musuh Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46.
3: Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum.
1: Al-Anfal ayat 46.
3: Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kalian akan fasal, gagal. Watadhabarihukum, dan hilanglah kewibawaan kalian.
1: Ya, namanya musuh kalau lihat musuhnya sedang bentrok sendiri bagaimana?
3: Ah, divide et
1: bra.
3: Apa itu?
1: Pecah belah. Belanda dulu.
3: Pecah belah dan kuasai. Ya, pecah belah dan kuasai. Betul bacanya begitu? Israel juga begitu.
1: Masya Allah, Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam dimanapun berada. Allahumma.
3: Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, perselisihan, bentrokan itu akan menghilangkan wibawa.
1: Ya nuwun sewu niki nggih. Ibarate jenggot padha jenggoten gelut dhewe.
3: Niku musuh. Guyu niku. Ya, guyu dhewe. Padha-padha kudungan karo kudungan ketemu. Ya, padha-padha sarungan karo sarungan ketemu tendang-tendangan lah musuh.
1: Sing padha sarungan gelut dhewe ya.
3: Fatafsalu wa tadhabari hukum, kekuatan kalian akan hilang, wibawa kalian akan hilang.
2: Tapi coba bayangkan kalau dua orang berjenggot maju bareng, medeni nemu mboten.
1: Nek sing dimajoni bojone ya kenal ndak masalah ya.
2: Tapi coba ya, sarungan kemudian semuanya muslim maju bareng, kekuatannya luar biasa.
3: Seorang muslim itu kekuatannya bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan apa? Iman.
2: Wah, medeni itu kalau Islam sudah apa? Sudah maju itu takut semua.
3: Makanya politik yang digunakan oleh musuh Islam sekarang adalah bagaimana supaya Islam ini saling apa? Saling bentrok.
1: Coba lihat bagaimana keberanian seorang muslim zaman dahulu. Ada dulu salah satu dikisahkan, ini cerita bayi sini ya. Ya. Diceritakan satu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia diberi wewenang untuk menyerang negara Romawi. Ya. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukannya ingin mengetahui kondisi pasukan Romawi. Maka dipilihlah 7 orang, ya, 7 orang atau 6 orang dari diantara pasukannya yang paling pemberani, diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini saya ingin menggambarkan bahwasanya kekuatan seorang muslim ini luar biasa, ya, apalagi digabung gitu loh. Maka dipilih orang-orang yang paling pemberani dan diperintahkan oleh Sa'ad, kalian saya minta untuk menuju ke perkampungan perkemahan musuh Romawi. Kemudian jangan kembali kecuali setelah membawa 1 orang dari mereka. 1 orang hidup-hidup. Bayangkan, orang Romawi itu orang-orang kulit putih, badannya siapa? Gede-gede. Kan begitu.
3: Akhirnya berangkatlah orang 6 orang ini, ya. 6 atau 7 orang ini berangkat mereka menuju ke perkemahan Romawi. Belum lama mereka keluar dari perkemahan muslimin, dikiranya jarak musuh itu masih jauh. Ternyata mak jegagik di depannya sudah. Maka 6 orang dari 7 orang tadi gemeter sudah, ketakutan sudah. Saya angkat tangan. Ini yang 6 orang. Saya angkat tangan. Kami enggak berani. Pokoknya kami akan kembali dan menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kami tidak mampu. Tapi 1 orang ini dia mengatakan saya tidak akan kembali karena Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada kita tidak kembali kecuali membawa 1 orang tawanan. Akhirnya yang 6 orang kembali, yang 1 tetap berangkat. Dia melipir-melipir begitu. Tahu antum jumlah pasukan Romawi saat itu? 40.000. Pasukan yang besar. Ya, akhirnya dia melipir-melipir masuk sampai enggak ketahuan. Kemudian dia masuk ke tengah pasukan, enggak ketahuan. Sampai kemudian masuk terus di ujung perkemahan tersebut ada sebuah tenda yang sangat besar. Tendanya putih, besar, megah. Dan di depan tenda itu ada seekor kuda yang sangat gagah. Maka sang sahabat ini atau sang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia pun langsung tahu ini pasti kemahnya siapa?
2: komandan Romawi. Siapa? Kemahnya Rustum. Akhirnya dia pun mengendap-endap, tidak ada seorang pun yang tahu, bayangkan kekuatannya dan kehebatannya. Kemudian dicabutnya pedang dan tali tendanya langsung apa? Dipedang dan cus langsung tendanya bagaimana?
3: Rubuhan. Tuh bayangkan orang kerubuhan tenda, panik enggak? Itu Rustum di dalamnya, panglima tertinggi Romawi saat itu di dalam pasukan, ya. Kemudian setelah dia putuskan tali tenda, dia lari ke arah kuda, dia putuskan tali kuda, dia naiki, kemudian dia lari dengan kudanya. Tentunya orang ini tidak dibiarkan, dia diikuti berpuluh pasukan berkuda Romawi yang hebat. Terus dia kejar. Begitu pasukan itu jauh, dia memperlambat kudanya. Sehingga pasukan Romawi mendekat lagi. Begitu sudah dekat, dia pacu lagi kudanya, terus begitu. Sampai akhirnya lelah pasukan berkuda Romawi. Tinggal tiga orang. Terus dia pacu, begitu caranya. Kemudian salah seorang mereka menyusul. Begitu dekat, langsung dia bunuh. Dibunuh. Kemudian yang kedua menyusul lagi. Begitu dekat, dibunuh. Yang ketiga, begitu dekat, sudah.
2: Orang yang ketiga ini merasa dia tidak mampu untuk apa? Melawan. Akhirnya dia menyerah. Maka ditodong oleh si siapa? Utusan Sa'ad menuju perkemahan kaum muslimin. Sampai di sana, ya Sa'ad berkata, "Wahai orang Romawi, ceritakan keadaan pasukan kamu." Kata orang tadi, "Saya akan bercerita. Tapi sebelum cerita, saya mohon keamanan. Nyawa saya dijaga." "Baik, kamu dapat jaminan keamanan." "Sebelum saya cerita tentang pasukan Romawi, saya akan bercerita tentang orang ini yang nangkap saya." Dia ceritakan kejadiannya. Kemudian dia ceritakan pada akhir kisah, dia mengatakan, "Ketahuilah, tiga orang itu adalah saya dan dua keponakan saya. Pertama yang dia bunuh itu bagi kami seperti 1000 orang penunggang kuda. Kekuatannya seperti 1000 pasukan berkuda." Itu yang pertama. "Dan yang kedua itu juga seperti 1000 orang pasukan berkuda. Sementara saya tidak ada, setahu saya, tidak ada seorang pun dalam pasukan berkuda Romawi yang bisa mengalahkan saya. Ini pasukanmu, kalau ada orang-orang kayak gini gak bakal kalah kamu. Dan Romawi gak akan menang melawan kamu." Kemudian dia pun bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Itu loh, seorang muslim kayak gitu. Nah sekarang nek gontok-gontokan dewe. Bundet jenggote. Nah jenggot lawan, jenggot sarung lawan, sarung musuhnya tekuk sarungnya, jenggot. La ilaha illallah. Maka kaum muslimin belajarlah. Sehingga kita akan semakin jauh dari perpecahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan.
4: Mutiara Riyadus Solihin.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Soal jawab.
7: Bismillah, afwan Ustaz, menurut Ustaz bagaimana etika atau tuntunannya kita dalam berdoa? Apakah kita sampaikan secara jelas atau zahir? Misalkan, mudah-mudahan anak saya dalam ujian akhir UN, atau cukup doa dengan mudahkan anak saya dalam ujian, atau cukup doa dengan Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina, atau Al-Kahfi ayat 10, atau Rabbana hablana min azwajina ayat 10. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita, dan Allah azza wajal ya di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan doa kalian. Berdoalah berarti mintalah apa saja kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya seorang ulama salaf mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasallil ladzi abwabu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu. Lantas Allah nabunaya ada mahajatan, wahai anakku, jangan pernah kau minta kepada orang lain satu kebutuhan duniawi sedikit pun. Wasalilladzi abwaabu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah tertutup. Allah. Di dunia aja istilah kita orang ngamen ditulis sih ngamen Jumat, ngamen gratis, minta dibatasi. Kalau sama Allah enggak terkunci sama sekali. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan sangat murka kalau engkau meninggalkan doa sama Allah. Nabi mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang belum pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada dia. Wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu, wahai anakku manusia, ketika diminta dia akan marah, beda. Dan Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan diijabahi doa kalian. Adab berdoa diantaranya agar kita tidak tergesa-gesa. Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil aw ya'jal. Faqila ya Rasulullah kaifa ya'jal? Akan terus nantiasa dikabulkan doa setiap orang diantara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana gambaran bentuk ketergesaan seorang hamba dalam berdoa? Kata Rasulullah, hamba ini berkata, aku sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Silakan berdoa yang lebih utama, yang termaktub dalam Al-Quran atau Al-Hadis, atau dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa manapun juga diperbolehkan. Minta sama Allah. Dan enggak usah teriak-teriak. Ya, cukup dengan suara yang lirih. Tapi kalau bingung Ustaz, enggak nemu doa yang pas, pakai doa sabu jagat. Ya. Cuma orang Indonesia yang beri menamakan doa itu nama doa sabu jagat. Di Al-Baqarah ayat berapa itu? 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
8: Surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 242.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
11: Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
1: Hafizu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
2: Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk.
1: Fa in khiftum farijalan aw rukbana. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
2: Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن

0: hakim.
1: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
1: Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
0: Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
1: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya supaya kamu memahaminya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 737. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah Al-Khara'iti dalam Makarimul Akhlaq. Demikian pula Ad-Dailami Al-Hakim dari jalan Wuhaib dari ayah dari Abu Waqid Al-Laythi, ia berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman bercerita dari Aisyah semoga Allah meridainya secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Istaidhu billahi ta'ala minal ain fa innal aina haqqun. Berlindunglah kalian kepada Allah dari ain, pandangan mata yang jahat, karena ain itu hak. Lalu Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Dzahabi, dan memang hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa ain itu hak. Apa sih ain, Pak? Hah? Ain apa, Pak? Ain itu pandangan mata yang dengki atau yang lainnya. Artinya, Pak, seseorang bisa sakit gara-gara penyakit ain. Bahkan seseorang bisa meninggal dunia ya oleh ain, pandangan mata yang jahat. Makanya ya akhi, ya, pandangan mata itu harus kita selalu sertai dengan doa. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mandi di padang pasir. Kemudian ada sahabat lain kebetulan melihat sahabat yang sedang mandi itu. Dan memang kebetulan sahabat ini badannya bagus dan kulitnya bagus. Lalu sahabat yang melihat ini berkata, baru kali ini aku melihat seorang ya lelaki yang kulitnya bagaikan kulit perawan. Iya. Setelah selesai mandi, pulang ke rumahnya langsung sakit panas dingin. Rupanya anaknya tahu bahwa ada orang melihat bapaknya. Lalu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW memanggil orang yang memandang itu. Apa kata Rasulullah? Ala barakta. Kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fika ketika kamu melihat dia? Maka kemudian Rasulullah menyuruh ia berwudu. Lalu air wudunya itu diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain, maka sembuh ya dari penyakitnya tersebut. Itu ya akhi ya. Maka dari itu antum kalau melihat ya milik orang lain, atau melihat misalnya masya Allah nih anak kok cakep banget misalnya, anak kecil biasanya kan Pak, dan yang paling mudah terkena penyakit ain itu anak kecil biasanya Pak. Apalagi si anak ini ganteng, cakep misalnya. Kemudian antum melihatnya dan antum lupa untuk mengucapkan barakallahu fi. Mungkin si anak ini malamnya sakit lah. Ya. Macam-macam. Kenapa? Karena kena ain. Antum melihat ada seseorang ya diberikan oleh Allah nikmat dan antum melihat masya Allah, ucapkan barakallahu fika. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau ternyata qadarullah si anak atau orang yang kita lihat itu kena penyakit gara-gara mata kita, maka yang dianjurkan apa oleh Rasulullah? Kita berwudu, kemudian sisa air wudu itu kita berikan kepada orang tersebut. Insyaallah sembuh biiznillah. Iya. Dalam satu riwayat kita mandi, kemudian bekas air mandinya kita guyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain itu. Nah, kalau ternyata ada orang tiba-tiba sakit tanpa ada sebab, biasanya memang itu tandanya kena ain. Tapi tidak diketahui siapa ini, mata siapa yang melihat dia, kita tidak tahu. Maka tentu diruqyah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la ruqyata illa min ainin aw humah. Ya aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain. Demikian pula untuk yang terkena sengatan kalajengking atau ular. Iya. Allahu a'lam.
4: Banyak kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh. Ketika anaknya merampok, orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangin istrinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang.
5: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Kemudian kita masuk ke dalam ikhfa tebal, ya. Ikhfa tebal ada 5 huruf, ya. Tadi ikhfa hakiki ada 15 huruf keseluruhan. 10 huruf adalah huruf istifal, maka dibaca ikhfa tipis. 5 huruf adalah huruf isti'la atau lisan terangkat naik, ada 5 huruf, ya. Huruf-huruf ikhfa tebal adalah qaf, ta, dha, sad dan dad, ya. Ada 5 huruf. Dibaca ikhfa tebal. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka dibaca ikhfa tebal. Karena ketika kita membaca nun sukun, maka lidah sudah persiapan naik seperti itu. Contoh yang pertama, ya, kita akan langsung melakukan latihan, ya. Nanti kami membacakan dan ditirukan para hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran, ya. Bisa dibuka pada jilid yang keempat halaman 26, ya.
7: Qa'an saf-safa,
6: ya. Jadi tanwin bertemu dengan sad, ya. Tanwin bertemu dengan sad, maka bunyi nun sukun disamarkan, ya. Ya, disamarkan.
7: Qa'an sa,
6: ya. Lidah kemudian persiapan naik, maka ikhfa ini dinamakan ikhfa tebal, ya.
7: Qa'an saf-safa,
6: ya. Ya. Kita akan lakukan latihan bersama-sama. 1 2 3.

0: ويسقى من ماء صديد
1: ويسقى من ماء صديد.

0: Taib, diulangi. Satu, dua, tiga.
1: Syara'a qawmin an saddukum.
0: Baik,

Baik, ini adalah ada beberapa hukum yang sudah kita pelajari bersama. Ada nun sukun bertemu dengan to, itu dibaca ikhfa hakiki, tebal. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya, ya dibaca gunnah. Ayyubadilahu, ya. Ayyubadilahu, ya. Lahu nanti akan kita bahas. Lahu azwaja dibaca 6 harokat, ya. In talaqakunna ayyubadilahu azwaja, seperti itu, ya. Diulangi 1 2 3.

0: ولا هم ينظرون
1: ولا هم ينظرون
0: ونذر

ihsan ya. Demikian ya latihan kita bersama pembacaan ikhfa tebal ya. Ada satu lagi ya jenis ikhfa, yaitu ikhfa nisbi ya, atau ikhfa semu seperti itu, semu tebal. Yaitu manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf yang berharokat kasroh ya. Bertemu dengan qaf akan tetapi berharokat kasroh, yang seharusnya qaf ya, qaf itu termasuk huruf isti'la, dibaca tebal, maka ketika kasroh dia semu tebal atau nisbi sehingga dibaca tipis ya. Khusus untuk qaf yang berharokat kasroh ya, misalkan pada bacaan minki ya, minki balihi ya, bitabi'in kiblatahum, nah seperti itu, al-kiblatihim, nah ya, kita akan melakukan ya latihan pembacaan ikhfa nisbi ya, atau ikhfa ya dibaca semu tebal ya, pada jilid yang keempat halaman 27 ya, kita akan melakukan latihan ya, tidak semua mungkin kita baca di sini ya, kami akan mencontohkan ya, nanti bisa ditirukan oleh jamaah yang sudah hadir di studio.

0: Baik, ya. Seperti itu ya cara membaca ikhfa nisbi ya, atau semu tebal manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf ya. Demikian ya para hadirin pendengar Radio Mutiara Quran ya, materi yang bisa kita pelajari pada hari ini yaitu hukum nun sukun atau tanwin ya, yang nomor 5 yaitu ikhfa hakiki. Jadi kita bisa menyimpulkan kembali bahwa hukum nun sukun atau tanwin ya ada 5 ya, yaitu idhar, kemudian yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki ya. Demikian ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerapkan bacaan nun sukun atau tanwin dalam keseharian kita, sehingga kita bisa menunaikan hak-hak dari bacaan Al-Qur'an, sehingga mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal ketika membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, bagaimana hukum atau cara membaca ra yang berharokat fathah? Apakah benar kedua bibir itu harus dimonyongkan ataukah tidak?
3: Iya, ra yang dibaca fathah ya, maka tetap kita membacanya dengan membuka mulut kita ya. Fathah itu artinya terbuka ya. Beda dengan dhamma, dhamma itu memonyongkan kedua bibir ya. Jadi kita ucapkan dengan membuka, membuka yaitu melebarkan ya sisi bibir kita ya. Kita ucapkan ra ya, ra ya, bukan kita monyongkan ya, tapi kita lebarkan kedua bibir kita, ra. Demikian pula huruf-huruf isti'la kita baca dengan membuka mulut kita, karena fathah itu artinya membuka ya. Seperti apa? Seperti kha ya, gha, kemudian sa, kemudian dha ya, kemudian ta, dha, semuanya dibuka ya, semuanya dibuka apabila membaca dengan fathah. Dan ini sekali lagi perlu latihan ya, khususnya bagi mereka-mereka yang masih mengikuti tradisi yang lama ya, bongkar kebiasaan lama.
2: Ini kan iklan saja.
3: Harus dibongkar kebiasaan lama itu ya, rubah dengan yang baik dan yang benar.
2: Betul
3: ya. Demikian wallahu a'lam.
2: Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Berkhianat disebutkan merupakan perkara dosa besar terkait dengan khianat seorang pimpinan perusahaan dalam memberikan kepercayaan atau amanah kerja kepada orang yang di dekatnya, bukan dilihat dari sisi keahlian atau profesionalitas kerja, tapi dilihat dari sisi kedekatan karena ada kepentingan keluarga. Bagaimanakah hukumnya dan bolehkah selaku karyawan menuntut perkara tersebut atau menuntut amanah tersebut yang dijelaskan atau yang dialokasikan sesuai dengan amanah pekerjaannya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
0: Hada yas'al fima ta'allaq bi al-qa'imin 'ala asy-syarikat min mudara aw nahwa dhalik idza kana yuqaddim في الأعمال من كان لهم بصلة من كان لهم به صلة من قرابة أو نحو ذلك، هل هذا يعد من الخيانة مع ترك القادرين من أهل المهارة والدربة والخبرة ويقدم عليهم من هو دونهم في الصنعة والمهارة والعمل لقرابة أو صلة أو نحو ذلك؟ و يقول السائل هل هذا يعد من الخيانة؟ بلا شك أن مثل هذا يعد خيانة للعمل، لأن الأصل أن يكون ناصحا للعمل نفسه لا لقرابته، لأن قيامه على العمل يقتضي النصح للعمل نفسه، حيث يكون حال العمل على أتم حال، ولا يكون ذلك إلا باختيار أهل الكفاءات العالية والدربة والخبرة. أما إذا كان يختار من قرابته أو من أبناء أصدقائه أو نحو ذلك محاباة لهم، فهذا لا شك أنه يترتب عليه المضرة على العمل، فيعد ضربا من ضروب الخيانة. وإذا كان لديك أيها السائل قدرة على المناصحة في هذا الباب سواء لهذا المدير أو للقائمين عليه والمسؤولين عنه، فإنك تؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: Apabila pemimpin dari perusahaan tersebut memilih pekerjanya karena pekerja tersebut punya hubungan yang dekat kepada pemimpin perusahaan, dan pemimpin perusahaan tersebut meninggalkan orang-orang yang jauh lebih baik dari dia dari kemampuannya, ini merupakan pengkhianatan ya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan tindakan mengkhianati perusahaan. Karena apabila dia tidak berkhianat, maka harusnya dia memilih seorang yang baik untuk perusahaannya, seorang yang benar-benar pantas untuk menempati tempat tersebut, sehingga perusahaannya akan berjalan dengan sangat baik. Dia harusnya tidak memilih para pekerjanya karena hubungan kekerabatan, karena ada maslahat tentang maslahat dengan keluarganya. Tidak, harusnya dia memilihnya karena memang orang tersebut pantas untuk sampai pada kursi tersebut karena kemahirannya, sehingga perusahaan tersebut tidak dirugikan dari tindakannya tersebut. Apabila orang yang mengetahui tindakan pemimpin perusahaan tersebut dia mampu untuk menasihatinya, maka hendaklah dia menasihati orang tersebut sehingga dia meninggalkan tindakan khianatnya itu.
2: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar Fidhahullah Ta'ala, dan Ustaz Syafa'ah Fidhahullah Ta'ala telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
4: Mutiara Tafsir Al-Quran.
5: أفلا يتدبرون القرآن؟
6: Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun." Katakan, dialah Allah Subhanahu wa taala dzara'akum fil ardi, yang menciptakan kalian dan menebarkan kalian di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Allah menciptakan manusia, ditebarkan di muka bumi dengan berbagai macam perbedaan bahasanya, perbedaan kulitnya, perbedaan wataknya, karakternya. Ada orang yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang belok, ya. Ada yang apa namanya sawo mateng kayak orang Indonesia, sawo busuk kali ya. Ya, macam-macam. Tapi subhanallah, semua manusia, baik barat, timur, Arabnya dan yang lainnya, ternyata sama pak. Matanya sama, hidungnya sama, giginya sama. Bahkan jumlah giginya pun dengan susunannya pun sama, gigi serinya, ada taringnya, ada gerahamnya. Makanannya pun juga sama, dari bumi juga semuanya, butuh kepada air yang sama. Mungkinkah Tuhannya berbeda-beda? Kemana diakal, digunakan akal-akal kalian wahai manusia? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengajak kita berpikir. Allah mengatakan, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Ya, kata Ibnu Katsir, "Aibatsakum wa nasyarakum fi aqtaril ardi wa arja'iha ma ikhtilafi alsinatikum fi lughatikum wa alwanikum wa hilakum wa ashkalikum wa suwarikum." Artinya, katakan, dialah Allah yang telah menebarkan kalian di muka bumi ini. Ya, dengan perbedaan bahasa kalian, perbedaan warna kulit kalian, perbedaan bentuk tubuh dan bentuk kalian, ya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian seluruhnya akan dikembalikan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kata Ibnu Katsir, "Aitu jama'una ba'da hadha tafarruqi wasyatat." Yajma'ukum kama farraqakum wa yu'idukum kama bada'akum. Artinya kelak kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan kalian telanjang, ya, belum disunat, di sebuah padang mahsyar. Di sana manusia dikumpulkan seluruhnya dari semenjak Adam sampai

Lihat Pak, ya, orang-orang kafirin itu tidak yakin akan datangnya hari hari kiamat. Bagi mereka, mereka menganggap hidup cuma di dunia saja. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "In hiya illa hayatuna dunya." Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah dunia saja. Iya. Jadi orang-orang musyrikin ini menganggap bahwa kehidupan dunia itu hanya dunia saja sudah. Tidak mungkin ada kebangkitan. Enggak mungkin kata mereka. Maka Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'adhim wa huwa bikulli khalqin 'alim. Manusia itu memberikan perumpamaan yang buruk bagi Allah. Lalu ia berkata, siapa yang mampu membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur begini? Ini orang ragu. Maka Allah mengatakan, katakan kepada dia, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia mengetahui tentang penciptaannya. Kalau Allah mampu menciptakan kalian dari pertama kali, Allah mampu untuk membangkitkan kalian dari alam kubur kalian. Mudah bagi Allah. Ya. Maka Allah, maka orang-orang kafir ini tidak percaya. Mereka mengatakan, lalu kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan? Kalau memang kalian kamu benar itu. Maka Allah mengatakan, Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang tanda, tentang hari kiamat kapan, itu di sisi Allah saja. Tidak ada yang mengetahui kecuali kecuali Allah. Bahkan mereka Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan datang hari kiamat? Kata Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan hari hari kiamat terjadi di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana kita enggak tahu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan, "Qul innamal ilmu 'indallah." Katakan, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah, di sisi Allah, tidak ada yang mengetahui. Berarti orang yang mengaku-ngaku mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, itu dusta apa? Iya, dusta itu. Maka Allah mengatakan, Qul innamal ilmu indallah. Katakan, ilmu tentang hari kiamat kapan terjadi itu hanyalah di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Sedangkan aku hanyalah tugasku ini hanya sebagai peringatan yang nyata untuk kalian. Aku tidak diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian saja. Ya. Agar kalian mau takut, agar kalian mau ingat. Namun sebetulnya Pak, orang-orang musyrikin itu yakin. Karena ya Masya Allah ya, hujah-hujah Allah yang bersifat akal itu tidak bisa ditolak oleh mereka, Pak. Bahwasannya Allah mampu membangkitkan mereka dari azab kubur, sebetulnya mereka tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak hujah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jubair bin Mut'im, seorang musyrik, ketika turun ayat Allah itu apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Justru mereka sendiri tidak yakin. Apa kata Jubair? Kada qalbi an yatir. Mendengar ayat ini jantungku hampir copot mendengarnya. Kenapa? Karena ini hujah yang sangat kuat akan adanya pencipta langit dan bumi, dan bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak mungkin ia jadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Berarti kalau Allah mampu menciptakan saya, Allah pun mampu untuk membangkitkan saya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Namun orang-orang kafirin itu ngeyel, Pak. Sudah tegak hujah mereka, mereka sudah yakin, sudah paham. Tapi mereka mengingkari. Mereka

0: Soalan jawab.
1: Dalam membaca tasbih, tahmid dan takbir, apakah menghitungnya pakai jari tangan kanan dan kiri atau kanan saja? Sebaiknya kanan saja. Sebaiknya kanan saja sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama, karena itu adalah termasuk di antara amalan-amalan yang sifatnya mulia, dan kanan itu biasa dipakai untuk sesuatu yang sifatnya mulia. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Hadis ini diantara hadis yang menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam untuk melakukan tashabbuh, untuk ya melakukan apa yang disebut dengan tashabbuh atau imitasi atau penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Dan secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai umatnya menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Namun berkaitan dengan larangan tasyabuh ini, ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa tasyabuh yang dilarang tidak bermaksud sekedar sama. Artinya bahwa sekedar sama dengan orang-orang kafir ini tidak termasuk tasyabuh. Misalnya dalam urusan-urusan, dalam perkara-perkara yang pada asalnya bukan datang dari mereka, bukan datang dari orang-orang kafir, kemudian perkara ini dilakukan oleh orang-orang muslim, dilakukan juga oleh orang-orang kafir, maka yang seperti ini, melakukan hal yang seperti ini tidak termasuk tasyabuh. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mengandung maslahat duniawi yang datang dari orang-orang kafir, ini tidak ya termasuk tasyabuh. Jika kita mengikuti mereka, jika kita menyerupai mereka dalam hal-hal seperti ini, maka ini tidak termasuk tasyabuh. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hal-hal yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir, maka ini hukumnya juga jelas, ini dilarang, ini termasuk diantara perbuatan yang haram. Seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan, janganlah kamu seperti orang-orang ahli kitab ya, yang seperti ini seperti itu, janganlah kamu seperti orang-orang musyrik yang seperti ini seperti itu, maka ini jelas dilarang ya. Begitu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selisilah orang-orang Yahudi ya, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis-kumis, maka ya menyerupai mereka dalam hal-hal yang seperti ini termasuk diantara tasyabuh yang dilarang. Kemudian yang keempat, saudara-saudarika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan, tradisi, adat atau pakaian yang menjadi ciri khas mereka, maka kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam hal-hal seperti itu. Seperti ya adat-adat tertentu atau pakaian tertentu misalnya yang saat ini dikenal bahwa pakaian itu adalah ciri khas mereka, maka kita tidak boleh untuk ya menyerupai mereka dalam hal-hal seperti itu. Begitu juga yang kelima ya, dalam urusan-urusan hari besar orang-orang musyrik atau urusan apa hari-hari besar orang-orang kafir, maka kita juga dilarang untuk menyerupai mereka dalam hari-hari besar mereka. Maksud hari-hari besar di sini adalah hari-hari yang mereka peringati. Hari-hari yang mereka peringati yang berasal dari mereka, maka kita juga dilarang untuk ya mengikuti atau menyerupai mereka dalam merayakan hari-hari tersebut. Kemudian juga yang keenam, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang termasuk bagian dari agama mereka, maka kita tidak boleh untuk ya menyerupai dan mengikuti mereka dalam hal-hal seperti itu. Jadi apa yang jelas-jelas itu termasuk bagian dari agama, bagian dari ajaran mereka ya, maka ini juga tidak boleh kita mengikuti mereka dalam hal-hal seperti itu. Adapun ya urusan-urusan yang termasuk perkara yang mubah ya, yang tidak termasuk kepada apa-apa yang tadi dijelaskan, maka secara asal kita ya tidak apa-apa untuk menyerupai mereka ya dalam urusan-urusan yang seperti itu. Itulah beberapa kaidah dalam masalah tasyabbuh ya, atau menyerupai orang-orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Surah Al-Baqarah ayat 243 sampai 248.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyaahum. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan naasi walakinna aktsaran naasi la yashkurun.
6: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
5: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
6: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5: Man alladhi yuqribu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
6: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
5: Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ath lana malika. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

0: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
1: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
0: Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui.

0: Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman.
1: Mutiara belajar. Sholat lahir batin.
2: Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah seorang berniat, maka dia mengawali sholatnya dengan sesuatu yang dinamakan takbiratul ihram. Yang dinamakan takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka dari sholatnya. Hal itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan dalam banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW memulai mengawali salatnya dengan takbiratul ihram, dengan takbir. Beliau SAW mengawali salatnya dengan takbir dan mengawali bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah praktek dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa beliau mengawali salatnya dengan takbir, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir atau takbiratul ihram ini sebagai pembuka salat adalah merupakan rukun salat sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur atau mayoritas ulama kita. Makanya tidak akan sah salat seseorang seandainya rukun ini ditinggalkan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan ini tidak bisa diganti oleh sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena itu adalah rukun. Makanya harus diperhatikan oleh kita semua, oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun sholat. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang biasa dikenal dengan hadis al-musyi' salatuh, itu hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang sholatnya keliru lalu ditegur oleh Nabi SAW. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Nabi SAW mengatakan kepada dia, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, kembali kamu, kemudian ulangilah sholat kamu, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut supaya kembali, sudah sana kembali, kamu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat. Oleh Nabi dikatakan belum sholat. Kemudian maka orang itu kembali lagi, sholat lagi, balik lagi, disuruh pulang lagi sampai 3 kali terulang. Disuruh untuk ulangi sholatnya. Akhirnya orang Arab itu menyerah dia. Dia menyerah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadza, demi Allah wahai Nabi, saya enggak bisa sholat lebih dari apa yang saya kerjakan tadi. Artinya saya enggak bisa lebih baik dari itu. Itu sudah sholat saya yang paling baik. Maka Nabi SAW pun mengajari orang tersebut, mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau sholat, ucapkanlah takbir. Kalau kamu mau sholat, ucapkanlah takbir. Kemudian dilanjutkan sampai akhir hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa setiap apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini secara khusus, yaitu dalam hadis al-musyi' sholatuhu, itu adalah merupakan rukun sholat. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah masalah takbiratul ihram. Ketika mengucapkan takbir ini, bagi makmum atau yang sholatnya sendirian maka dia perlu untuk menggerakkan bibirnya. Menggerakkan bibirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak cukup hanya sekedar di hati saja. atau yang biasa diistilahkan dalam bahasa Jawa batin, ya. Gak cukup hanya sekedar di batin saja, gak cukup, harus dilafadzkan. Lisan ini harus bergerak, bibirnya harus bergerak untuk mengucapkan Allahu Akbar. Terus apakah harus dengan suara yang terdengar oleh telinga kita? Jawabannya tidak harus, menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah. Jadi yang penting mulutnya ini bergerak. Yang penting mulutnya bergerak itu sudah cukup. Kecuali kalau misalnya ini kalau lagi jadi makmum atau lagi jadi sholat sendirian, kan, munfarid, sholat munfarid atau lagi jadi makmum. Kalau imam maka disunahkan untuk mengeraskan takbirnya Allahu Akbar sampai didengar orang yang di belakangnya, sampai didengar orang yang ada di belakangnya. Gak cukup hanya sekedar mendengar gesekan bajunya gitu, karena kadang-kadang ada sebagian orang imami karena saking pelannya mengucapkan takbirnya sampai yang di belakang nggak tahu, ya, sampai yang di belakang nggak tahu ini sudah mulai sholatnya atau belum. Apalagi sekarang sudah ada bantuan pengeras suara, ya. Mestinya harus didengar oleh belakangnya. Kalau sudah dibantu pengeras suara masih juga nggak didengar oleh belakangnya, berarti ini nggak benar. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika mengucapkan takbir, ya, selain takbir itu adalah merupakan pembuka dari sholat, maka perlu untuk dibaca dengan suara yang keras. Adapun bagi itu adalah imam dan makmum. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya seorang sudah memulai sholatnya, ya, kalau sudah memulai takbirnya, maka saat itu sudah tidak boleh lagi untuk melakukan apapun juga selain gerakan dan bacaan sholat. Kalau sudah seorang Allahu Akbar sudah mengucapkan takbir, maka saat itu sudah tidak boleh lagi untuk melakukan apa-apa selain gerakan sholat, dan tidak boleh mengucapkan apapun juga kecuali bacaan sholat. Dan itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Miftahus salat tuhur." Kuncinya sholat itu suci. Kuncinya sholat itu suci. Watahrimuhat takbir. Dan yang mengharamkannya adalah takbir. Apa maksudnya mengharamkan? Haramkan itu maksudnya kalau orang sudah takbir, haram untuk melakukan apapun juga kecuali gerakan dan bacaan sholat. Itu maksud dari tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya kalau orang sudah takbir itu haram, maka seluruh gerakan, seluruh bacaan selain gerakan dan bacaan sholat itu haram untuk dilakukan. Itu namanya maksud dari tahrimuha at-takbir. Kemudian kata Nabi SAW, wa tahliluha taslim. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Apa Ustaz? Menghalalkan untuk melakukan apa-apa yang tadi enggak boleh. Ya, ngomong misalnya itu kan enggak boleh, kalau udah masuk salat enggak boleh kita ngomong. Atau misalnya makan atau minum enggak boleh. Kalau lagi salat enggak boleh dilakukan itu. Tapi kalau sudah salam, maka semuanya itu menjadi halal. Ini perhatian yang harus dicamkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada.
1: Salat lahir batin.

0: Sungguh ujian hakiki adalah tatkala seorang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian sarana untuk bermaksiat begitu mudah dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika seorang mendapati kondisi ini, maka kuatkan diri Anda untuk tetap bermusuhan dengan iblis meskipun sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang besar. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata Anda bermusuhan dengan iblis di hadapan banyak orang, namun tatkala Anda bersendirian, tidak ada yang melihat, Anda justru menjadi sahabat dekat iblis. Anda biarkan mata Anda melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir Anda termasuk orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Sungguh aku akan mengetahui kaum-kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa ganjaran pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan pahala yang besar gunung-gunung tersebut hancur seperti debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian dihadapkan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan keharaman-keharaman tersebut.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa makan. Bismillah. Dengan nama Allah aku makan. Dan apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca kalimat berikut ketika di pertengahan makan.
3: Bismillahi fi awalihi wa akhirihi.
2: Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud 3/347 dan At-Tirmizi 4/288.
1: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atamman al akmalan ala al mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, Allah pertemukan kita kembali guna kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan tentang al-aqidah al-islamiyah min al-kitabi was-sunnati as-sahihah, yang mudah-mudahan kita berharap dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-basirah, pandangan dan ilmu yang dalam tentang urusan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan dia faham tentang Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan hari ini dan waktu yang mulia ini, kita akan kita ambil pertanyaan yang keenam dari bab asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar beserta macam-macamnya. Hal yasma'ul amwatud du'a? Apakah orang mati mendengar panggilan manusia? Al-jawab, jawabannya, la yasma'un. Mereka tidak mendengar. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Fatir ayat yang ke-22, "Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur." Ya Muhammad, engkau tidak bisa memperdengari orang yang berada di dalam kubur. Kemudian dalam suratul An'am ayat yang ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yastajibul ladina yasma'un," yang akan mengabulkan panggilan kita, yang akan menjawab panggilan kita adalah orang-orang yang mendengar. wal mauta yab'atsuhumullah. Adapun orang-orang mati akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, thumma ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah Azza wa Jalla mereka akan dikembalikan. Makna dari ayat ini, yakni bidzalikal kuffar, maksudnya adalah di sini adalah orang-orang kafir, li'annahum mautal qulub, hati mereka itu mati. Fashabbahahumullah biamwatil ajsad, maka Allah Azza wa Jalla samakan mereka dengan orang-orang yang mati jasadnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat, sayyahina fil ard, yang berkeliling di muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Yuballighuni an ummatis salam, mereka itu yang menyampaikan salam-salamnya umatku kepadaku. Hadis ini sahih. Fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar salam umatnya yang menyalaminya kecuali dengan disampaikan oleh para malaikat, fa ghairuhu min babi aula la yasma, maka selain Rasul lebih utama tidak bisa mendengar. Rasul saja disiapkan oleh Allah malaikat untuk menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang menyampaikan salam kita, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Adapun ya, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu akan lebih utama tidak lagi mendengar. Karena apa? Tidak ada keterangan akan ada malaikat yang akan menyampaikan salam kepadanya. Baik, bagaimana dengan salam kita di atas kubur? Ini tentu adalah disyariatkan, dan Allah Azza wa Jalla yang akan memiliki cara bagaimana dia menyampaikan salam tersebut kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Kemudian dalam hadis yang lain, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qalibi badrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sumur Badar, di tempat dimasukkannya jenazah-jenazah atau bangkai-bangkai orang-orang kafir yang terbunuh waktu perang Badar. Faqala, maka Nabi berkata terhadap yang mati ini, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan atas kalian atau untuk kalian? Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum al-an yasma'una ma aqul, sekarang ini mereka mendengar apa yang aku ucapkan. Fa dzukira li Aisyah, disebutlah peristiwa itu kepada Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah berkata, inna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahum al-an la ya'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sekarang ini mereka mengetahui, annama kuntu aqulahum huwal haqq, bahwasanya apa yang sudah aku ucapkan itu yang benar. Thumma qara'at, lalu membacakan ayat, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengari orang mati. Jikalau Nabi yang berbicara enggak bisa memperdengari orang mati, apalagi selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qatadah berkata, ya, perawi hadis Abu Thalhah yang artinya ahyahumullah, kapan mereka bisa mendengar? Di saat Allah menghidupkan mereka, hatta asma'ahum, sehingga mereka diperdengari, yaitu orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar itu. Kapan dia bisa mendengar? Ketika Allah membangunkan mereka, ketika Allah memperdengari mereka. Di selain dari saat itu, maka mereka tidak mendengar, karena mereka sudah meninggal dunia. Nah, diperdengari mereka, taubikhan wa tasghira, sebagai bentuk menjelek-jelekkan mereka dan menghinakan mereka, wa nikmatan wa hasratan wa nadamah, sebagai pembalasan penyesalan dan kerugian bagi orang-orang musyrikin. Yustafadu min hadzal hadis, dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan yang pertama, inna sama'a qatala al-musyrikin mu'aqqad, orang musyrikin yang terbunuh itu mendengar sesaat pada waktu yang ditetapkan, dengan dalil Nabi bersabda, innahum al-an yasma'un, sekarang mereka dengar, berarti sebelumnya enggak, selain dari itu tidak. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Qatadah perawi hadis, Allah menghidupkan mereka sehingga diperdengari ucapan Rasul, supaya sebagai bentuk mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ingkar Aisyah li riwayat Ibnu Umar. Aisyah mengingkari riwayat Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan yasmaun. Mereka mendengar. Bal qala innahum al-an la ya'lamun. Mereka sekarang tahu. Berarti apa? Mendengar enggak? Tahu iya. Mustadillah bil ayah, karena beliau berdalil dengan innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengari orang mati. Yang ketiga, yumkinut taufiq, bisa digabungkan riwayat Ibnu Umar mengatakan orang mati itu mendengar, Aisyah mengatakan tidak mendengar tetapi mengetahui. Innal asla huwa adamu sama'il mauta, asalnya orang mati tidak bisa mendengar orang hidup sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tetapi Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh perawi hadis itu Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian iqrar Rasul li fahmi sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan pemahaman sahabat ini. Sesungguhnya yang terdapat dalam hadis orang-orang musyrikin dimasukkan di dalam sumur Badar itu, ini menunjukkan bahwasanya orang mati itu enggak mendengar. Dan ini jelas dari sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat Umar, ya. Sampai Umar mengatakan, "Ma tukul lima ajsad la arwaha fiha." Jasad yang tidak bernyawa tidak bisa diajak bicara. Maka ini menunjukkan kedalaman pemahaman para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan apa yang ada pada mereka, ya, dan dikhususkan bahwasanya mereka bisa mendengar sesaat di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mereka. Ini diperkuat juga dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz fasami'a Umar sautahu faqala ya Rasulullah. Umar mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanggil mereka. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, masa engkau bisa memanggil mereka? Apakah mereka mendengar? Sementara Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengar orang-orang mati." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma antum bi asma lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibu." Tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka. Tetapi, ya, mereka itu tidak bisa menjawab. Kandungan hadis ini menunjukkan bahwasanya Umar berdalil dengan ayat orang mati enggak bisa mendengar. Ya. Dan ini diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat itu saja mereka mendengar di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mereka. Dan ini menunjukkan kebenaran apa yang dipahami oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang meninggal dunia itu tidak mendengar sama sekali kecuali yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Adapun panggilan tidak mendengar. Yang didengar suara sandal keluarga yang mengantarnya atau orang-orang mengantarnya, itu saja didengar. Panggilan tidak didengar. Adapun orang-orang musyrikin di perang Badar yang meninggal itu khususiat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, apa gunanya kita akan menyeru selain Allah, lebih-lebih orang yang meninggal dunia? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dia punya khususiat, hanya itu yang bisa diperdengari. Selain itu tidak ada riwayatnya, maka kita akan lebih utama tidak bisa akan memperdengari orang-orang yang berada di dalam kubur, dan bagaimana mungkin juga kita akan meminta kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita jatuh ke dalam asyirkul akbar wal iyadz billah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadhus Shalihin.
1: Para pendengar rahimani wa rahimakumullah.
2: Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan munafikin,
1: orang-orang munafik.
2: Siapa itu orang-orang munafik? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang yudhiruna al-islam, yudhirun menampak-nampakkan keislaman, wa yubtinuna al-kufr dan menyembunyikan apa? Kekafiran.
1: Jadi jabani apa? Luarnya itu apa? Islam penampilannya, tapi dalamnya bencinya ora ketulungan,
2: bencinya tidak ada batasnya dengan yang namanya Islam. Casingnya Muslim, tapi dalamnya apa? Kafir. Dan orang-orang munafik itu adalah hukumnya kafir.
1: Orang munafik itu hukumnya apa?
2: Kafir. Bahkan dia lebih kafir dari sekedar orang kafir.
1: Lebih kafir dari sekedar orang kafir.
2: Kalau orang kafir itu dia terang-terangan menampakkan kekafiran. Mulutnya bilang benci, hatinya bilang benci. Hatinya benci, mulutnya benci. Tapi kalau munafik, hatinya bilang cinta. Kebalik ya. Mulutnya bilang cinta, hatinya
1: benci. Niku istilahnya apa niku?
2: Mulutnya cinta tapi hatinya benci. Itu yang namanya munafik. Karena dobel semacam ini, dia itu letaknya nanti fidarkil asfal, di kerak yang paling dalam dari neraka. Jadi kalau neraka itu di tingkat-tingkat paling ngisor, intipnya, dasarnya itu orang-orang munafik.
1: Na'udzubillahi.
2: Ustadz, apa masih ada orang munafik di zaman sekarang? Wih, ngaduk.
1: Ngaduk nih guna apa nggih?
2: Banyak. Contoh Ustaz, contoh. Bilang Islam, jelek-jelekan Al-Quran. Islam.
1: Al-Qurannya dihina.
2: Hinanya bagaimana? Al-Qurannya ora lengkap. Itu kan penghinaan. Islam. Dia menghina Abu Bakar. Islam. Menghina Umar. Islam. Menghina Aisyah. Menjelek-jelekan Aisyah. Islam. Menghina Hafsah. Islam. Mengatakan bahwasanya nuwun sewu.
1: Kemaluan Nabi yang digunakan untuk menghubungi Aisyah dan Hafsah disiksa di dalam neraka.
2: Niku jarene lambene Islam, tapi hatinya luar biasa bencinya kepada Islam. Siapakah orang itu?
1: Allah ngerti dewek.
2: Banyak enggak? Banyak.
1: Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kemunafikan.
2: Dan orang-orang semacam ini harus diperangi.
1: Ustaz, kudu dipateni. Ya, sing jenenge jihad itu tidak cuma apa?
2: Patenan. Itu perlu diingat itu. Jihad itu bisa bil lisan,
1: dengan lisan.
2: Jihad itu bisa bil qalam, dengan tulisan. Jihad itu bisa bil mal. Jihad itu bisa bil anfus.
1: Mal itu apa? Harta.
2: Bisa dengan anfus,
1: jiwa. Jadi bukan hanya sekedar patenan itu yang namanya jihad. Salah. Nanti makanya salah satu kesalahan dalam memahami jihad, yang namanya jihad itu adalah cuma al-qital bisayf,
2: perang dengan apa? Pedang tok. Pokoknya nek ra perang berarti dudu
1: butuh mujahid. Ya. Kalau enggak mau perang berarti bukan mujahid. Ala kulli hal. Ini adalah jihadul munafiqin, ya, memerangi orang-orang munafik. Satu faedah, kenapa mereka dinamakan munafik? Munafik itu dari kata-kata nafiqah. Nafiqah. Nafiqah itu sejenis hewan. Sejenis hewan, kalau dikatakan sejenis tikus, mirip dengan tikus, namanya yarbu'. Yarbu', ya, jarbu'. Sejenis tikus. Panjenengan ngertos tikus nggih? Yang dulu pernah bergelut di sawah. Nek sing jenenge tikus, nek bangun rong, kalau bikin rong itu lubang keluarnya berapa? Dua atau banyak? Kadang dua, ndak mungkin satu. Pasti lebih dari satu. Nggih napa mboten? Sing pengalaman ngoyok-ngoyok tikus, nguber-nguber tikus di sawah, itu tahu. Atau kalau belum pernah nguber tikus, ya berarti ngoncori gangsir. Tahu gangsir nggih? Gasir, gasir, hewan tanah itu. Kalau kita kasih air, keluarnya dari mana? Dari pintu lain. Nah, nafikoh itu kayak gitu. Hewan yang dia punya sarang, pintu keluarnya banyak, yang ditampakkan itu pintu palsu, bolong biar berlubang. Jadi nek wong petani nih ngogrok-ngogrok lewat pintu itu, dia akan keluar lewat pintu yang lain, ditutupi dengan ranting-ranting, dengan rumput-rumput kering. Begitu diogrok, lompat lewat pintu lain. Itu munafik. Sing keton satu lubang, sing raketon pirang-pirang. Yang tampak itu Islam, yang tidak tampak kafir. Persis kayak tikus. Ya. Orang munafik sifatnya seperti nafiqah. Makanya disebut dengan munafik itu kayak gitu. Ya. Dia menampakkan satu lubang, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Kalau saya sarankan ya, tentang orang-orang, contoh orang-orang munafik tadi itu, silahkan banyak-banyak membaca tentang mereka, tapi bantahannya, jangan buku-buku mereka, bantahannya. Ya, siapa sih? Ya terus terang baiklah, MUI sudah memfatwakan, kurang apa coba yang menyebar buku banyak itu? MUI siapa sih? Ngerti dewek. Itu ya, silahkan itu dibaca buku-buku bantahannya, jangan buku-buku mereka. Kenapa kita tidak membaca buku-buku mereka secara langsung? Ilmu kita cetek, iman kita lemah, sementara syubhat mereka sangat kuat. Syubhat itu kerancuan berpikir mereka itu sangat kuat. Kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubah qattafah. Al-qulub, qulub, qulub niku napa nggih? Qalbun, qalbun, qalbun, qulub. Qulubuna dha'ifah. Napa dha'ifah? Lemah banget. Hati-hati kita itu sangat lemah. Hati kita sangat lemah. Wasyubah qattafah. Sementara syubhat-syubhat itu sangat sangat kuat dan cepat dalam menyambar. Hati-hati. Makanya kita tidak disarankan untuk menyaksikan ceramah-ceramah yang mengandung syubhat, debat-debat begitu, tidak disarankan. Kenapa? Khawatirnya apalagi dengan kelompok ini yang seperti ini nih, ya, orang-orang munafikin kayak gitu, ya. Apabila mereka melontarkan syubhat, sementara rekan atau lawan diskusinya itu belum bisa menjawab sempurna syubhat itu, padahal syubhat itu sudah apa? Bercokol di dalam hati. Oh iya ya, oh iya ya, dening. Nah itu, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Yang bertanya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
5: Ustaz, berdosakah saya bila memasuki kamar anak saya untuk menengok cucu yang masih bayi, yang suaminya juga sudah membukakan pintu rumah, tapi waktu masuk ke kamar atau ke kamar tidur saya tidak minta izin, yang kebetulan di rumah tersebut juga digunakan untuk anak-anak mengaji dan saya suka membantunya. Atas jawabannya, jazakallah khairan.
6: Sebaiknya meminta izin. Ya, sebaiknya tetap meminta izin. Karena bagaimanapun juga anak Anda itu punya privasi. Nun sewu, kalau misalnya Anda masuk saat itu pakaian anak Anda atau menantu Anda itu pakaiannya kurang tertutup, itu kan menimbulkan hal-hal yang tidak enak di hati. Maka sebaiknya tetap meminta izin. Sebaiknya tetap meminta izin. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa anak-anak yang sudah balig, apalagi yang sudah dewasa seperti Anda, karena sudah punya anak, bahkan punya cucu, itu minta izin di setiap waktu. Ya, bukan hanya di tiga waktu yang tadi kita sampaikan. Ya. Maka ini perlu untuk diperbaiki ke depannya, tetap minta izin masuk. Ya, silakan.
4: Mutiara nasihat.
7: Pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu dan bahayanya jahil. Pentingnya ilmu dan bahayanya jahil. Kita lihat orang ini, dia ingin bertaubat. Pertama kali datang kepada orang yang ahli ibadah, tapi ilmunya apa? Kurang. Senang ibadah, tapi apa? Ilmunya kurang. Mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dia sudah terpenuhi, tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dia atau kehidupan orang lain tidak punya dia. Sehingga dia menghukumi masalah orang lain dengan kebodohan dia. Apa yang terjadi? Kebodohan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kebodohan itu membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sebagaimana pernah kejadian ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan, kemudian salah satu anggota mereka, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, terjatuh, kepalanya luka, bolong. Ya, kalau zaman sekarang mungkin infeksi begitu ya. Kemudian dia qadarullah wa masya'a fa'al, junub, mengalami ihtilam. Otomatis kalau junub, kalau manusia yang normal harus apa? Mandi. Akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya, saya ini kepala luka, luka parah, tapi saya mengalami junub, apa yang harus saya lakukan? Ya mandi, tapi kepala saya luka. Ya harus mandi tetap. Akhirnya mandilah orang tersebut, karena difatwakan harus apa? Harus mandi. Akhirnya kalau saya bayangkan airnya masuk untuk ke kendal dari encer, jadi koplo, gitu ya. Masya Allah. Infeksinya meluas sampai ke dalam saraf-sarafnya, meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberitakan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah.
8: ini orang-orang sudah membinasakan dia. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, katanya. Limadza idza lam ya'lamu lam yas'alu? Kenapa kalau mereka tidak tahu kok enggak mau tanya gitu loh. Lah kok malah berfatwa. Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena obat dari ketidaktahuan kebodohan itu ya bertanya. Jadi orang yang bodoh itu harusnya apa? Tanya. Orang yang tidak tahu harusnya bertanya. Nah, ini abid tadi adalah orang yang tidak tahu, harusnya dia jangan menjawab. Lah kok malah jawab. Dia menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Kenapa menyengsarakan dirinya? Dia menjadi korban yang nomor 100. Sengsara. Dan menyengsarakan orang lain. Harusnya korban yang sangat puluh sana, jadinya 100. Subhanallah. Itulah bahaya jahil. Maka belajar, belajar, belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Beramal, beramal.

0: wa ta'ala. Maka inilah pentingnya ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang berhak untuk berfatwa, berbicara masalah agama, itu adalah orang yang punya ilmu agama. Di zaman sekarang, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, orang itu gampang cemlang-cemlong masalah urusan apa? Agama. Ngertas cemlang-cemlong. Ya ini asal bunyi, asbun. Ada masalah apa? Menurut saya. Ada masalah apa? Menurut saya. Padahal siapa dia? Dia bukan orang yang punya latar belakang belajar agama. Ngaji beora. Ibaratnya nuwun sewu. Ya ada 10 orang. Sing siji tukang patri. Sing sijine tukang sayur. Sing sijine tukang gawe roti. Sing sijine tukang las, patri nggih las iki. Sing sijine tukang apa? Pekerja apa lagi? Semen, tukang semen dengan itu. Datang orang sakit. Gigi saya sakit. Oh, ulah di patri bae. Tukang patri, ya kan. Sing tukang sayur. Oh, anu. Dimasakakan anu, godong apa? Ya. Cobalah kalau bertanya itu yang tepat, tanya ke dokter gigi. Jangan tanya kepada tukang patri. Begitulah. Sementara orang kalau melihat kejadian itu akan mengatakan, kamu itu bicara sembarangan. Wong ini bukan apa keahlian kamu, kok kamu bicara. Itu dalam masalah urusan dunia, tentunya dalam masalah akhirat lebih. Tidak boleh ada orang yang berbicara kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak kau miliki ilmunya. Ini pentingnya ilmu. Dan ilmu niku bapak-bapak ibu-ibu, justru ilmu yang akan menjaga kita. Sementara harta awake dhewe sing repot sing jaga. Begitu mutakan nang ndi ya niku harta. Pintune dikunci kabeh apa durung ya? Dompete nang ndi? Tapi kalau ilmu, masya Allah, kita akan berbuat ini, ilmu mengatakan jangan, itu haram. Kita tidak mau berbuat ini, ilmu mengatakan kerjakan, itu wajib. Itulah ilmu. Ilmu menjaga kita, harta kita yang sibuk menjaganya. Makanya belajar, belajar, belajar, karena sesungguhnya itu adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Allah Ta'ala a'lamu bishawab.
1: Surah Al-Baqarah ayat 249 sampai 253.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Falamma fasala Talut bil junub

0: بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
1: Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu minum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk secedup tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
1: Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
0: Fahazamuhum bi'idhnillah وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
1: Mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam.
0: Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin.
1: Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus.

0: آمن وممن كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya, ya akhal Islam, 738. Hadis yang dikutlah Imam Ahmad, haddathana Umar bin Sa'ad, ia berkata haddathana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dari Sa'ad bin Tariq dari Abu Hazim dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda asra'u qaba'ilil arabi fana'an Quraishun wa yushiku an tamurral mar'atu bin na'li fatakul inna hadha na'lun Qurashiyun. Kabilah Arab yang paling cepat habisnya, yang paling cepat punah, ya, itu adalah Quraisy. Dan hampir-hampir seorang wanita melewati sendal, lalu ia berkata, ini sendalnya orang Quraisy dulu. Akhirnya jadi peninggalan, maksudnya gitu loh. Ya. Hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa kabilah Arab yang paling cepat hilangnya dari muka bumi itu Quraisy. Dan memang benar Pak, di zaman sekarang pun ya, orang-orang yang dari kabilah Quraisy itu jarang. Ya, mereka-mereka yang dari kabilah Quraisy itu sedikit sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Wasadaq, ya apa yang sabdakan Rasulullah memang benar. Dan Quraisy itu termasuk ya apa namanya keturunan yang sangat mulia karena ia dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
4: Amalan sehari-hari untuk yang udah merit sama yang jomblo.
5: Yang jomblo nikah.
4: Jadi itu udah amalan paling luar biasa. Apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah yang berikutnya. Di balik itu, baik yang udah nikah dan yang belum nikah, nggak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada la ilaha illallah. Jadi PR kita bagaimana kita bisa meresapi la ilaha illallah. Baru setelah itu jaga sholat lima waktu, itu penting. Yang berikutnya prioritaskan amalan-amalan wajib. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan tidak ada amalan yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Terus juga jangan lupa ngaji, nuntut ilmu itu penting. Karena itulah saatnya kita menjaga ritme iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bagaimana kalian bisa murtad wahai para sahabat sedangkan kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Karena di kajian-kajian kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita. Lalu kita mendengar sunnah-sunnah Rasul diterangkan di hadapan kita. Itu pasti akan merubah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
6: Mutiara Belajar Tajwid.
7: Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jali. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jali? Lahan jali hukumnya haram secara mutlak. Karena ia merubah lafadz-lafadz Al-Quran yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh, wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar, hendaknya dia membaca dengan bacaan yang solatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husori rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini artinya lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja, bahkan bisa kufur, bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul fatihah wa yaqa'u fil lahnil jaliyyi bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al-lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al-qira'atul ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha fa innahu la tabtulu salatuhu wa la salatul mu'tammi bihi. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya? Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya? Tidak benar dalam membaca. Ya, antum ganti-ganti. Oh, kasar benar ini. Ya. Iya. Iya. Ana pun bacanya enggak srek ya. Tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup, masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya.
8: Soal jawab. Ya Ustaz, seberapa penting dan daruratkah belajar fikih dalam agama Islam ini? Apakah berpengaruh bagi amalan kita jika kita tidak belajar fikih, Ustaz? Silakan.
9: Oh ya, yang pertama kata beliau, min syart qabulil amal, syarat terimanya amalan dua. Ya, pertama ikhlas. Kedua ittiba kepada sunnah Nabi. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Taimin, untuk diterima amalan karena syaratnya ikhlas itu terkait dengan niat. Nah yang kedua ini, syarat yang kedua yang ini ittiba kepada Nabi, tidak mungkin seseorang bisa ittiba kecuali dia alim, dia mengetahui. Sebagaimana seorang disuruh tayammum misalnya, atau disuruh dia misalnya mengusap khufnya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja agama ini karena akal, tentu yang diusap itu bukan bagian atas, tapi bagian bawah. Tapi ternyata yang diusap bagian atasnya. Oleh karena itu ini butuh dengan ilmu. Begitu juga dengan hal seperti ini. Masalah siwak misalnya, atau masalah wudu. Bagi orang yang ingin atau mengatakan, saya cinta kepada Nabi, ternyata apa? Wudunya tidak seperti yang Nabi contohkan. sholatnya tidak seperti yang Nabi contohkan, ibadah yang lainnya tidak seperti yang Nabi lakukan, maka dari mana kita akan mengatakan bahwa dia mencintai Nabi? Betul, cinta itu seseorang mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi apakah, berapa hadis yang sudah kita baca, berapa jauh kecintaan kita kepada Nabi dengan amalan-amalan yang kita lakukan? Oleh karena itu, keberadaan fikih dalam Islam sesuatu yang sangat penting, selain akidah yang disebut dengan fikhul akbar. Fikhul akbar itu akidah. Fikihnya sendiri yang terkait dengan bab seperti yang seperti ini, bahkan bagi laki-laki khususnya, kalau ada di kitab taharah nanti bab masalah haid, seorang laki-laki dia wajib mempelajarinya walaupun dia tidak pernah haid. Kalau ada orang mengatakan, saya kan tidak pernah haid, iya, tetapi ilmu tentang hal tersebut dia wajib untuk pelajari. Sama dengan seseorang yang belajar mewaris atau hukum-hukum waris walaupun dia tidak punya warisan misalnya, maka dia belajar, dan ini diperintahkan. Oleh karena itu, sekali lagi, yang terpenting adalah kenapa kita belajar fikih ini, untuk bisa ittiba, kita harus mengetahui mana dalil yang sahih, mana istidlal yang sahih, kemudian juga mana istimbat dalil yang benar tentang hal tersebut. Misalnya tentang masalah lalat yang kemarin kita jelaskan, kenapa kita lakukan kalau lalat jatuh di air minuman kita langsung dicelup? Karena Nabi menunjukkan begitu. Nabi yang menyuruh, bukan kita yang menyuruh. Nabi SAW yang menyuruh. Oleh karenanya, sebagai penutup jawaban saya kepada pertanyaan ini, sebagai Allah menyebutkan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu dia akan tahu, orang yang tidak tahu dia akan tidak tahu. Orang yang tahu keutamaan sesuatu dia akan kejar, karena ilmu yang dia dapat. Dan orang yang tidak tahu dia akan tidak mengejarnya. Itulah rahasianya kenapa seorang yang sholat sampai seperti Urwah Ibni Zubair yang kemarin kita sebutkan, dia diamputasi kaki kirinya di saat dia sholat malam. Kenapa? Walaupun digergaji tulang-tulangnya, dia dalam keadaan terus bersabar, karena ilmu dan pemahaman dia terhadap beberapa ketentuan yang ada, yang sehingga itu menjadikan dia begitu sabar dengan ketetapan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan seseorang, tentu dia akan meremehkan sesuatu yang karena dia tidak tahu. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan di kalangan sebagian salaf, kalau saja seorang dia tahu keutamaan sholat berjamaah, niscaya dia akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Bagaimana hadis Nabi yang sahih, kiranya orang tahu keutamaan sholat, maka dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, tentang kewajiban kita belajar sebisa mungkin. Ada satu hadis kita dengar, kita amalkan, itu yang terbaik. Dan jangan pernah menganggap bahwa saya atau kita sudah cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Tidak, demi Allah, sekiranya kalau kita belajar, kita akan tahu semakin dalam kita belajar, semakin tahu kebodohan diri kita, dan semakin kita ini merasa begitu kerdilnya ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan semangat kepada kita sekalian. Amin.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh Barakallahu Fik, terkait dengan penjelasan yang Sheikh sampaikan tadi tentang apabila ada istri yang enggan berhubungan dengan suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai esok harinya. Bagaimanakah kondisinya dengan suami yang menolak berhubungan padahal si istri ingin? Apakah ada dosa atau ikob tertentu bagi suami tersebut? Karena beberapa kondisi kadangkala suami bisa menuntut tetapi sangat lalai terhadap kebutuhan si istri. Mohon nasihatnya terhadap hal ini. Terima kasih ya Syekh.
3: الحديث الذي مر معنا فيما ساقه المصنف يتعلق بالمرأة وما يجب عليها في حق زوجها إذا طلبها للفراش. وأما في قضية الرجل فالأصل في المرأة أن تحسن في التهيئ له وتحريك الرغبة فيه ونحو ذلك من المعاني التي يحصل بها المقصود من ذلك. ولم يأتي هناك نص في ذكر مثلا أن هذا يطلب منه في كل ليلة أو مثلا في لم يأتي نص في ذلك في مثل ما أتى في حق المرأة.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya hadis yang telah kita jelaskan tadi berkaitan dengan wanita, yaitu seorang wanita yang enggan memenuhi kebutuhan biologi suaminya. Kalau suaminya mengajak berhubungan, maka sebagaimana tadi dijelaskan, malaikat melarat sampai esok hari sampai pagi hari. Adapun yang berkaitan dengan lelaki yang menolak permintaan istrinya, maka tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tetapi saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang wanita, ya, dia berusaha untuk menyiapkan dirinya, memperindah dirinya, kemudian dia berusaha untuk menggerakkan misalnya bagaimana agar suaminya bisa tergerak keinginannya untuk bergaul dengan dia, maka dia berusaha untuk memancing suaminya agar bisa terpenuhi keinginan dia. Ya, jadi berusaha merayu suaminya. Jadi kalau secara dalil, memang tidak ada dalil yang menjelaskan bagaimana seorang lelaki apakah wajib tiap malam datang kepada menggaul istrinya atau beberapa hari sekali, tidak ada dalilnya. Hanya saja yang ada dalil tentang wanita, tapi seorang wanita berusaha untuk menggerakkan hasrat suaminya dan merayu suaminya.
2: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
0: fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara tafsir Al-Qur'an.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: Kita lanjutkan ikhwat Islam. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Allah berfirman falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan tatkala kelak mereka melihat hari kiamat itu dekat di mata mereka, maka menjadi buruklah wajah-wajah orang kafir itu. Dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian minta untuk bertanya kapan terjadinya. Ya. Maka ketika orang kafir itu melihat hari kiamat, ya, bahkan ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, apa kata orang kafir itu, Pak? Hada yaumun asir. Ini hari yang sungguh sangat berat sekali. Baru terbelalak mereka. Ternyata janji Allah semuanya benar. Maka di saat itu kemudian orang kafir itu apa? Menyesal. Ya, andaikan aku bisa kembali lagi kepada kehidupan dunia dan beramal soleh. Tapi Allah menolak, kalian tidak akan pernah bisa. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Dan kamu sudah mendapatkan peringatan dari para rabi dan rasul, yang sebetulnya kamu ingat dan tahu bahwa itu kebenaran. Siapa yang salah? Allah tidak zalim sama sekali bila Allah mengazab kalian, karena sebetulnya kalian sudah tegak hujah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Falamma ra'awhu zulfah si'at wujuhul ladzina kafaru ay lamma qamatil qiyamah wa syahadaha al-kuffar wa ra'aw anna al-amra kana qariban li'anna kullama huwa atin atin wa in tala zamanu falamma waqa'a ma kadzabu bih sa'ahum dhalik lima ya'lamuna ma lahum hunaka min asy-syarr kaifa ahata bihim dhalik wa ja'ahum min amrillahi ma lam yakun lahum fi balin wala hisab." Kata Ibnu Katsir, artinya ayat ini, ketika hari kiamat telah tegak, orang-orang kafir pun menyaksikannya, dan ternyata urusan yang telah dikabarkan oleh para rasul itu ternyata benar, dekat kejadiannya. Ya, dan semua yang telah dikabarkan akan datang ternyata benar-benar datang. Maka mereka pun menjadi ketakutan, wajah mereka menjadi hitam kelam. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka akan diberikan balasan yang setimpal berupa api, berupa api neraka. Ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Itulah Pak penyesalan orang kafir, Pak. Makanya dalam kehidupan dunia ini, ya, orang-orang yang sudah sampai kepadanya pemberi peringatan, sudah tahu kebenaran tapi tidak diikuti, ya salah siapa? Beda tentunya, Pak, ya, orang-orang yang belum datang kepada mereka memberi peringatan. Ini sudah kita bahas ketika membahas ayat kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka itu sekelompok manusia, maka malaikat penjaga api neraka berkata apa? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala, kata mereka apa? Benar. Qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Maka tidak salah kalau Allah mengadab mereka. Ini kalau sudah datang pemberi peringatan dan mereka sudah tahu tentang kebenaran Islam. Adapun kalau belum datang kepada mereka pemberi peringatan, maka yang seperti ini masih diuji lagi, kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pembahasannya sudah lewat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim?" Katakan hai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu yang mengingkari nikmat-nikmatnya, bagaimana pendapat kalian jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersama aku, atau Allah merahmati aku, maka siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih itu? Ya. Artinya, khalisu anfusakum fa innahu la muqida lakum min Allah illa taubah wal inabah war ruju'a ila dinih wa la yanfa'ukum wuku'u ma tatamannawna lana min al azabi wan nakal. Artinya, ikhlaskan diri kalian itu, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah. Dan tidak ada manfaatnya yang kalian harapkan agar azab itu menimpa kami. Ya. Sama saja Allah mengazab kami atau sama saja Allah merahmati kami, maka kalian tidak akan bisa lepas dari azab yang pedih juga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai orang-orang kafir, kalian ingin kami binasa? Iya. Kalaupun Allah ternyata binasakan kami ataupun Allah rahmati kami, maka kalian tidak ada yang bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga. Iya. Subhanallah, ini hujah yang sangat kuat sekali kepada orang-orang kafirin, ya. Karena orang-orang kafirin tuh ingin sekali umat Islam tuh hancur di muka bumi, Pak. Orang-orang kafir itu ingin sekali umat Islamnya lenyap dari muka bumi. Maka kita katakan kepada mereka, ya, kalaupun kami lenyap dari muka bumi, silahkan. Tapi apakah kalian yakin bahwa kalian bisa menolong diri kalian dari azab Allah? Ya, tidak bisa. Apalagi kalau umat Islam hilang di muka bumi, ya tegak hari kiamat lah. Karena hari kiamat tidak akan pernah datang selama masih ada umat Islam. Makanya ketika Allah hendak menegakkan hari kiamat, Allah meniupkan angin, apa, menghembuskan angin yang lembut yang mencabut nyawa-nyawa kaum mukminin, sehingga tidak tersisa lagi kaum muslimin di muka bumi ini. Yang tersisa seburuk-buruknya makhluk. Kata Rasulullah, wa alaihim taqumussaah, kepada mereka lah tegak hari kiamat. Itu menunjukkan, Pak, bahwa hari kiamat itu tegak ketika sudah tidak ada orang Islam. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Katakanlah Dia Ar-Rahman, kami beriman kepada Allah dan kepadanya pula kami bertawakal. Dan kalian kelak akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wahai orang-orang kafir yang menganggap bahwa kami umat Islam sesat, ya, kami tidak peduli. Yang jelas kami beriman kepada Allah, kami pun bertawakal kepada Allah pencipta kami. Dan kelak nanti pada hari kiamat kalian akan tahu siapa yang di atas kesesatan yang nyata. Ya. Lalu Allah berfirman, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakan, bagaimana pendapat kalian apabila air kalian itu kemudian hilang dari sumur-sumur dan tidak ada di muka bumi? Lalu siapa yang akan mendatangkan air yang melimpah ruah itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Artinya orang-orang kafir itu sebetulnya yakin bahwa Allah yang menciptakan itu semua. Orang-orang musyrikin juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah, Allah. Tapi kenapa kalian memerangi umat Islam? Kenapa kalian memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengajak mereka berbicara, ya, dengan akal-akal mereka. Namun itulah, ya akhi, ya, ketika hati telah tertutup, tak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Selesai surat Al-Mulk. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Co ale cewek?
1: Ustaz, apakah hati manusia fitrahnya mudah menangis jika mengingat dosa? Sedangkan hati saya sulit sekali menangis jika teringat dosa, Ustaz. Tapi mudah sekali menangis jika melihat atau mendengar yang menyedihkan. Adakah yang salah dengan hati saya?
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Apakah fitrah manusia mudah menangis kalau teringat dosa? Sudah kita katakan, fitrah manusia itu cenderung mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Coba kita lihat contohnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ketika Allah menyebutkan iman para sahabat, iman yang sempurna, Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, perhiasan indah di dalam hatimu, serta menjadikan kalian benci muak kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat. Jadi fitrah hati manusia membenci keburukan. Seperti badan manusia kalau sehat, dia tidak akan menyukai makanan-makanan yang beracun, makanan basi, makanan yang kotor, dia tidak akan menyukainya sesuai dengan fitrah badannya yang sehat. Sehingga ketika hati itu dikatakan benar fitrahnya, dia akan menangis mengingat kesalahannya karena kesalahan atau dosa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan takut dan tunduknya dia yang menjadikan dia menangis ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah pada dirinya, karena ketakutan seperti ini adalah ibadah, memang pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa disebutkan keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah sangat besar keutamaannya. Termasuk 7 golongan yang diberikan naungan arsy-Nya Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungannya. Riwayat Bukhari Muslim. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang ketika berzikir kepada Allah, ketika sendirian dia menangis, menetes air matanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Di antaranya adalah yang kedua, "Wa ainun bakat min khasyatillah." Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Makanya mengingat dosa harusnya menjadikan kita menangis. Oleh karena itu, kalau ini terjadi pada diri seorang hamba, hendaknya dia berdoa kepada Allah, berusaha untuk membersihkan kotoran dalam hatinya. Bisa jadi yang menjadikan dia tidak menangis, padahal kalau melihat cerita-cerita yang sedih dia menangis, ketika mengingat dosa dia tidak menangis, ini mungkin karena penyakit hati. Segera dia berlindung kepada Allah, segera dia memperbaiki diri, membenarkan imannya, membersihkan kotoran penyakit hatinya, agar hatinya kembali kepada fitrahnya untuk menangisi kesalahan-kesalahan dan keburukan yang pernah diperbuatnya, atau minimal dia merasa sedih naam dari keburukan-keburukan dan maksiat tersebut. Barakallahu fikum. Naam.
3: Surah Al-Baqarah ayat 254 sampai 257.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buah tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: تخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahul mulk idh qala

0: الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menebak Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Kemudian ketika kita mengucapkan takbir, kita perlu mengangkat tangan kita. Kita perlu mengangkat tangan kita. Dan ini menurut mayoritas ulama, di dalamnya empat imam madhab, madhab Hanafi, madhab Malikiyah, Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwasanya mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi perhatikan baik-baik. Ada dua, yang pertama takbirnya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, ini rukun. Allahu Akbar ini rukun menurut mayoritas ulama. Kemudian mengangkat tangannya, mengangkat gerakannya. Kalau tadi kan ucapan yang di lisan, Allahu Akbar itu adalah ucapan yang ada di lisan. Kemudian kalau gerakannya, gerakan tangan ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah, mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangan ini kapan? Apakah beserta dengan takbiratul ihram? Jadi maksudnya adalah sambil mengucapkan Allahu Akbar, ini sambil digerakkan Allahu Akbar, atau takbir dulu baru menggerakkan tangan Allahu Akbar, baru tangannya digerakkan, atau sebaliknya, angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Jadi imma bersamaan, kalau enggak bersamaan dengan takbirnya, gerakannya bareng sama takbirnya, atau sebelumnya atau sesudahnya. Ini pertanyaan. Jawabannya, terkadang Nabi SAW melakukan ini dan ini dan ini. Artinya tiga-tiganya pernah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang bersamaan ataupun yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Berikut dari ini. Bersamaan dengan takbir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya dengan takbir. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat takbir. Berarti ini bersamaan. Bersamaan. Sambil mengucapkan takbir, sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sambil takbir, sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini adalah yang pertama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membarengkan antara ucapan takbir di lisan dengan mengangkat tangan. Ini dalilnya hadis riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berikutnya sebelum takbir. Mengangkat tangan sebelum takbir. Dalilnya hadis Ibnu Umar juga, cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, lalu beliau bertakbir. Nah, perhatikan kata-kata lalu, kemudian. Jadi Nabi takbir dulu, baru kemudian beliau mengangkat tangan. Berarti ini mengangkat tangannya kapan? Sebelum. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengangkat tangan dulu, baru mengucapkan takbir. Kemudian yang ketiga, berarti tadi yang bersamaan sudah kita sampaikan dalilnya hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang sebelumnya mengangkat tangan sebelum takbir, ini hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga sesudahnya, berarti takbir dulu, Allah Akbar, baru mengangkat tangan. Dalilnya apa? Hadis Malik ibn Huwairith. Hadis Malik ibn Huwairith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasannya kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala salat beliau bertakbir kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya. Berarti takbir dulu baru mengangkat tangan. Takbir dulu baru mengangkat tangan. Hadis riwayat Malik bin Al-Huwairits di dalam Sahih Muslim. Jadi di sini ada tiga hadis. Alhamdulillah. Ada tiga hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW kadang-kadang beliau mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengangkat tangan sebelum takbir. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengangkat tangan setelah takbir. Tiga hadis ini sama-sama sahih. Yang benar yang mana? Bersamaan, apa sebelum, apa sesudah? Jawabannya, semuanya benar. Loh, kenapa Ustaz kok semuanya benar? Karena semuanya ada hadisnya. Dan hadisnya semuanya sahih. Terus bagaimana Ustaz kita mengamalkannya? Para ulama menjelaskan, kalau hadis ini semuanya sahih, maka alangkah baiknya kita praktekkan ini dan ini dan ini. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Berarti kadang-kadang kita sambil takbir kita angkat tangan. Allahu Akbar sambil angkat tangan. Kemudian kadang-kadang enggak, kadang-kadang takbir dulu, Allahu Akbar baru angkat tangan. Atau juga kadang-kadang kita angkat tangan dulu baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Tiga-tiganya kita praktekkan. Kenapa tiga-tiganya kita praktekkan? Karena semuanya telah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pakai ini kita, kadang pakai ini, kadang pakai ini, supaya seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk kita praktekkan dengan baik. Sudah. Berarti kita sudah membahas takbiratul ihram, ucapannya, kemudian mengangkat tangan.
2: Salat lahir batin.

0: Rasanya hampir tidak mungkin kita bisa melakukannya, mengingat keterbatasan yang ada pada diri kita. Berjihad di medan perang, tahajud setiap malam, atau puasa setiap hari. Namun, kita tidak perlu putus asa. Allah memberikan peluang untuk bisa mendapatkan pahala semua amal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu salat malam pada malam harinya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa setelah makan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan, dan tidak bisa ditinggalkan, ya Rabb kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6 garis miring 214 dan At-Tirmizi nomor 5 garis miring 507.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, apa sih beda bakat dan karakter atau akhlak? Seperti misal responsibility atau tanggung jawab serta disiplin. Bukannya itu akhlak ya Ustadz? Dan bagi yang karakternya kurang dalam tanggung jawab atau disiplin, apakah tetap harus dimaklumi? Karena saya pernah dengar karakter itu bisa diubah dan harus diubah menjadi lebih baik. Semisal tidak tanggung jawab atau disiplin, harus diusahakan untuk lebih tanggung jawab dan lebih disiplin. Bagaimana pendapat Ustadz? Silakan Ustadz.
5: Apa beda antara bakat dan karakter? Bakat itu adalah karakter. Jadi ada namanya karakter moral dan ada karakter kinerja. Karakter kinerja itu ya seperti tadi, ada yang 34 sifat tadi itu namanya karakter kinerja, yang kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian ada karakter moral. Nah, antara karakter moral dan karakter kinerja itu ada yang beririsan. Sebagai contoh tadi, responsibility, tanggung jawab. Satu sisi, tanggung jawab itu adalah masuk dalam moral atau akhlak, masuk dalam karakter iman. Satu sisi ada di dalam karakter bakat ini. Maka apabila orang yang tidak memiliki bakat responsibility, boleh dikatakan lemah di bidang itu, maka tetap harus ditumbuhkan. Tumbuhkan bukan dalam rangka sebagai bakat, tapi dalam rangka sebagai penumbuhan akhlak. Kemudian disiplin. Disiplin itu adalah di karakter bakat ada, di karakter moral atau karakter keimanan juga ada, dalam akhlak itu ada. Maka apabila orang lemah di bidang disiplin, tetap harus ditumbuhkan secara ma'ruf, kaitannya dengan apa? Dengan akhlak itu tadi. Makanya untuk keterkaitan karakter iman, antara lain disiplin, kemudian tanggung jawab, empati, peduli dan sebagainya, banyak sekali yang beririsan, itu harus ditumbuhkan, tapi dalam kadar ma'ruf, semampunya, semampu dia, karena itu tidak bakat di bidang itu. Namun apabila orang lebih di bidang bakat tersebut seperti empati, nah maka dia gunakan untuk kinerjanya. Satu sisi di karakter moralnya dia sudah terpenuhi, ini dalam akhlaknya. Jadi bakat dan akhlak ada yang beririsan, Apabila orang tidak memiliki karakter akhlaknya itu tadi, maka harus tetap ditumbuhkan, walaupun itu sebenarnya di bakat disebutkan. Sedangkan karakter bakat itu spesifik, masing-masing orang berbeda-beda, Masing-masing orang berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda, kekurangannya juga berbeda-beda. Tapi kalau urusan akhlak, semua harus ditumbuhkan. Jadi seperti itu, demikian.
4: Ustadz, maaf saya tambahi Ustadz. Tadi dibicarakan masalah karakter moral Ustadz. Jika sering atau selalu terlambat sholat, apakah karakter moralnya buruk atau gimana Ustadz?
5: Ya betul, Jadi antara lain ada orang yang selalu terlambat sholat, itu berarti disiplinnya rendah. Ya, disiplinnya rendah, mungkin bisa jadi dia bakat disiplinnya rendah sekali, namun bukan berarti bisa dibenarkan bahwa sholatnya terlambat gara-gara tidak memiliki bakat disiplin. Bukan seperti itu, karena apa? Sholat itu terkait dengan moral atau akhlak, maka harus tetap tumbuh walaupun dia tidak memiliki bakat disiplin. Tapi apabila orang memiliki bakat disiplin, ya alhamdulillah, itu termasuk karunia dari Allah, ya. Dan itu adalah akhlak yang diberikan Allah kepada dia, sebagaimana di dalam kitabnya Syekh Utsaimin ya, tentang makarimal akhlak itu. Jadi ada akhlak-akhlak yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain seperti ini, sifat disiplin tersebut. Ya, sifat disiplin. Jadi disiplinnya dia itu bisa menonjol sehingga bisa diterapkan dalam kinerja, namun di sisi lain dalam moral dia menjadi disiplin dalam sholat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus ditumbuhkan. Demikian.
6: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Para pendengar rahimani wa rahimakumullah.
2: Adapun yang kedua, jenis jihad adalah jihad dusyaiton. Perang melawan setan. Setan niku sinten? Setan itu iblis, ya. Setan itu adalah musuh besarnya manusia. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Semua manusia. Lil insan, untuk semua jenis manusia. Tua, muda, besar, kecil, lanang, wedon, kafir, muslim. Musuh. Artinya apa? Mereka ingin merekrut sebanyak-banyaknya manusia untuk menuju ke sa'ir. Apa itu sa'ir? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak-ngajak teman-temannya dia, yaitu para manusia yang mau mengikuti ajakan dia, untuk menjadi penduduk neraka. Padahal orang itu terkadang angger wis dadi balane setan, merasa apa? Merasa kuat. Dia merasa misalnya apa saja bisa dia lakukan. Ya contohnya para tukang sihir. Tukang sihir itu kan balane setan. Jadi gelas didamu malih napa? Terwelu misalnya. Wesi digenggem dadi emas, tali diuncalaken dadi gula. Macam-macam sebul jadi kelepek potongnya langsung blending dan yang lain-lain, ya santet itu. Orang itu kalau sudah jadi temannya setan terkadang merasa apa? Merasa kuat. Padahal tujuan setan itu adalah untuk

0: menggelincirkan dia. Tidak ada yang namanya syaitan itu kok ingin bikin orang senang, itu enggak ada. Kenapa? Dia itu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu ingin menyeru para pengikutnya, mengajak pengikutnya biar masuk ke dalam neraka. Makanya dalam satu hadis diterangkan bahwasanya innahu yarda bil qalil minal ma'asi. Sesungguhnya syaitan itu sangat senang meskipun kita ini hanya melakukan kemaksiatan hanya sedikit. Sedikit saja kita melakukan kemaksiatan, senang banget. Pembahasan masalah syaitan sudah saya bahas, kalau tidak salah mungkin ada rekamannya di YouFit, kalau nggak salah judulnya itu apa ya, dendam kesumat syaitan atau iblis ya. Dendam kesumat iblis. Yang jadi masalah adalah terkadang kita ini sebagian orang tidak melawan syaitan. Kenapa? Karena tidak tahu bahwasanya itu syaitan. Ini yang jadi masalah. Dan ini senjata nomor satu iblis. Semua manusia ketika ditanya, kamu milih temannya Allah atau jadi temannya iblis? Kira-kira gimana? Temannya Allah. Pengen jadi musuhnya Allah atau musuhnya iblis? Pengen jadi musuhnya iblis. Cuma masalahnya, sebagian orang itu berkoar-koar teriak-teriak, aku musuh iblis, gitu kan? Tapi ketika iblis datang, dia tidak tahu. Kenapa? Iblisnya nyamar. Nyamar nih kan, memba. Bener nggih, seniki nggih? Sanes menda-menda nggih? Memba-memba. Memba-memba itu apa? Menyamar. Ya, menyamar. Ya, kalau saya berikan contoh, kalau ada perampok, naudzubillah min dzalik, ngedor-ngedor rumahin jenengan nganggo gagang golok. Buk, buka, gitu kan. Kira-kira dibuka kakek nama mboten? Sangar, ngono sangar, wethi. Ngoten niku. Tendang pintu, goloke memberiki pistol, tembaki pintunya, buka, kira-kira dibuka kakan badan, tidak sama sekali, karena kita tahu dia adalah apa? Perampok. Mau ngelawan nggak bisa, mending lari, lapor polisi, lendunga ngeridil ya. Itu kenapa? Karena kita tahu itu adalah perampok. Coba yang datang nuwun sewu ningi ya, ayu kudungan gitu, lemah gemule, leng ngetok-ngetok nggih, alon nganggo pucuk driji ngoten iki. Nek perlu ora diketok ming, srek. Gek salam gitu, bawa surat resmi, undangan tertulis wonten tanda tangane orang-orang yang terkenal, masuk, begitu masuk langsung srek. Kenapa? Kita sudah bukakan, nggak tahu kalau itu adalah apa, perampok. Ibaratnya begitu. Kita ini terkadang sebagian kaum muslimin, sebagian manusia mengatakan saya musuh setan, iblis adalah musuh kita, musuh yang nyata. Tapi begitu iblis itu datang, kita nggak tahu. Dan ini senjata nomor satunya iblis yang kita kadang kalah, yang namanya tazyin. Napa tazyin? Sanes tajin nggih. Tazyin, menghias, hiasi. Sing elek dadi apik. Yo contohnya dulu ketika Nabi Adam dirayu untuk makan buah larangan. Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam? Hei Adam, ini buah kalau kamu makan, kamu itu bisa apa? Kekal. Kamu itu dilarang supaya kamu itu enggak kekal. Ayo makan saja. Itu tazyin namanya. Ketika iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam, bapak kita, dengan tazyin, maka kita pun sebagai anak keturunan Adam paling gampang kepleset kalau ada yang namanya apa? Tazyin.
1: kok eleknya nang endi? Bagus kok, jeleknya di mana?
0: Makanya untuk jihad melawan setan harus tahu apa? Ilmunya. Nah, itu sudah saya bahas dalam pembahasan apa? Dendam kesumat sang iblis, ya. Ya, mungkin kalau ada suatu saat perlu disampaikan lagi, tidak ada masalah insyaallah taala. Yang jelas kita harus memerangi iblis, ya.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Soal jawab.
4: Apabila ada seorang makan sampai kenyang dan setiap makan selalu kenyang, tapi bukan kekenyangan, Ustaz, apakah termasuk orang yang berlebihan? Tergantung, Pak, antum ini pekerjaannya apa? Kalau kuli bangunan makannya banyak, ya lumrah, dia butuh apa? Makanan. Ya. Makanya dalam masalah kebutuhan tubuh kepada makanan itu disesuaikan dengan apa? Pekerjaan orang. Ya. Kemudian cuaca, keadaan dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya antum memang butuh makanan karena memang antum bekerja keras, enggak masalah. Ya. Yang masalah adalah antum yang selalu makan kerja enak, makannya kenyang terus, ya. Akhirnya apa? Berlebihan. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan kaidah kesehatan, yaitu makan dan minum jangan berlebihan. Kenapa? Karena sumber penyakit itu dari makanan salah satunya. Kata Rasulullah, ma mala'a adamiyun, tidaklah seseorang memenuhi

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang napak tilas kehidupan manusia. Tadi kita sudah sampai pada fase pertama di dalam kehidupan manusia di muka bumi, yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini gak perlu kita pikirkan kali. Yang sudah berlalu, yang dulu pernah menjalani masa kanak-kanak, gak usah dipikirkan kali. Namanya juga masa kanak-kanak. Oh Ustadz, saya teringat waktu masih kecil pernah nyolong timun tetangga. Ya namanya masih kanak-kanak. Belum terhitung apa-apa. Ya, ada seorang itu yang begitu dipikirkannya masa kanak-kanaknya. Gak perlu dipikirkan kali masa kanak-kanak itu. Ya, itu sudah berlalu. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hidup kita hingga lewat masa kanak-kanak. Ada yang enggak lewat masa kanak-kanak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak tidak jadi anak-anak lagi? Ada yang nyesal, oh, nyesal aku jadi orang dewasa. Tidak, ikhwan fillah, itu adalah nikmat Allah. Allah melanjutkan kehidupan kita, menyempurnakan penciptaan kita hingga kita menjadi seorang manusia yang dewasa. Kita akan sampai pada suatu titik di mana kita akan melepas masa kanak-kanak kita. Dengan apa? Dengan masa baligh. Di mana dengan masa baligh ini kita keluar dari masa ghairu mukallaf kepada masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan perkataan kita. Sudah mulai dihitung dosa dan pahala. Dan masa baligh ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang 16 tahun sudah baligh, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Tapi rata-rata 20 tahun itu sudah baligh semua. Ya, ada yang 20 tahun gak baligh-baligh. Ya baligh itu, kalau pada anak laki-laki itu tandanya adalah mimpi basah. Kalau pada anak perempuan dia mengalami haid. Maka dia pun melepas masa kanak-kanaknya. Dia tidak lagi dipanggil gulam, tapi dia sudah berubah menjadi seorang syabab, anak muda. Sudah jadi anak muda. Masa muda. Masa muda ini juga ada batasnya. Enggak terus muda terus, enggak Pak ya. Ada yang sudah lewat masa mudanya. Batasnya sampai berapa? Wah ini Ustaz membicarakan tentang umur, usia. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi kehidupan manusia itu dengan usia. Maka kita harus tahu usia, tahu umur. Jangan orang yang enggak kenal usia. Ada yang sini yang enggak tahu umurnya berapa? Keterlaluan itu kan begitu ya. Lupa usia. Kita mesti tahu berapa usia kita. Sudah seberapa lama kita berjalan di atas muka bumi ini. Jadi mengenal usia itu adalah satu perkara yang penting di dalam hidup manusia. Karena Allah membagi hidup kita itu dengan usia. Batas masa muda itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai syabab, yang Nabi menyeru mereka dengan seruan beliau, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Siapa yang diseru itu? Yaitu orang yang usianya 20-40 tahun. Kepada mereka lah ditujukan khitab itu. Walaupun ada yang menikah di bawah usia itu, belum lagi baligh sudah menikah, ada. Tapi usia menikah ideal itu adalah usia muda, masa muda. Maka dari itu Allah menyeru mereka, ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jangan sampai telat nikah. Sudah enggak syabab lagi, baru cerita nikah, terlambat. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas gak nikah-nikah juga, kalau dia perempuan terancam jadi perawan tua. Kalau dia laki-laki terancam jadi jejaka tua, kan begitu ya. Gak nikah-nikah seumur hidupnya, ada seperti itu. Maka Nabi menunjukkan khitab beliau, perkataan beliau itu kepada anak muda untuk menikah, anjuran, dorongan, motivasi untuk jangan sampai telat nikah. Nah itu syabab. Jadi usia muda ini ada batasnya. Batasnya berapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga ketika dia sampai kepada puncak usianya, syiddah, asyuddahu. Berapa itu? Wa balagha arba'ina sanah. Sudah sampai usia 40 tahun. Itulah batas masa muda. Di sini siapa yang usianya antara 20 sampai 40 tahun? Siapa? Kalau bukan saya, siapa? Nah, ini pasti masih muda ini. Berapa usianya? Dek, hah? 22 tahun. Ini di awal masa muda, luar biasa. Ini masa muda bukan masa yang sembarang di dalam kehidupan manusia. Karena masa muda ini Allah akan tanya secara khusus pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Memang secara umum kita akan mempertanggungjawabkan semua usia kita. Akan tetapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang masa muda. Hingga Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia akan ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah an syababihi, tentang masa muda. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Ya, kalau bagi orang yang masih menjalani masa muda, mungkin dia dapat menentukan jawabannya sekarang. Saya akan isi masa muda saya dengan karya yang hebat, berguna untuk Islam dan kaum muslimin. Dia masih bisa berbuat sekarang. Tapi kalau yang sudah lewat masa mudanya, yang sudah 40 tahun ke atas, itu masa muda tinggal kenangan. Ya tinggal kita ya memikirkanlah, merenungi kira-kira dulu waktu masih muda apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa kita habiskan dahulu masa muda kita? Itu bagi orang yang sudah lewat masa mudanya. Oh, Ustaz, ternyata dulu waktu masih muda masih suka dugem, merokok enggak putus, sholat bolong-bolong, belum kenal agama, belum kenal Islam, belum kenal kewajiban, belum tahu larangan, libas saja apa yang dilarang. Lalu bagaimana? Sudah lewat masa muda itu. Tidak ada jalan selain kita ya bertaubat kepada Allah. Nah ini bagi orang yang sudah lewat masa mudanya. Nah bagi anak-anak muda yang masih muda, masih terbuka kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengisi, menorehkan karya untuk masa mudanya hingga dia dapat menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masa mudaku aku habiskan untuk ini dan ini. Masih terbuka kesempatan. Bagi yang sudah lewat masa mudanya tinggal menyesali. Masa muda ini masa keemasan. Kenapa kita katakan masa keemasan? Karena masih selaras, masih sejalan antara kemauan dan kemampuan. Itu anak muda. Tapi kalau sudah tua, kadang-kadang sudah enggak sejalan lagi antara kemauan dan kemampuan. Maklumlah sudah tua. Tapi kalau masih muda, masih sejalan itu antara kemampuannya dengan kemauannya. Kalau sudah lewat masa muda, sudah NBTK namanya, nafsu besar tenaga kurang. Maklum saja kan begitu ya. Sudah, ya Pak ya. Bapak ini ngangguk-ngangguk dia. Memang seperti itu, banyak kemauan tapi kurang kemampuan. Namanya juga sudah tua. Tapi anak muda seperti ini, wah. Itu masa muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan menjanjikan naungan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah bagi anak muda yang menghabiskan hidupnya untuk ibadah. Mendapatkan anak muda seperti ini pada masa-masa yang penuh fitnah seperti sekarang ini sangat langka. Apalagi dunia yang penuh dengan godaan pada hari ini. Enggak seperti kita dulu waktu masih muda, godaannya mungkin tidak sehebat anak-anak muda sekarang, di mana pintu untuk berbuat jahat terbuka luas. Manusia pada masa ini, saat sekarang ini, sudah masuk kotak semuanya. Tahu masuk kotak, Pak? Ya, masuk kotak artinya ya hidupnya enggak lepas dari yang kotak itu. Kalau enggak ngin pun ngepet. Tahu ngepet? Main iPad, anu gitu. Bosan main iPad, buka laptop. Bosan laptop, nyalakan PC. Bosan PC, hidupkan TV. Bosan TV, balik lagi ngin pun. Itu saja. Masuk kotak istilahnya. Enggak lepas dari yang kotak yang segi empat itu. Itu hidup manusia sekarang. Dia dapat melihat dunia dengan jari jemarinya. Itu godaannya sekarang. Dulu kan ya Pak ya, waktu masa-masa muda kita, mana kenal yang namanya handphone? Enggak ada. Nonton pun paling-paling TVRI, filmnya si Unyil kan gitu. Sekarang dia dapat melihat dunia. Ya, dari alat yang kecil itu. Jadi godaannya lebih besar. Maka kalau ada sekarang ini anak muda yang sungguh-sungguh ibadahnya, yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah, ini luar biasa ini. Termasuk salah satu tanda kebahagiaan seorang pemuda adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk dapat menuntut ilmu dari seorang alim min ahli sunnah. Berharap banyaklah pada anak muda seperti ini. Jadi masa muda ini masa yang sangat menentukan. Masa untuk berkarya. Ya, banyak yang dapat kita lakukan, banyak karya yang dapat kita tinggalkan. Mengumpulkan bekal ilmu sebanyak-banyaknya itu masa muda. Kalau sudah tua, mau hafal Quran juga susah. Istilahnya tangkap satu lepas satu. Itu dia kalau sudah tua ngapal Quran. Hafal satu ayat, lupa satu ayat. Apalagi satu ayat, lupa satu ayat. Tangkap satu lepas satu, itu istilahnya. Malumlah otak pun juga sudah karatan istilahnya. Kalau dibongkar karatan sudah. Kalau anak muda ini ya masih otak masih cespleng, ya daya ingat masih kuat, tenaga masih oke. Seperti yang saya katakan tadi, masih sejalan, masih selaras, berbanding lurus antara kemauan dan kemampuan. Kalau sudah lewat masa muda, enggak selaras lagi antara kemauan dan kemampuan. Jadi ingat bahwa masa muda ini akan kita pertanggungjawabkan secara khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita habiskan masa muda kita? Bagi yang sudah lewat masa mudanya, sudah lebih di atas 40 tahun, silakanlah tepuk dada tanya selera. Artinya kita tahu jawabannya masing-masing. Dulu waktu masih muda apa yang kita lakukan? Untuk apa kita habiskan masa muda kita? Kita tentunya lebih tahu jawabannya daripada orang lain. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan masa muda kita? Di mana Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa muda ini memberikan nikmat yang sempurna kepada seorang anak manusia. Kekuatannya,

0: harus sadar kita bukan anak muda lagi. Jadi jangan pecicilan seperti anak muda. Pecicilan tahu di bahasa Medan. Banyak tingkah, nah, itu. Tingkahnya seperti anak muda, padahal enggak muda lagi. Ini orang yang lupa usia. Ya, nah itu masa muda, fase kedua di dalam kehidupan kita. Nah, masuklah kita fase ketiga di dalam hidup kita, yaitu masa kahula, kahul. Istilah orang Arab namanya kahul. Kalau dalam istilah kita namanya usia senja. Usia apa? Senja. 40 ke atas. Apakah usia senja ini tanpa batas? Juga berbatas. Batasnya berapa? 60 tahun. Ini jatah umur umat Muhammad.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 7 Safar 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Makan Harta Riba. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا للكتاب والسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada, para pemirsa dan juga segenap ikhwah dan terutama akhwat yang tergabung dalam Majlis Ta'lim Al-Ghuraba Musket rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita terhubung kembali satu sama lain, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah ruang virtual. Meski dari kediaman masing-masing, tetapi kita berada di sebuah majlis ilmu. Bersama-sama di majlis ini insyaAllah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lain agar kita semakin mendekat kepada Allah, semakin mengenal dan dapat mengimplementasikan segenap tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu

sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan memohon taufik dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ikhlaskan niat di dalam hati kita masing-masing. Karena dengan keikhlasan, insyaAllah ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semata-mata bersumber dari kebenaran mutlak tanpa batas. Kebenaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan melalui wahyu. Maka semoga yang kita pelajari bersama ini dapat kita terima dengan lapang dada, dapat kita pahami dengan baik sehingga bermanfaat, semakin dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan kualitas penghambaan kita untuknya. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, ikhwah dan akhwat yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat, rahimakumullahu jami'an, masih mengkaji kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Kumpulan dosa-dosa besar yang sudah sepantasnya kita ketahui agar benar-benar dapat kita jauhi. Karena seorang muslim mengetahui kebaikan, mengetahui kebenaran agar ia dapat melaksanakannya dengan baik. Sebaliknya ia pun perlu untuk mengetahui keburukan agar dia dapat menjauhkan diri darinya. Sebagaimana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lain, mereka bersemangat untuk mengetahui keburukan bukan di dalam rangka mereka melakukannya, tetapi sebaliknya agar mereka bisa menghindarkan diri darinya. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan agar aku menyelamatkan diri darinya. Aku khawatir aku terjatuh di dalamnya, maka aku tanya, sehingga dengan aku mengenalnya, aku menjauhkan diri darinya. Karenanya para sahabat satu sama lain, mereka tidak hanya saling mengingatkan tentang kebaikan saja, tetapi juga mereka mengingatkan tentang keburukan agar mereka bisa menjauhkan diri darinya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma aktaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ternyata sahabat penanya itu bertanya lebih lanjut, "Wama aktsaru ma yudkhilun nasan nar?" Dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke neraka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari redaksi pertanyaan tersebut, tidak pula esensinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menjawab karena Nabi tahu para sahabat bertanya tentang kebaikan agar mereka melakukannya, sekaligus bertanya tentang keburukan agar mereka menjauh darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ajwafan, al-famu wal-farju." Yang paling banyak memasukkan manusia, menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan juga kemaluan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku rahimakumullah, kita mengkaji tentang kitab Al-Kabair yang berisi 70 sekian dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tidak lain agar kita mengetahui dengan saksama apa dalil, pijakan, landasan dasar, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith yang sahih yang mendasari dosa tertentu terkategorikan sebagai dosa besar. Dan ketika dosa besar, itu artinya
dosa yang tidak akan gugur sekedar dengan amal-amal yang dapat menggugurkannya. Tetapi dosa besar akan gugur apabila diiringi dengan taubat yang nasuha. Dan pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan mengkaji dosa besar yang ketujuh dalam susunan urutan kitab Al-Kabair Imam Al-Dhahabi ini, yaitu dosa besar berupa makan harta riba. Riba adalah sebuah penambahan harta namun dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memiliki harta tertentu kemudian bertambah namun dengan cara yang dimurkai, maka itu adalah tambahan yang masuk kategori riba. Berbeda dengan bertambahnya harta dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nanti akan kita sebutkan bahwa fixed ada ayat yang begitu gamblang, jelas, lugas, Allah Subhanahu wa taala tekankan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 278 dan juga 279 278 hingga 279 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kedua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الآية. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan memanggil kaum mukminin atas nama iman, mereka dipanggil. Allah berfirman, wahai hamba-hamba yang beriman, dipanggil atas nama iman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan yang masih tersisa dari riba. Artinya semuanya tinggalkan. In kuntum mu'minin, sebagai pembuktian jika memang benar kalian beriman. Subhanallah. Atas nama iman dipanggil dan ada larangan, yang larangan itu hanya bisa dipenuhi, artinya ditinggalkan sepenuh hati, hanya oleh orang-orang yang dapat membuktikan keimanan mereka. Adapun yang hanya mengaku saja iman, akan tetapi ternyata mereka masih berada di dalam circle larangan ini, maka mereka bukan orang-orang yang bisa membuktikan keimanan mereka dengan sesungguhnya. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, diawali dengan perintah takwa kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika benar kalian beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, ngeyel, masih beralasan, berkelit, bertahan dalam larangan riba ini, kalau kalian tidak meninggalkannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kumandangkanlah, ya, nampakkanlah peperangan kepada mereka bersama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan peperangan bersama Allah dan Rasulnya. Siapa di antara kita yang berani mengumumkan peperangan dengan Allah dan juga dengan Rasulnya? Dan pasti orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan menjadi hamba yang binasa
di dunia, nestapa di akhirat, sengsara dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksional yang sangat lugas agar terpahami bahwa ini adalah larangan yang serius. Ini adalah keharaman yang bukan main-main. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ. Umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian, kalau seandainya seseorang yang sebelumnya berkutat di dalam harta riba, setelah mengetahui, kemudian dia bertaubat dan menghentikan semua praktik ribawi tersebut, masih di ayat yang sama, yaitu 279, Allah menyatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tuzlamun. Kalau kalian bertaubat, maka bagi kalian modal harta kalian. Artinya kalau seseorang mengelola hartanya dengan cara yang ribawi, mungkin dia belum tahu atau sempat tahu tapi ada syubhat misalnya, maka yang dilakukan dan dikembangkan pada harta dengan cara yang riba, sebelum dia mengetahui hukum haramnya atau sebelum betul-betul hilang syubhat darinya tentang riba, maka itu menjadi boleh halal baginya dengan taubat tersebut. Kalian tidak berbuat zalim lagi dan kalian juga tidak dizalimi. Allahu Akbar. Maka para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, jamaah Al-Ghuraba, ini adalah dua ayat utama yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai penegas hukum riba yang termasuk dosa besar. Bagaimana mungkin terulang dua kali di dua ayat yang bergandengan dan ada panggilan atas nama iman, kemudian diawali dengan perintah bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum riba. Bagaimana mungkin dengan sederet penguat-penguat itu, larangan riba menjadi tidak jelas bagi sebagian orang misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Tinggalkan yang tersisa dari riba. Kalau ternyata masih belum ditinggalkan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, kalian belum melakukannya, belum meninggalkan riba tersebut, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Umumkan peperangan dengan Allah dan dengan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini berat. Beratlah kiranya ini sebagai sebuah dosa. Bukan dosa yang ringan, karena bagaimana mungkin seseorang akan menganggap sebuah dosa yaitu riba ringan saja, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dharu, tinggalkan. Kemudian kalau enggak mau ninggalkan bagaimana? Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli, umumkan peperangan dengan mereka, bahwa mereka berperang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini berat sekali. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam ayat yang lain, masih di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di dua ayat sebelumnya, ayat 275 dan juga ayat 276. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dhalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man aada فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 275, masih dalam surat Al-Baqarah, menggambarkan bagaimana kondisi hamba-hamba yang nekat makan harta riba. Tentu yang belum tahu wajib dikasih tahu, yang sudah tahu wajib mereka untuk segera menghentikan diri mereka
nekat berada di dalam larangan yang luar biasa ganas dan berat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang-orang yang makan riba, mereka tidak bangkit kelak di hari kiamat menuju padang mahsyar dari alam kubur mereka, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kecuali seperti bangunnya orang yang kerasukan jin dan tercekik lehernya sempoyongan. Subhanallah. Kita tahu kayak orang yang misalnya mabok, ya, terpengaruh dengan alkohol atau semisalnya hal-hal yang memabukkan dia minum, dia konsumsi, maka dia tidak bisa berjalan normal sebagaimana mestinya seseorang ketika berjalan. Dia akan sempoyongan, gontai kanan, gontai kiri, bahkan mungkin tabrak depan, tiba-tiba terjatuh ke belakang dan seterusnya. Demikian pula dengan orang-orang yang kerasukan jin, mereka meronta-ronta, mereka melakukan aksi-aksi dan reaksi yang semua orang tahu bahwa itu bukan normal. Apalagi kalau kemudian orang yang kemasukan jin itu, kemasukan setan itu, seperti dalam kondisi tercekik lehernya, maka dia akan meronta, dia akan sempoyongan, dia tidak bisa jalan sebagaimana mestinya orang itu jalan stabil dan seterusnya. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang makan harta riba, mereka tidak bangkit di hari kiamat menuju padang mahsyar, dan semua tidak ada yang absen dari dikumpulkan di padang mahsyar. Maka orang yang makan riba, mereka diberikan tanda khusus sebagai bentuk celaan dan penghinaan Allah untuk mereka. Khusus untuk para pemakan riba, mereka bangkit dari kubur menuju padang mahsyar dalam keadaan sempoyongan seperti orang yang kemasukan jin dan tercekik lehernya. Kenapa bisa begitu? Allah jelaskan lebih lanjut. Dzalik, yang demikian itu, bi'annahum, disebabkan mereka, qalu, berstatement, berkata, meyakini, innamal bay'u mithlur riba, jual beli yang gak ada bedanya dengan riba, sama-sama mendapatkan untung, penjual, pembeli, dengan take and give, memberi dan menerima, keduanya masing-masing mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan riba. Inilah yang diyakini, yang distatementkan, yang diucapkan oleh orang-orang yang makan harta riba. Mereka samaratakan antara riba yang bertambah, tapi dengan cara yang Allah murkai. Kata mereka itu sama dengan jual beli yang juga mungkin bertambah dengan keuntungan kedua belah pihak, tetapi itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gara-gara mereka meyakini serta berstatement mengungkapkan bahwa riba sama dengan jual beli, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukuman yang tadi disebutkan. Mereka bangkit dari kubur mereka menuju padang mahsyar dalam keadaan gontai, ya, sempoyongan seperti orang kemasukan jin dan dalam keadaan tercekik. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Berarti jual beli dengan riba sama atau beda? Jelas berbeda. Jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Meskipun di dalam transaksi jual beli ada yang dengan cara ribawi. Karenanya secara praktik fikih ini perlu dikaji. Dan bukan ini forumnya. Karena penjelasan tentang riba memiliki penjelasan uraian yang banyak dan bercabang. Dalam klasifikasinya ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ya, ada riba yang objeknya itu yang menyebabkan riba terjadi, ada pula yang skemanya adalah rentang waktu atau disebabkan jeda waktu tertentu sehingga terjadi riba. Islam lengkap alhamdulillah. Dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang jual beli dan itu dihalalkan murni dari semua transaksi ribawi, dan mana yang justru ribawi, sedikit ataupun banyak.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menegaskan, wa halallahul bay', Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, maka barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah Rabbnya, kemudian dia hentikan ribanya tersebut, larangannya tersebut, falahu ma salaf, maka boleh baginya mengambil, mengkonsumsi apa yang sebelumnya dia dapatkan meskipun dengan cara yang riba. Wa amruhu ilallah, dan urusannya selanjutnya kepada Allah. Jika dia bertaubat seperti tadi disebutkan, jika dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Maha menerima taubat seorang hamba jika taubatnya itu taubat yang tulus, yang murni. Dan dia bisa mengambil harta ribanya tersebut. Tapi kalau dia tidak menyelesaikan ribanya, menunda-nunda entah dengan alasan ataupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man 'ada," siapa yang kembali kepada ribanya tersebut setelah dia tahu dengan baik bahwa riba hukumnya haram, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Kuliyazbillah, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka berada di dalam ancaman kekekalan di dalam neraka, berada pada ancaman kekekalan lamanya berada di dalam neraka. Waliyazbillah wa na'uzubillah min dhalik. Gak mungkin kalau dengan ayat-ayat, serangkaian ayat ini, kemudian kita akan bilang bahwa riba itu kesalahan kecil, dosa yang biasa aja. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat 276, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan, memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, namun Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak cinta alias benci kepada siapapun yang kufur dan berdosa. Setiap orang-orang yang banyak mengulang-ulang kekufuran dan banyak menumpuk-numpuk dosa, Allah benci kepada mereka. Sudah tahu keharamannya tetapi masih diterjang juga keharaman tersebut. Maka ayat 275, ayat 276, ayat 278, ayat 279 semua tentang keharaman riba. Kemudian kalau pemirsa sekalian memperhatikan dengan saksama dua ayat berikutnya, atau satu ayat berikutnya, tepatnya di ayat 281, wattaqu yawma turja'una fihi ilallah, takutlah kalian suatu hari yang kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah di hari tersebut. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian akan dipenuhi balasan bagi setiap jiwa, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Artinya setelah sekian rangkaian ayat tentang riba, kalau masih ada orang nekat, dia berpikir di dunia, ah saya riba aja juga tambah kaya, saya riba sehat-sehat saja, saya riba urusan lancar, keluarga harmonis, hati bahagia, gak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa Allah murka kepada saya. Kalau itu dirasakan oleh orang yang memakan harta riba, dia pikir bahwa kejayaannya di dunia ini adalah bahwa Allah ridha kepada perbuatan ribanya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan penuh seutuhnya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Maka takutlah kalian terhadap hari kiamat yang kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah di hari tersebut, dan akan diberikan balasan kepada setiap jiwa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tidak ada sedikit pun yang terluput, apalagi terzalimi. Maka kalau seseorang meraih harta, keuntungan, harta yang bertambah dengan cara yang halal alias jual beli, maka berbahagialah dia, beruntunglah perniagaan dan diberkahi hartanya. Namun sebaliknya, jika ternyata ia dapatkan dengan cara yang haram, apakah riba atau yang lain, menipu orang, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya,
fokus kita hari ini adalah tentang riba, maka dia pasti akan mendapatkan nestapa dan celaka di dunia ataupun di akhirat kelak. Waman ada, siapa yang kembali kepada riba, faulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu akan terancam dengan kekekalan dan keberadaan yang lama di dalam neraka. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan, fa hadza wa'idun 'azimun bil khuludi fin nar kama tara liman 'ada ila ar-riba ba'da al-maw'izah. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini adalah ancaman yang berat. Ancaman serius. Kekekalan di dalam api neraka bagi mereka yang kembali melakukan riba setelah dijelaskan kepadanya ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang menguatkan rangkaian ayat-ayat tentang keharaman dan dosa besarnya riba dikuatkan juga dengan beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan misalnya oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dan tidak mungkin dikatakan membinasakan kecuali untuk sesuatu yang berat, karena pada dasarnya semua dosa akan mendatangkan petaka dan kebinasaan pasti, cepat atau lambat. Tapi tidaklah kemudian spesifik disebutkan sebagai dosa yang membinasakan kecuali pada 7 dosa ini, kecuali karena al-mubiqat yang dimaksud adalah membinasakan, menghancurkan senista-nistanya. Ijtanibu, tinggalkan oleh kalian 7 dosa yang membinasakan ini. Dan ketujuh-tujuhnya adalah dosa besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu? Kenapa para sahabat bertanya? Mereka ingin tahu agar mereka bisa menghindar darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihru, sihir, sudah kita kaji, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya, ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, aklur riba yang sedang kita kaji saat ini. Kemudian berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji, wa aklu malil yatim, yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, at-tawalli yawmaz zahf, kabur dari medan pertempuran, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dan yang ketujuh adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perbuatan zina kepada kaum mukminat yang mereka itu suci dan jauh dari tuduhan tersebut. Ini ketujuh-tujuhnya adalah dosa yang membinasakan. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Clear ketika Nabi menyatakan aklur riba, makan harta riba, adalah satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Lebih dari itu kemudian menjadi lebih jelas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang makan harta riba dan yang memberikannya. Jadi pemberi dan penerima harta riba, meskipun mereka bilang ini sama-sama senang, sama-sama ridha, sama-sama suka, sama-sama menerima, maka masing-masing dari keduanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menerima serta memberikan riba. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam jalur periwayatan yang lain dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, ada tambahan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga melaknat wa syahidaihi wa katibahu, si pencatat dan juga 2 saksinya atau para saksinya. Jadi ini dosa yang luar biasa ini, yang ketika dilakukan dan terlibat pada perbuatan tersebut sebagian pihak, maka semuanya
terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberi riba, penerima riba, pencatat riba, dan pemberi kesaksian pada riba. Ini bahaya sekali. Mengambilnya, menerimanya, menyaksikan pelaksanaannya atau perbuatan riba, dan juga pencatatnya saja. Pencatat saja. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW, karena dosa riba bukan dosa yang sepele. Bukan dosa yang sepele. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sangat mengenaskan kalau kemudian kita melihat bahwa di zaman seperti sekarang ini, masih banyak orang-orang yang satu, tidak peduli. Yang kedua, tahu tapi nekat. Yang ketiga, pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Ya, bahkan kemudian dia berkelit mencari pembenaran. Salah satu di antara yang seringkali disebutkan sebagai argumentasi, namun sayangnya sangat sangat lemah, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa riba itu yang haram hanya yang apabila berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai hamba yang beriman, jangan kalian makan harta riba yang berlipat-lipat banyaknya. Sebagian orang menyatakan bahwa tuh, riba yang haram itu hanya yang apabila ribanya itu besar. Tapi kalau ribanya itu hanya 1%, 5%, apalagi itu dilakukan dengan suka sama suka, riba sama riba, saling menerima kedua belah pihak, maka berarti tidak masalah. Sayang sekali kalau kemudian ayat ini hanya sekedar dicomot sebagai sebuah dalih tanpa memahami makna sebenarnya dari ayat ini. Karena ayat ini, silakan buka tafsir manapun. At-tafsir bil ma'thur. Ya, bahwa jangan makan harta riba yang berlipat itu maknanya adalah kalau sedikit maka boleh. Gak ada yang memahami seperti itu di antara para ulama terdahulu yang berada dan terbukti di atas kesalihan. Karena maksud dari ayat ini adalah menggambarkan tentang realita. Menggambarkan tentang realita. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan Allah, menjadi rasul utusan Allah, saat itu orang-orang jahiliyah di Mekah terutama, mereka hampir mayoritas mereka itu melakukan praktek ribawi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada momen Hajjatul Wada berkata, "Awwal inna awwala riban abda'u bihi riba ammi al-Abbas." Riba yang pertama kali aku pijakkan untuk diperangi adalah riba yang dilakukan oleh pamanku dahulu, yaitu Al-Abbas. Ketika itu terjadi pinjaman. Jadi kaum jahiliyah itu mereka biasa meminjam 10, kemudian bersepakat di tempo pengembalian yang kemudian menjadi 11 dan seterusnya, bertambah. Tambahan itu mereka samakan dengan jual beli. Kan jual beli juga begitu. Saya modalnya 10, saya jual 12. Maka saya berikan pinjaman 10, kembalilah 12. Sementara yang jual beli murni itu halal, sementara yang riba haram. Apalagi misalnya jatuh tempo, sebut saja orang pinjam 10 dalam 1 bulan akan kembali 12. Ternyata di 1 bulan ini tidak bisa kembali. Maka bertambah lagi kemudian ribanya menjadi, ya sudah gak apa-apa, tambah temponya 1 bulan lagi, tetapi bayarnya wajib 14, 15 dan seterusnya. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala spesifik turunkan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Maka jangan dibenturkan antara ayat 130 surat Ali Imran ini dengan ayat-ayat yang tadi dibacakan ada pada surat Al-Baqarah, sehingga sebagian orang memahaminya
atau berusaha mencari celah agar tetap bisa mempraktekkan ribawi, enggak apa-apa kalau ribanya tipis-tipis saja. Tidak demikian memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian para sahabat radhiyallahu anhum memahami tentang riba? Sementara para sahabat adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru mereka adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan pemahaman yang keliru? Tapi ternyata tidak ada satupun di antara para sahabat yang memahami sebagaimana dipahami oleh sebagian orang di zaman sekarang. Bahwa riba yang tidak boleh itu hanya riba yang berlipat-lipat. Sementara yang masih disepakati itu kecil, 0,% atau hanya 1% atau 2% atau 5% atau sekian persen, boleh. Tidak. Karenanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya, dalam Hasyiyatus Sunan Abi Dawud, beliau meluruskan keliru paham sebagian orang yang berdalih dengan ayat 130 surat Ali Imran tadi sebagai pemboleh riba kalau sedikit. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, larangan yang Allah sebutkan dalam ayat 130 surat Ali Imran tadi sama seperti larangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, para pemirsa boleh catat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang larangan-larangan ya, tentang tuntunan-tuntunan kewajiban, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ada perintah, ada larangan, wasiat, 10 wasiat. Maka di antaranya Allah firmankan dalam surat Al-A'raf tersebut ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyyata imlak. Jangan kalian membunuh harta, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut lapar. Sama ini kondisinya seperti kaum jahiliyah yang mereka itu membunuh anak mereka karena mereka bingung nanti kasih makan apa. Sekarang kalau kemudian ada orang membunuh anaknya tapi bukan karena takut lapar, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Mau karena takut lapar, mau karena ini, mau karena anu, atau murni pengen bunuh saja, itu semuanya terlarang, tidak boleh. Maka demikian pula dengan riba. Sebagaimana kita memahami ayat 31 surat Al-Isra, haramnya membunuh anak dengan apapun alasannya, termasuk gambaran yang terjadi realita saat ayat diturunkan, yaitu mereka membunuh anak mereka karena takut lapar, takut ikut makan bareng, ngurangin jatah makannya. Maka orang yang membunuh anak sekalipun tanpa alasan itu menjadi haram, begitu pula dengan riba. Baik berlipat ataupun tanpa lipatan, tapi kalau itu sudah termasuk skema ribawi, itu hukumnya haram dan terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jalur riwayat Nasa'i menyatakan, hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra, diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dzalik mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Pemakan artinya yang menerima, wa mukilahu atau pemberi, yang menerima riba, yang memberi riba, yang mencatat riba. Kalau tadi dalam riwayat yang lain dua saksinya, maka mereka jika telah mengetahui keharaman riba namun mereka tetap melanggarnya, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyam, mereka terlaknat juga melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Jadi kalau hadis sebelumnya dilaknat oleh Allah tanpa ada penyebutan di hari kiamat,
Artinya di dunia pun mereka terlaknat, dan arti laknat adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dimurkai sepanjang masanya sebelum dia bertaubat dari dosa tersebut. Maka di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya tadi, ternyata juga dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau nanti pada hari kiamat. Ini semakin menguatkan bahwa memang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan dosa riba. Betul-betul memandang serius dosa riba. Dan subhanallah, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, lihat negeri manapun sekalipun yang katanya gemah ripah lauk jinawi, dipenuhi dengan orang-orang kafir yang jauh dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka praktekkan riba, sesungguhnya mereka akan menghadapi dan merasakan kehancuran cepat atau lambat, atau bahkan mungkin mereka sudah merasakannya. Tidak berkah, hidupnya kacau, rusak istrinya, rusak suaminya, rusak anak-anaknya, rusak generasi mudanya. Semakin jauh mereka dari keimanan, semakin tenggelam mereka di dalam kekufuran. Jadi bukan dengan riba mereka akan bahagia hidup di dunia. Ya. Sebaliknya, ketika ada negeri yang mungkin dipandang oleh orang di negeri lainnya, mereka itu miskin dan lain sebagainya, tetapi mereka sesungguhnya menerapkan sistem ekonomi yang bebas riba, maka bukan harus selalu dinilai dengan nominal. Mereka akan mengalami keberkahan. Generasi mereka generasi yang berkah. Kehidupan rumah tangga setiap individu di antara mereka adalah kehidupan yang berkah. Kehidupan bermasyarakat mereka secara luas juga adalah kehidupan yang penuh dengan berkah. Mereka dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari keburukan-keburukan. Munculnya dosa di mana-mana, semakin banyak orang melakukannya terang-terangan, bahkan sebagian pelakunya seperti tidak merasakan berdosa sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Wabah, penyakit mengerikan, menjijikkan di mana-mana adalah salah satu di antara dampak buruk riba. Salah satu di antara dampak buruk riba. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Muncul kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan ulah perbuatan manusia agar Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka, merasakan, memberikan rasa azab kepada mereka. Jadi kerusakan yang terjadi di bumi atau di daratan, hutannya begini misalnya, ya, hasil tambangnya begitu, lautannya juga rusak, konflik berkepanjangan, kaya isi lautan tetapi tidak memiliki nilai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kerusakan yang muncul di daratan maupun di lautan adalah disebabkan ulah tangan perbuatan manusia. Kenapa bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka merasakan ulah mereka itu berakibat dampak buruk seperti ini, kerusakannya di langit, di daratan maupun di lautan. La'allahum yarji'un, diberikannya kerusakan tersebut sebagai azab bagi mereka, sebagai siksa bagi mereka di dunia. La'allahum yarji'un, supaya mereka hentikan dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tidak mau tahu atau pura-pura bodoh atau mencari celah, mencari
tikungan untuk kemudian membenarkan tetap apa yang mereka langgar, cepat atau lambat mereka akan merasakan kerusakan tersebut. Di daratan ataupun di lautan. Kalau itu individu, apalagi kalau sebuah negeri, mengerikan. Karenanya para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, tidak mungkin sebuah negeri akan menjadi sejahtera, makmur, damai, sentosa, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, kenikmatan, keberkahan, kecuali apabila mereka menjalankan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga dalam surat Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, petaka, sengsara, itu adalah disebabkan ulah tangan kalian sendiri, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memaafkan. Subhanallah. Kalau setiap dosa hukumannya disegerakan di dunia, mungkin semua orang sudah hancur. Allah subhanahu wa ta'ala sudah maafkan sebagian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan di dunia akibat perbuatan ulah dosa mereka, supaya mereka mengetahui dan segera mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu musibah pun terjadi pada diri seorang hamba atau pada sebuah masyarakat kecuali disebabkan dosa yang mereka lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan banyak kesalahan mereka. Jadi Allah tidak akan rubah kondisi suatu negeri sampai mereka sendiri juga mengawali perubahannya. Negeri manapun itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 53. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيْرًا ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri mampu merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau mereka tidak merubah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah kenikmatannya menjadi petaka bagi mereka. Dan dalam juga sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa radhitum bizar'i wa taraktum al jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan riba, ini menunjukkan bahwa jual beli pun mungkin masuk kategori riba. Tetapi kalau jual beli steril, bersih dari riba, maka inilah yang Allah halalkan. Tadi Allah berfirman wa halallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli. Tapi kalau transaksi jual belinya itu dengan riba, apakah jual beli barang ataukah jual beli jasa, mereka lakukan transaksi jual beli itu dengan riba. Idza tabaya'tum bil 'ina, kata Nabi, apabila kalian bertransaksi dengan riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian menikmati punya peternakan sehingga kalian seperti berjalan di belakang ekor-ekor sapi. Wa radhitum bizar'i, kalian sudah merasa nyaman dengan kenikmatan dunia berupa sawah ladang. Wataraktumul jihad, kemudian kalian juga tinggalkan perjuangan jihad di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan justru jadikan pada diri kalian ada kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tak akan terlepas dari kalian sampai kalian kembali kepada tuntunan agama kalian sendiri. Subhanallah. Indikatornya Rasulullah SAW sebutkan 4. Riba, ya, kemudian terbuai dengan harta benda, apakah peternakan ataukah bercocok tanam, sehingga bahkan sampai meninggalkan perjuangan jihad di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kalungkan kepada mereka, selimutkan untuk mereka kehinaan.
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini secuil di antara sekian banyak ayat ataupun hadis yang menggambarkan tentang dosa besarnya riba. Adapun hadis yang sering diulang atau disampaikan oleh sebagian ahli ilmu tentang dahsyatnya riba, yaitu misalnya hadis yang menyebutkan bahwa riba itu memiliki 73 pintu atau 73 jenis dosa. Yang paling ringannya adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri, maka sanad riwayat pada hadis dengan lafal ini ada masalah. Namun diulang-ulang oleh para ulama penyampaian hadis tersebut. Ini mengerikan. Dosa riba adalah dosa yang mengerikan. Sebagian orang pernah menyatakan, dan saya mendengar sendiri, "Ustaz, dengan riba saja saya belum tentu mendapatkan keuntungan dari jual beli saya, apalagi saya tanpa riba." Dengan riba artinya modalnya itu modal dengkul saja, dimodalin dengan lembaga keuangan atau dengan personal tetapi dengan transaksi ribawi misalnya. Dengan riba saja saya belum tentu untung dalam transaksi bisnis saya ini, apalagi kalau saya sekarang belajar jujur, semuanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur, bagaimana mungkin saya bisa untung? Subhanallah. Ya, seakan-akan menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa bisa lebih bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sekarang ataupun di masa mendatang. Dan yang lebih parah lagi, kalau seandainya mereka mengetahui bahwa dosa ini dosa yang serius, dosa yang besar, tapi mereka tetap melakukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang haram termasuk riba. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri tempat kita tinggal adalah negeri yang bersih dari riba, sehingga kita mendapatkan keberkahan negeri tersebut, mendapatkan kebahagiaan di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikianlah pembahasan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.

0: Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
2: مُتِيَارَ سِلْسِلَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحَ
3: حديث 739. Hadis yang dikutip Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Mansur, dari Mujahid, dari Muwarrid, dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya secara marfu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wala'akum min khadamikum fa'at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbisun. Wa man la yula'imukum min khadamikum fabi'u wa la tu'adzibu khalqallah azza wa jal. Man la'amakum. Ya. Siapa yang punya budak? Ya, budak itu apa sih? Siapa yang punya budak? Kalau budak itu zaman dulu itu yang sudah kita bahas ya, bahwa kalau terjadi peperangan antara ya negeri Islam dengan negeri kafir, kemudian negeri kafir kalah, kemudian tawanan-tawanannya menjadi ghanimah, dibagi-bagikan menjadi budak gitu. Iya. Siapa yang kalian punya budak atau pembantu dan kalian merasa cocok dengan pembantu itu, maka berikanlah makan dari apa yang kalian makan. Berikan mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Dan siapa yang punya budak tapi atau pembantu tapi tidak cocok sama kamu, kamu enggak cocok sama budak ini, maka jual saja, kata Rasulullah, budak itu. Karena memang budak itu boleh diperjualkan, berjual-belikan dalam Islam. Jual saja. Wala tu'adzibu khalqallah, jangan menyiksa makhluk-makhluk Allah. Karena sebagian ya orang Arab, kalau dia enggak suka sama budaknya, udah budaknya tuh dikerjain sekeras-kerasnya sudah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak cocok, udah jual. Ya, kamu jangan menyiksa dia. Hadis ini sanadnya sahih dan mempunyai syahid yang kuat dari hadis selanjutnya di 740. Hadis yang dikutip oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, demikian pula At-Tabrani dari jalan Abdul Razzaq, dari jalan Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Haji Wada, ariqaakum ariqaakum ariqaakum, perhatikanlah budak-budak kalian, perhatikan budak-budak kalian, perhatikan budak-budak kalian. At'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan dari apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, berikan kepada mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Fa in ja'u bidzambin la turiduna an taghfiruh, kalau mereka melakukan sebuah kesalahan yang kalian tidak bisa memaafkannya. Fabi'u ibadallah wa la tu'adzibuhum, jual saja, jangan disiksa. Ya. Jangan jadi siksa. Hadis ini, akhi, dua hadis ini menunjukkan betapa mulianya Islam, di mana Islam memang ya mengakui adanya perbudakan, Karena perbudakan itu sesuatu yang pasti terjadi, Pak, kalau terjadi peperangan antara Muslim dan kafir. Bahkan sebelum Islam datang pun perbudakan ada. Ya, orang-orang memperbudak yang lainnya dalam setiap peperangan itu selalu ada. Tapi Islam berbeda. Islam menganggap budak itu adalah saudara kita juga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis lain apa? Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian juga yang kebetulan berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadi, siapa yang saudaranya berada di kekuasaannya, ya fal yut'imhu mimma ya'kul, hendaklah ia memberi makan dari apa yang dia makan. Artinya kalau dia makan hamburger, ya kasih. Budaknya juga harus makan hamburger. Ya kalau tuannya makannya tempe, ya budaknya makan tempe. Jangan dibedakan, enggak boleh. Ya, dan hendaklah ia memberikan pakaian dari apa yang dia pakai. Kalau dia pakainya baju-baju bagus, berikan budaknya juga baju-baju yang bagus, Masya Allah. Sampai demikian ya akal Islam, ya akhlak Islam terhadap budak-budak itu. Ya Rasulullah SAW melarang untuk memberikan kepada mereka beban-beban berat. Makanya kata Rasulullah, ya wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian berikan beban kepada mereka sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Fa in kallaftumuhum, dan jika kalian telah memberikan beban, fa'inuhum, bantu mereka. Bantu mereka. Bagaimana kemuliaan Islam? Makanya Pak, tidak ada di dunia ini yang paling mengenal hak asasi manusia kecuali Islam. Lihat ya, orang-orang selain Islam dulu, sebelum Islam datang, bagaimana mereka memperlakukan budak-budak itu. Mereka menyiksa dan yang lainnya. Tapi Islam tidak demikian. Bahkan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak, sampai-sampai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala memerdekakan budak itu. Iya.
4: Amalan ketika gempa. 1. Taubat kepada Allah. Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat, dan berserah diri kepada Allah. 2. Banyak berzikir, doa, dan istighfar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih. Imam As-Suyuti berkomentar, hal itu karena zikir dapat mengangkat bencana dan azab, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat, ayat 143-144. 3. Membantu para korban bencana. Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini, mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia, maka hendaknya hal itu dihilangkan. Salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran, maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Demikian, Allahu A'lam.

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, tadi dikatakan dalam hadis bahwa hak Allah terhadap hambanya, yaitu Allah tidak akan mengazab hambanya selama ia tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana jika seseorang beramal tapi dia riya, apakah hal tersebut masuk dalam menyekutukan Allah? Ustaz, mohon penjelasannya.
2: Perhatikan hadis tersebut dengan pemahaman yang sahih. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sedangkan riya itu syirik. Sekecil riya memang syirik kecil, tapi itu termasuk syirik. Berarti ia tidak memenuhi syarat hadis tersebut. Karena hadis tersebut mengatakan, ya, la yu'adzib man la yusyriku bi syai'a. Kata-kata syai'an di sini menunjukkan kepada tauhidnya sempurna. Sekecil apapun syirik dia tinggalkan. Sementara riya termasuk syirik. Sehingga apakah masuk dalam hadis ini? Tidak masuk. Tapi apakah orang yang jatuh kepada riya dia akan kekal dalam api neraka? Tidak. Ya. Lalu bagaimana? Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Itu ada dua makna. Makna yang pertama, tidak akan mengadab sama sekali. Ini khusus untuk orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ya. Bahkan kesyirikan sekecil apapun dia tinggalkan. Maka yang seperti ini tidak akan adab Allah adab sama sekali. Demikian pula ia tidak berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, Allah tidak akan mengadabnya secara kekal. Maka ini orang-orang yang jatuh kepada dosa-dosa besar. Ya, termasuk padanya riya, ujub. Maka yang seperti ini ya terancam masuk api neraka, walaupun ya diadab dalam api neraka tidak selama-lamanya apabila ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Saya pernah merasa dizalimi oleh seseorang sehingga kemudian saya mengucapkan sebuah doa dengan lafaz matilah kamu. Ternyata kemudian adiknya meninggal. Apakah saya termasuk membunuh dengan doa saya dan berdosa terhadapnya? Mohon nasihatnya, Syekh.
3: Sa'ilun yaqul ya fadilatul syekh, zalamani ahad. فدعوت عليه بدعوة الهلاك عليه فمات بعد ذلك أخوه الصغير فهل علي شيء؟
4: موت أخيه الصغير لا علاقة له بدعوة هذا الرجل، وإنما هذا حتفه الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للمسلم إذا ظلم أن يدعو على من ظلمه بدعوة لا توازي الذنب الذي اقترفها أو الخطيئة التي ارتكبها، فقد يكون الشيء الذي فعله هو أقل من ذلك بقليل من أن يدعو عليه بالهلاك أو الموت أو نحو ذلك. والأصل لا يتعدى المرء في دعائه، الواجب عليه أن يكون منصفا، لكن في مثل هذه الحالة يسأل الله أن يرد له حقه أو يقول حسبي الله ونعم الوكيل أو نحو ذلك. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.
3: Fadilatul Syekh menjawab bahwa kematian saudaranya tadi tidak ada kaitannya dengan doa yang dia ucapkan. Kematian saudara daripada orang yang mendzaliminya tidak ada kaitannya sama sekali dengan doa yang dia ucapkan. Kematian ini terjadi secara normal saja, dan ini adalah memang waktunya yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atasnya, maka tidak ada hubungannya sama sekali dengan doa yang dia ucapkan. Namun di sini ada titik yang ingin Syekh berikan nasihat kepada kita semua, bahwa tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dizalimi untuk mendoakan dengan doa yang bisa jadi doa itu tidak setara dengan kezaliman yang dilakukan. Yani bisa jadi kezaliman yang dia alami tidak setara dengan doa yang dia ucapkan. Bisa jadi kezaliman itu lebih kecil mudaratnya daripada doa yang kita ucapkan kepada saudara kita yang menerima itu. Maka hukum asalnya di sini, ma'asyiral ikhwah, tidak boleh seorang muslim berlebihan dalam berdoa, terlebih dalam berdoa agar saudaranya mendapatkan kecelakaan. Cukuplah baginya untuk mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong bagiku dan Allah lah sebaik-baiknya penolong, atau perkataan-perkataan yang lain yang kiranya bisa diucapkan dalam kondisi seperti ini. Namun tidak memperbolehkan dia untuk mendoakan saudaranya dengan doa yang lebih berat daripada kezaliman yang dia lakukan. Maka ini tidak setara.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbaruna Al-Quran.
7: Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, Nun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون نون. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau hai Muhammad dengan nikmat Rabbmu, ya kamu gila, tidak. sesungguhnya justru bagi kamu pahala yang terus-menerus tidak terputus-putus. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Dan kalian kelak akan melihat, dan mereka pun akan melihat siapa sebetulnya orang-orang yang terfitnah itu. Kita ya bahas satu persatu, ayat demi ayat. Nun, apa maknanya nun? Jadi ikhtilaf para ulama di dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dan dirojikan oleh banyak mufassirin, di antaranya Ibnu Katsir, Abu Ja'far At-Tabari dan yang lainnya, bahwa itu adalah perkara yang Allah tidak beritahukan makna-maknanya. Karena memang tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim, alif lam ro, to sin mim, yasin, nun? Itu tidak ada satupun riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW tentang makna-maknanya. Walaupun memang sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan ya maksudnya ini, maksudnya itu, tapi tidak ada dalil sama sekali. Maka dari itu, ya kata Ibnu Katsir, yang zahir, yang kuat, wallahu a'lam, bahwa maknanya hanyalah Allah yang Maha tahu. Apa maknanya nun? Wallahu a'lam. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid memberikan sebuah faedah. Kata beliau bahwa penyebutan huruf-huruf ini pun juga sebetulnya pasti di sana ada apa? Hikmah-hikmah yang agung. Di mana penyebutan huruf ini adalah tiada lain untuk memberikan mukjizat. Iya. Artinya orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyusun huruf-huruf ini saja tidak mampu. Alif lam mim. Ya, susunan huruf. Susunan huruf ini saja mereka tidak mampu. Bagaimana hendak menyusun sebuah ayat? Ta sin mim. Ya. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, setiap surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti itu disesuaikan dengan keadaan huruf terkadang. Contoh misalnya alif, a. A itu sumbelnya dari mana? Dari awal. Ya, dari awal makhraj. Akhwal ma'awad makhraj itu dari dada, a. Lam pertengahan, mim ujung. A awal, lam pertengahan, mim ujung. Oleh karena itu kata beliau, isi surat Al-Baqarah pun juga mirip ya dengan apa yang Allah sebutkan dari alif lam mim. Di saat A itu dari awal makhraj, menunjukkan kepada awal penciptaan, maka Allah menciptakan, menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam. Lam pertengahan, mim akhirnya, maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang awal penciptaan, tengah penciptaan, dan akhir penciptaan. Itu diantara hikmah-hikmah yang Al-Imam Ibnu Qayyim berusaha menggalinya, masya Allah. Iya. Nun wal qalami wama yasturun, demi pena. Apa yang dimaksud dengan pena di sini? Terjadi ikhtilaf juga para ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan pena di sini artinya pena yang menunjukkan di sini Allah bersumpah itu ya, untuk menunjukkan pentingnya pena. Pentingnya apa? Pena. Seakan-akan kita ini ya disuruh untuk mencatat ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di situ dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Maka kolam yang ada dalam surat apa namanya Iqra di sini tidak ada bedanya dengan kolam yang ada di dalam surat Nun ini, kata ya Pak, sebagian ulama ahli tafsir, dan Ibnu Katsir tampaknya condong kepada pendapat ini. Berarti maknanya apa? Seakan Allah bersumpah dengan pena, menunjukkan akan pentingnya pena, pentingnya kita untuk mencatat. Makanya para ulama terdahulu berkata apa? Qayyidul ilm bil kitabah, ikat ilmu itu dengan mencatat, Pak, mencatat. Ya, biasakan tuh kalau kita duduk di majlis taklim bawa pulpen, bawa buku. Ya, biasakan. Supaya apa? Ketika kita mendengar faidah-faidah yang kita dapatkan dari ustaz, catat baik-baik, Pak. Soalnya kita hafalannya enggak kayak Imam Bukhari, Pak. Mending kayak Imam Bukhari kan ya. Hari ini mendengar dicatat setelah 2 bulan. Masih ingat kuatan. Kalau kita dengar telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, ya, Pak. Ya. Besok-besoknya entah lupa udah. Ya, apa yang diucapkan ustaz, wallahu a'lam. Makanya catat, catat. Segala sesuatu harus catat. Allah saja mencatat semua takdir semua makhluk. Malaikat juga mencatat. Maka kita pun juga mencatat ya akal Islam. Ya. Makanya para ulama terdahulu, para ulama hadis yang mencatat hadis-hadis yang diimlakan oleh para ya, para masyayikh. Nun wal qalam. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qalam di sini artinya yaitu pena yang pertama kali Allah ciptakan. Di mana Allah mengatakan Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Lalu Allah berfirman, "Uktub." Hai pena, tulislah. Lalu pena pun berkata, "Famadza aktub ya Rabb?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Lalu Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai." Tulislah takdir segala sesuatu. Maka pena pun kemudian menulisnya. Maka kata Rasulullah, "Innallaha kataba maqadira kulli khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Iya. Sebagian ulama mengatakan wal qalami wama yasturun, di sini artinya pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat amalan hamba. Iya, wal qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang mereka catat. Atau sebagian ulama yang dimaksud dengan mereka di sini malaikat. Malaikat mencatat amalan hamba. Iya, karena setiap manusia itu ada dua malaikat, ya di kanan dan di kiri. Yang kanan mencatat amal kebaikan, yang kiri mencatat amal keburukan. Demikian pula setiap manusia ketika di dalam janin tuh ya, Allah memerintahkan untuk mencatat setiap janin itu takdirnya, takdir untuk seumur hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Nun wal qalami wama yasturun, nun, demi pena dan apa yang mereka catat. Jadi yang benar yang mana ustaz, dari makna-makna tersebut? Yang rajih, Pak, ini termasuk ikhtilaf tanawu, perselisihan yang bersifat variatif. Manapun yang dimaksud masuk dalam keumuman ayat tersebut. Baik itu pena yang dimaksud di sini pena yang Allah pertama kali ciptakan, ataupun penanya malaikat, ataupun pena yang maksudnya secara umum masuk di dalam keumuman ayat ini. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu berupa hidayah dan iman, bimajnun, kamu menjadi gila. Karena Rasulullah SAW dituduh gila, Pak. Sama siapa? Sama orang musyrikin Quraisy. Ya. Rasulullah dituduh gila, bayangkan. Rasulullah juga dituduh apa, Pak? Dituduh dukun. Kenapa? Katanya Rasulullah SAW itu memecah antara anak sama bapak, ibu sama anak, suami sama istri. Dukun katanya, memecah belah. Iya. Rasulullah SAW juga dituduh apa, Pak? Penyair. Iya. Penyair yang gila. Dan anehnya tuduhan-tuduhan orang musyrikin itu enggak sepakat. Yang satu mengatakan gila, yang satu mengatakan penyair, yang satu mengatakan dukun.
8: Iya.
7: Ikhwata Islam azakumullah, itu sudah sunatullah akhi. Bahwa orang-orang yang membawa kebenaran itu selalu dicap yang enggak-enggak. Makanya ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu ya di Gua Hira tuh, dibawa oleh Khadijah kepada pamannya yang bernama Warqah bin Naufal. Kemudian Khadijah berkata kepada Warqah bin Naufal, "Ya ibn am, isma' min ibni akhik." Hai anak paman, coba dengarkan tentang kisah anak saudaramu ini. Lalu Rasulullah mengkisahkannya. Apa kata Warqah? "Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa terdahulu. Malaikat Jibril. Ya laitani akunu hayyan. Laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih hidup dan masih muda dan kuat. Ketika kelak nanti hai Muhammad kamu akan diusir oleh kaummu. Apakah Rasulullah awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Apa kata Warqah? Na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kelak kamu akan bawa kecuali pasti akan dimusuhi manusia. Artinya sudah sunatullah. Orang yang berdakwah kepada kebenaran itu selalu apa? Ya, orang banyak yang tidak suka, Pak. Ya. Orang yang menyembah selain Allah pasti enggak suka dengan dakwah ini. Orang yang doyannya perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada enggak suka dengan orang yang ya berpegang kepada sunnah. Iya. Banyak kepentingan-kepentingan yang terusik dengan dakwah ini, Pak. Makanya terkadang ya lihat aja Rasulullah SAW dituduh apa? Gila lah, dituduh penyair lah, dituduh dukun lah. Di zaman sekarang dituduh macam-macam juga. Ya, dituduh Wahabi lah, dituduh teroris lah, dituduh ya pokoknya ya macam-macam tuduhan. Tapi alhamdulillah kita tidak perlu menggubris tuduhan itu, Pak. Kita tidak perlu galau dengan tuduhan itu. Ngapain galau? Ya, orang kita tidak melakukan kesalahan. Jenggot kan sunnah Rasul. Ya, Rasulullah yang menganjurkan kita untuk di atas mata kaki. Nah, kalau antum jalan di mal, kemudian orang-orang mengatakan, awas-awas, ya, anak buah Bin Laden. Biarin aja lah, Pak, cuekin, Pak. Kasihan tuh orang bodoh, enggak paham. Ya. Udah, biarlah anjing menggonggong, awan tuh akan lewat juga. Iya. Biarlah mereka memberikan tuduhan macam-macam, dakwah jalan terus. Makanya lihat Rasulullah SAW walaupun dituduh dengan macam-macam tuduhan, apakah Rasulullah diam dari berdakwah? Tidak. Apakah dengan tuduhan-tuduhan itu dakwah semakin menciut? Tidak. Apakah dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut ya Rasulullah dan para sahabatnya mundur ke belakang? Tidak, jalan terus. Bahkan cahaya Islam, cahaya sunnah semakin apa? Merebak, Pak, semakin merebak. Masya Allah. Allah mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Dan tidaklah engkau hai Muhammad dengan nikmat Rabbmu ini berupa iman, Islam, hidayah. Di sini Allah yang menyebut nikmat itu berupa apa? Iman. Ini hakikat nikmat, Pak. Ya nikmat makanan ya nikmat, betul. Harta ya nikmat, betul. Tapi hakikat nikmat itu apa? Hakikat nikmat itu adalah hidayah. Seseorang diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah, Allah, itu nikmat yang agung sekali. Ya. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah. Muhanna Ibnu Hani berkata kepada Imam Ahmad, "Hai Aba Abdillah, Saya mendengar katanya orang yang wafat di atas Islam dan di atas sunnah berarti dia wafat di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, orang yang wafat di atas Islam dan sunnah, dia wafat di atas seluruh kebaikan. Orang yang wafat di atas Islam dan sunnah berarti dia wafat di atas apa? Di atas seluruh kebaikan. Masya Allah, nikmat ya akhi. Orang yang diberikan hidayah kepada sunnah itu nikmat, alhamdulillah. Orang yang diberikan hidayah untuk mendapatkan guru yang mengajarkan antum sunnah, nikmat wallah. Antum diberikan, kita semua diberikan oleh Allah nikmat hidayah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa baca Quran. Alhamdulillah nikmat akhi. Ya. Maka nikmat yang seperti ini enggak mungkin pelakunya jadi gila, Pak, enggak mungkin. Enggak ada kan orang jadi gila gara-gara baca Quran? Hah? Ada enggak? Ada enggak orang jadi gila gara-gara ngapalin Quran? Enggak ada, Pak. Ada enggak orang yang jadi gila gara-gara salat tahajud? Enggak ada, Pak. Kenapa jadi orang gila? Stres mikirin dunia. Ya, orang biasanya kalau stres mikirin dunia, mikirin utang yang seabrek-abrek dan yang lainnya. Tapi kalau orang itu berzikir, banyak berzikir kepada Allah, justru memberikan ketenangan. Tak akan pernah ia menjadi gila. Maka bagaimana Nabi Muhammad akan dikatakan gila, sementara hati Rasulullah dipenuhi dengan iman dan Islam. Ya. Maka Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.

0: Co ale cewek?
1: Ustaz, tadi disebutkan bahwa disunahkan membaca tahmid ketika ingin khutbah, ceramah, menulis buku, dan semisalnya. Bagaimanakah ketika seseorang ingin menulis surat, apakah perlu kalimat tahmid itu ditulis? Kemudian bagaimanakah lafaz kalimat tahmid yang lengkap saat kita mendapat nikmat dan musibah? Mohon dijelaskan Ustaz, silakan.
2: Ya, ketika akan menulis surat, apakah tahmid boleh? Atau diawali dengan bismillah pun boleh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menulis surat, beliau mengawali dengan apa? Bismillah. Nah, itu adalah akan menulis surat. Kalau mau ditambahi setelahnya dengan kalimat tahmid, boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Bersama surat ini kami berharap semoga Allah senantiasa memberikan segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan kepada kita semuanya. Itu enggak apa-apa, itu bagus. Kemudian redaksi hamdalah itu bagaimana? Bisa dengan redaksi yang paling singkat, yaitu alhamdulillah. Ada juga redaksi yang lebih panjang, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi tidak mengapa. Nah, kalau redaksi yang sifatnya umum atau momen-momen yang sifatnya umum kayak nikmat tadi, mendapatkan nikmat dan itu tidak ada bacaan khusus, maka kita bisa memakai alhamdulillah atau kita bisa memakai alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali kalau misalnya ada redaksi khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ketika memakai baju baru. Ketika memakai baju baru sebenarnya enggak cukup hanya alhamdulillah tok, nggih. Ibu-ibu ya. Jadi para pendengar, para pemirsa, coba latihan ya. Jangan cuma alhamdulillah, tapi usahakan menghafalkan doa yang tadi sudah disampaikan, yaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 266.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
6: Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas kurnianya lagi Maha Mengetahui.

0: orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Qul

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.
0: Ayawaddu

0: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.

Berikutnya cara mengangkat tangannya. Berikutnya cara mengangkat tangan. Pertama adalah posisi jari-jari. Bahwa posisi jari-jari ini tidak dibuka lebar-lebar kayak gini, tidak direnggangkan seperti ini, juga tidak dirapatkan banget ya, sampai rapat banget enggak. Tapi ya biasa saja ya. Jadi biasa saja kita angkat seperti ini, enggak dibuka lebar-lebar kayak gini, juga enggak terlalu rapat banget, tapi ya biasa aja kayak gini. Kemudian setelah itu telapak tangannya ini dihadapkan ke arah kiblat. Telapak tangannya ini diarahkan ke kiblat. Karena ada sebagian orang bukan menghadap ke kiblat telapak tangannya, tapi menghadap ke kepala kayak gini ya. Jadi pas di sini kayak gini ya. Ini kurang pas ya. Yang benar adalah diarahkan ke arah kiblat. Telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kana Rasulullah SAW idza dakhala fi shalati rafa'a yadayhi maddan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk salat atau beliau salat, maka beliau mengangkat tangannya dengan membentangkan jari-jarinya. Membentangkan telapak tangannya, dibuka telapak tangannya, enggak digenggam, dibuka kayak gini ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serius, kalau takbir itu serius. Seharusnya gimana Ustaz? Di antara bentuk keseriusan Nabi SAW, benar-benar kesungguhan Nabi SAW itu diceritakan dalam banyak hadis bahwasanya Nabi SAW itu sampai kelihatan maaf ketiaknya. Sampai kelihatan ketiaknya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul ya, mengangkat tangan itu betul-betul dibuka ya. Betul-betul dibuka. Kenapa kok sampai kelihatan ketiaknya wahai Ustaz? Karena saat itu Nabi SAW bajunya mungkin beliau memakai semacam kayak kain ihram gitu, semacam kain gitu diselempangkan, makanya ketika beliau mengatakan kelihatan ketiaknya. Jadi intinya itu bukan memperlihatkan ketiak ya. Intinya bukan memperlihatkan ketiak, intinya adalah sungguh-sungguh dalam. Karena ada sebagian orang takbirnya itu kayak formalitas ya, jadi sekedar kayak gini aja, cuma kayak gini doang ya. Malu-malu kucing ya. Cuma kayak gini tok di sini aja, enggak ya. diangkat. Yang serius, sholat itu yang serius ya. Sholat itu yang serius. Jangan sholat itu kayak orang lagi gak jelas, lagi sakit atau lagi apa. Kalau sakit sih gak masalah ya. Ini gak sakit, sehat, bugar ya. Sholat yang serius, makanya Nabi SAW itu sampai kelihatan ketiaknya. Maksudnya Nabi SAW betul-betul mengangkat tangan. Betul-betul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian, setinggi apakah mengangkat tangannya itu? Disebutkan dalam riwayat yang tadi saya bacakan, Nabi SAW itu kadang-kadang mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Jadi segini kira-kira. Ya. Sejajar dengan pundaknya ya kira-kira seginilah. Ya. Dan kadang-kadang pula sejajar dengan telinganya. Kadang-kadang sejajar dengan telinganya. Berarti sekitar segini. Ya. Sekitar segini. Oh berarti kayak gitu di depan harus ada cermin Ustaz supaya bisa melihat. Ya enggak harus. Kalau di rumah kira-kira prakteklah di depan cermin di rumah gitu ya. Oh kalau sejajar dengan mulut kayak apa ya? Oh segini. Kalau sejajar dengan telinga oh segini. Jadi dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bawakan. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Bahwasanya Nabi SAW kalau sholat beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Berarti seperti ini. Ini riwayat yang pertama. Ini hadis Ibnu Umar di dalam Sahih Muslim. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Malik bin Al-Huwairits dalam Sahih Muslim juga, anna Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi hatta

0: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Berarti apa yang kita lakukan Ustaz? Sama kasusnya kayak tadi. Kita lakukan ini kadang-kadang, kita lakukan yang satunya di kesempatan yang lain. Sehingga kita bisa mengamalkan seluruh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, ya, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kaki kita, maaf, tangan kita itu kita angkat. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya, bisa bareng dengan takbiratul ihram. Kemudian jadi-jadinya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian jari jemarinya, ya, telapak tangannya diarahkan ke kiblat, jari jemarinya enggak terlalu lebar, enggak terlalu renggang, juga enggak terlalu rapat, biasa. Lalu diangkat sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ustaz, kalau perempuan gimana, Ustaz? Apakah sama kayak laki-laki? Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki dengan perempuan dalam hal mengangkat tangan. Kata Imam Ibnu Hajar, enggak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan dalam hal ini, karena kata beliau, enggak ada dalil yang menunjukkan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ini. Laki-laki ya perempuan sama. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah tentang bahasan mengenai takbiratul ihram.
1: Hayya 'alash shalah. Salat lahir batin.

0: Seorang yang cerdas adalah seorang yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya besar. Karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak lama, kemampuan kita beramal pun tidak selamanya kuat. Oleh karenanya, di antara amalan yang hendaknya kita lakukan adalah berakhlak yang mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah berkata, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Dan jangan sampai seorang menjadi dijauhi oleh masyarakat karena lisannya yang kotor, tidak menghargai orang lain, suka menghina orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena mereka tidak ingin disakiti oleh lisannya yang kotor.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa berbuka puasa. Zahabat dhoma wabtallatil umruq wathabatal ajru insyaallah. Telah hilang daga dan urat-urat telah basah dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Ad-Daruqutni dalam sunannya nomor 2279. Al-Bazzar dalam Al-Musnad nomor 5395. Dan Al-Baihaqi dalam As-Sukro nomor 1390.
3: Soal jawab.
4: Ya Ustaz, apakah sama cara membaca ikhlab dan ikhfa syafawi?
5: Ya, kalau dilihat dari bunyi yang terdengar, maka memang hampir sama. Ya, ikhlab dengan apa namanya?
4: Ikhfa syafawi.
5: Ya, ikhlab ya adalah bunyi dengan mim. Ya, misalnya mim ba'dih ya anbiya, demikian pula ya dengan ikhfa syafawi ya, karena sama-sama ya

0: membunyikannya melalui ya, kedua bibir ya. Karena itu ya, tidak mengapa apabila seseorang membaca ikhlabnya sama dengan ikhfa syafawi, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Demikian wallahu a'lam.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu yaitu hadis ketiga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idhastunfirtum fanfiru. Apal nggih? Ulang-ulang apal. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah setelah kemenangan kota Mekah. Yang tertinggal adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Pada kesempatan yang lalu telah kita pelajari tentang beberapa bentuk jihad yang syar'i, yang ternyata dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya jihad itu bukan hanya dengan perang mengangkat senjata saja, akan tetapi jihad itu juga bisa dengan melawan hawa nafsu atau memaksa jiwa, yang disebut dengan mujahadatun nafs, jihad melawan jiwa kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah melawan syaitan, melawan bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan, di mana syaitan itu melontarkan kepada Bani Adam dua penyakit. Syaitan melontarkan kepada Bani Adam dua penyakit, dan semua ini harus kita perangi. Apa penyakit yang pertama? Syubhat. Ya, syubhat itu kerancuan. Kerancuan dalam beragama. Sing bener dikira salah, sing salah dikira bener. Ya. Sik luput dadi bener, sing bener dadi luput. Ngata niku. Niku namanya syubhat. Ya, merasa bahwasanya amal buruknya menjadi sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, amal baik dia dianggap sebuah keburukan. Ini bahaya. Syubhat, dan ini senjata pamungkas, senjata pamungkasnya iblis, ya, senjata pamungkasnya iblis, sebagaimana disebutkan dalam athar, kata bahwasanya athar, bahwasanya dalam athar tersebut disebutkan iblis berkata, ini perkataan iblis, ahlaktu ibna adama bidzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan Bani Adam dengan dosa dan maksiat. Fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku hancurkan Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia, dengan dosa dan maksiat. Tapi kemudian mereka menghancurkan semua usahaku. Yani ketika orang itu sudah berbuat dosa, ketika orang itu sudah berbuat maksiat, maka kemudian mereka hancurkan semua usahaku bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Bagaimana itu? Seorang mungkin digoda syaitan sampai dia murtad, keluar dari agama Islam, tapi kemudian ketika itu dia bertobat dan kembali masuk ke dalam agama Islam dan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kembali dia dalam keadaan Islam. Maka dosa-dosa dia sebelum keislaman dia itu adalah apa? Hancur. Al-Islamu yahjubu maqablahu. Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Demikian juga ketika seseorang misalnya terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil, ya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak istighfar dan dia memperbanyak taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang bertaubat dan memperbanyak istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun engkau kepada dia, Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun, maka diampunkan. Hancur usaha iblis, hancur. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala syaitan itu melihat hal itu, basastu fihimul ahwa. Falamma ra'aitu dzalika basastu fihimul ahwa, maka ketika aku melihat hal itu, yakni usahaku sia-sia. Kalau mereka berbuat salah, taubat. Mereka berbuat maksiat, taubat, hancur. Ya. Hancur maksiatnya, hancur dosanya. Maka basastu fihimul ahwa, kata syaitan, kata iblis, maka aku sebarkan di tengah-tengah mereka hawa nafsu dan syubhat. Ahwa itu adalah hawa nafsu dan syubhat. Ya. Kerancuan dalam pemikiran. Fa'adnabu, maka hasilnya apa? Fa'adnabu walam yatubu. Akhirnya mereka kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tapi kali ini tidak mau apa? Bertaubat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka mengira telah berbuat apa? Berbuat baik. Allah wong apik kon tobat. Yang kiyate ngamal soleh ya. Saya ini kan beramal soleh. Lah kok kon tobat? Sing tobat iki kok ya. Ada orang ngamal soleh kok diaru-arui gitu ya. Nah, demikianlah penyakit syubhat ini adalah penyakitnya atau senjatanya iblis nomor wahid istilahnya begitu ya. Senjata kelas kakapnya iblis, makanya bahaya sekali. Nah ini perlu kita jihad melawan iblis, mujahadatu syayatin, kita perangi itu as-syayatin ya, diantaranya adalah dengan belajar supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga kita pelajari jihadul munafiqin, memerangi orang-orang munafiqin ya, orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Orang-orang yang bicara Islam, Islam, Islam, tapi hatinya bagaimana? Benjine ora ketulungan karo sing jenenge Islam, ya. Raine rai Islam ning atine kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ini orang munafik, ya, orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini adalah pada hakikatnya orang kafir. Orang munafik ini pada hakikatnya orang kafir, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya. Oleh sebab itu balasannya di mana? Di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya, di dasarnya neraka. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya makin ke bawah makin apa? Makin dahsyat, makin keras adabnya. Orang-orang munafik itu berada di paling dasar. Bagaimana dalamnya neraka? Wih, dalam sekali, dalam sekali. Sebagaimana pernah diterangkan dalam satu hadis, ketika itu suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Suara menggelegar keras sekali. It sami' anu sami'na naqidan minas sama'. Suara menggelegar dari alah langit. Wah, gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian apa itu?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah sebuah batu yang sejak 70 tahun yang lalu dijatuhkan dari tepinya api neraka. Dari mulutnya api neraka didorong masuk. 70 tahun baru sampai. Masyaallah. Padahal watune ya dudu krikil mestine ya. Watune watu gede banget, wong suaranya juga apa? Iya, bahan bakar api neraka kan hijarat, hijarah. Jadi apa namanya, waquduhan naru wal hijarah, yang bahan bakarnya itu waquduhan nasu wal hijarah, ya, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan api dan batu, ya, dan batu. Jadi batunya gede, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, mestinya kecepatannya juga tinggi, ya. Semakin tinggi atau semakin berat batu, semakin berat kecepatan batu tersebut. Setelahnya kalau dalam dunia ini berlaku pula gaya apa? Gravitasi. Nek wonge saya gede, ya letibo saya napa mak belum ngoten niku nggih. Ning nek wonge cilik ya krepek gitu ya. Demikian. Maka semakin besar batu itu semakin cepat. Ini gede sekali. 70 tahun baru sampai, coba. Bayangkan kalau Nabi SAW saat itu umurnya 60 tahun ketika mendengar suara. Berarti batu itu dijatuhkan sejak kapan? 10 tahun sebelum kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dene krungu ping pisan tok, Ustaz. Lek keprungu dene ping pisan tok. Padahal watune kan tidak cuma satu. Itu kan kehendak Allah. Mau diperdengarkan mau tidak, ini diperdengarkan sekali oleh Allah supaya apa? Supaya manusia tahu neksa bendina krungu. Priyo ya jajal, ya medeni lah, raisa turu, raisa mantenan, bola bali, bola bali krungu watu apa? Jedus, ya. Alhamdulillah, sebagaimana masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibukakan oleh Allah tentang apa yang terjadi di dalam kubur. Seandainya kita ini diperlihatkan sebagaimana diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini enggak akan bisa tidur, enggak akan tenang hidup kita. Ketika seorang itu diazab di dalam kubur, semua makhluk itu mendengar kecuali sakalan, kecuali dua orang, yaitu manusia dan jin. Kalau kita mendengar, ndak bakal tenang hidup kita. Ya saben lewat kuburan krungu, saben lewat maning krungu maning. Tanggane ketone apik mbasar dikubur jerit-jerit, ya. Bojone masya Allah urip engger serawunge apik banget, mbasar dikubur jerit jerin-jerin, gak akan tenang, timbul rasa malu dan yang lainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan hal itu kepada kita, tapi pernah ditampakkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada kita. Ya sebagaimana ini tibane pengpisan, ya anggar pengpirang-pirang, ya hidup kita tidak akan tenang. Demikian fa'ala kulihal, itulah orang-orang munafikin yang mereka itu akan disiksa di keraknya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan kita harus perangi. Ya, terutama yang berbahaya itu adalah pemikiran mereka. Pemikiran mereka. Kalau mereka merusak badan kita, badan kita ini dirusak, itu lebih ringan daripada pemikiran dan akidah kita yang dirusak. Lebih ringan. Ibaratnya awak diedel-edel, badan kita diedel-edel. Edel-edel itu bahasa Indonesianya apa, Mas Bobo? Dicapik-capik, ya. Kalau badan kita dicapik-capik tapi hati tetap beriman, masuk surga atau enggak? Masuk surga. Tapi kalau badan kita utuh sementara hati kita yang dicapik-capik, enggak lagi menghargai Islam, tidak lagi beriman kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi cinta kepada para sahabat, tidak lagi beriman kepada kitabullah, kira-kira masuk surga atau enggak itu? Itu su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pilih mana? Badan selamat, atine rusak, nopo ati rusak, badane selamat? Badan selamat, atine rusak, kleru ya pertanyaannya ya. Badan rusak, ati selamat, nopo ati rusak, badan selamat. Milih lorone, mesti milih lorone. Badan selamat, ati juga selamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kaum muslimin semuanya. ya, dari fitnah yang menimpa, baik itu fitnah dalam jasad mereka, dalam harta mereka, dalam anak mereka, dan dalam agama mereka. Ya, jangan sampai terkadang kita sebagian itu, sebagian kaum muslimin, hartanya, jasadnya, ya, jiwanya itu ditimpa ujian. Tapi dia ingin berusaha menyelamatkan diri dari ujian dengan mengorbankan apa? Mengorbankan agama. Ya contoh gampang lah, loro bertahun-tahun ora mari, sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, akhirnya kemana? Ke dukun. Itu kan berarti untuk menyelamatkan badan, tapi dia nyetorkan apa? Nyetorkan keimanan. Dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini namanya musibah di atas musibah. Jangan sampai yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan badan kita, akidah kita, keluarga kita semuanya dari fitnah akhir zaman. Allahumma amin.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Apakah keponakan itu mahram, Ustaz? Demikian.
5: Apakah keponakan mahram? Kalau yang dimaksud dengan keponakan itu adalah anak kandung, saudara kandung, iya, itu adalah mahram. Contoh misalnya, saya punya kakak kandung ini punya anak perempuan, itu mahram saya. Kalau itu yang dimaksud dengan keponakan, iya mahram. Kalau keponakan dengan keponakan, mahram apa bukan? Anak saya dengan anak kakak saya, mahram apa bukan? Nah, jadi kalau keponakan mahram, kalau keponakan mahram. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mahram itu aslinya berduaan tidak apa-apa. Aslinya berduaan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau seandainya dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak boleh. Karena dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau misalnya tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tidak apa-apa. Ini perlu dipahami. Sehingga tidak boleh. Ya. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bepergian bersama. Kalau dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah, hanya berduaan saja antara Pak D dengan apa? Keponakan perempuannya. Kalau dikhawatirkan timbul fitnah, enggak boleh. Dan juga tidur satu ranjang, enggak boleh. Ya. Jangankan antara Pak D dengan keponakan perempuannya, antara bapak kandung dengan putrinya yang sudah usia 7 tahun atau 10 tahun saja tidak boleh tidur satu ranjang sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ya. Yeah. Padahal itu bapak dengan anak kandung. Ya. Yeah. Apalagi Pak D dengan keponakannya. Ya. Yeah. Paman dengan keponakannya atau bibi dengan keponakan laki-lakinya.
2: Mutiara nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kembali kita bisa melanjutkan serial kita sebelumnya, bagaimana para sahabat mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, karena hadisnya cukup panjang, saya akan bawakan maknanya saja. Setelah aku mengalami Isra semalam dan pagi harinya aku telah sampai di tempat kediamanku, aku pun merasa enggan dan segan, khawatir, cemas untuk menceritakan pengalaman semalam kepada suku Quraisy, karena aku yakin mereka pasti akan mendustakanku. Nabi pun duduk. Ya. Tak lama berselang, berlalulah musuh Allah Abu Jahal. Dan dia bertanya dengan nada mengejek. Hal min syai', apakah ada suatu yang baru? Nabi menjawab, na'am. Iya. Abu Jahal balik bertanya, wa ma huwa? Apa itu? Kata Nabi, semalam aku berjalan pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal bertanya, dan pagi ini engkau telah bersama kami? Iya, benar. Tentunya Abu Jahal tidak percaya terhadap kejadian ini. Namun tanpa menunjukkan rasa tidak percaya, Abu Jahal bertanya kepada Rasulullah, maukah engkau menceritakan kejadian ini kepada orang-orang secara langsung? Kata Nabi, na'am, iya. Beliau pun memanggil, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, kemarilah. Ya, memanggil suku Quraisy seluruhnya. Lihatlah, simaklah apa yang akan dikatakan oleh Muhammad. Mereka pun bertanya, apa? Kata Rasulullah SAW, semalam aku pergi mengunjungi Baitul Maqdis di Palestina. Dan perlu diketahui jarak antara kota Madinah dengan Baitul Maqdis, kala itu tidak mungkin bisa ditempuh kecuali dengan 1 bulan perjalanan. Untuk pulang pergi, minimal membutuhkan 1 bulan atau bahkan lebih. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa semalam beliau berangkat ke Baitul Maqdis, mereka pun heran menanyakan, dan pagi ini kau telah bersama kami? Iya, jawab Rasulullah SAW. Langsung, Amin Musaffiq, ada di antara mereka yang bertepuk, keheranan, mendustakan. Ada lagi yang memegang kepalanya ya, dengan penuh pengingkaran. Bahkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, fartadda ya, maka menjadi murtadlah sejumlah

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir

0: yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 273.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
1: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.
1: Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
0: Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.
1: Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar.
0: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya.

Jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya.
1: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

0: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Abu Arubah Al-Harrani dalam At-Tabaqat, As-Sulami dalam Adabus Suhbah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Khara'iti dalam Makarimul Akhlaq. Dari dua jalan, dari Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Khair Marfad, ia mendengar Sa'id bin Yazid Al-Ansari bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, tolong berikan aku wasiat. Maka Rasulullah bersabda, "Usika an tastahya minallahi azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumika." Aku wasiatkan kamu agar kamu malu kepada Allah sebagaimana kamu merasa malu kepada orang soleh yang ada di kaummu. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini jayyid, perawinya semuanya thiqat. Namun terjadi perselisihan apakah Sa'id bin Yazid ibn Azwar ini seorang sahabat atau bukan. Iya. Sementara Abul Khair menyatakan bahwa ia sebagai seorang sahabat, dan Abul Khair tentu lebih tahu daripada yang lainnya. Iya. Hadis ini akhirnya menunjukkan yaitu perintah agar kita merasa malu kepada Allah, Pak. Malu kepada Allah sebagaimana kita malu kepada orang yang soleh. Iya. Antum saja enggak enak kalau antum misalnya kan ya ngerokok, tapi pas keliat ada ustaz rokoknya langsung sembunyiin, Pak. Malu. Ya, ada ustaz malu. Seharusnya kita itu lebih malu kepada Allah daripada malu kepada siapa? Kepada ustaz. Makanya Rasulullah mengatakan, "Malulah kalian kepada Allah sebagaimana malunya kalian kepada orang soleh di antara kaum." Ya, akhwat-akhwat yang bercadar kalau ada ikhwan yang lewat, Pak, langsung tutup wajahnya. Ya. Tapi kalau tukang beca yang lewat, biasa aja. Ya. Karena memang ya akhi, orang soleh itu punya kedudukan di mata, di hati manusia. Maka seharusnya kita lebih malu kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan di mana saja kita berada. Dimanapun dan kapanpun, bahkan di tempat yang paling tersembunyi pun Allah tahu dan Allah melihat kita. Maka hendaknya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rasa malu itu bisa mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Ya.
3: Terkadang kita butuh sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Dengan amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Kemudian kita masuk ke dalam ikhfa tebal, ya. Ikhfa tebal ada 5 huruf, ya. Tadi ikhfa hakiki ada 15 huruf keseluruhan, 10 huruf adalah huruf istifal, maka dibaca ikhfa tipis, 5 huruf adalah huruf isti'la atau lisan terangkat naik, ada 5 huruf, ya. Huruf-huruf ikhfa tebal adalah qaf, ta, dha, sad dan dad, ya. Ada 5 huruf. Dibaca ikhfa tebal, ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka dibaca ikhfa tebal. Karena ketika kita membaca nun sukun, maka lidah sudah persiapan naik, seperti itu. Contoh yang pertama, ya, kita akan langsung melakukan latihan, ya. Nanti kami membacakan dan ditirukan para hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran, ya. Bisa dibuka pada jilid yang keempat halaman 26, ya.
6: Qa'an saf-safa,
5: ya. Jadi tanwin bertemu dengan sad, ya. Tanwin bertemu dengan sad, maka bunyi nun sukun disamarkan, ya. Ya, disamarkan.
6: Qa'an sa,
5: ya. Lidah kemudian persiapan naik, maka ikhfa ini dinamakan ikhfa tebal, ya.
6: Qa'an saf-safa,
5: ya. Ya. Kita akan lakukan latihan bersama-sama. 1 2 3.
6: Qa'an

0: Naam, ya.
1: Wa yusqa min ma'in sadid.
2: Wa yusqa min ma'in sadid.

Baik, ini adalah ada beberapa hukum yang sudah kita pelajari bersama. Ada nun sukun bertemu dengan to, itu dibaca ikhfa hakiki, tebal. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya, ya dibaca gunnah. Ayyubadilahu, ya. Ayyubadilahu, ya. Lahu nanti akan kita bahas. Lahu azwaja, dibaca 6 harokat, ya. Intallaqakunna ayyubadilahu azwaja, seperti itu, ya. Diulangi 1, 2, 3.

Hasan ya. Demikian ya latihan kita bersama pembacaan ikhfa tebal ya. Ada satu lagi ya jenis ikhfa, yaitu ikhfa nisbi ya, atau ikhfa semu, seperti itu, semu tebal, yaitu manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf yang berharokat kasroh ya, bertemu dengan qaf akan tetapi berharokat kasroh, yang seharusnya qaf ya, qaf itu termasuk huruf isti'la, dibaca tebal, maka ketika kasroh dia semu tebal atau nisbi sehingga dibaca tipis ya, khusus untuk qaf yang berharokat kasroh ya, misalkan pada bacaan minki ya, minki balihi ya, bitabi'in kiblatahum, nah seperti itu, angkiblatihim, nah ya, kita akan melakukan ya latihan pembacaan ikhfa nisbi ya, atau ikhfa ya dibaca semu tebal ya, pada jilid yang keempat halaman 27 ya, kita akan melakukan latihan ya, tidak semua mungkin kita baca di sini ya, kami akan mencontohkan ya, nanti bisa ditirukan oleh jamaah yang sudah hadir di studio.

0: Baik, ya. Seperti itu ya cara membaca ikhfa nisbi ya atau semu tebal manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf ya. Demikian ya para hadirin pendengar Radio Mutiara Quran ya, materi yang bisa kita pelajari pada hari ini yaitu hukum nun sukun atau tanwin ya, yang nomor 5 yaitu ikhfa hakiki. Jadi kita bisa menyimpulkan kembali bahwa hukum nun sukun atau tanwin ya ada 5 ya, yaitu izhar, kemudian yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki ya. Demikian ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerapkan bacaan nun sukun atau tanwin dalam keseharian kita sehingga kita bisa menunaikan hak-hak dari bacaan Al-Qur'an sehingga mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal ketika membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Seorang yang sebagian saja menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah bisa dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sebelumnya terima kasih kepada Pak Haryadi.
2: Iya, di Sampit.
3: Haryadi di Sampit, masyaallah, jauh di Kalimantan Barat ini.
2: Iya. Kalimantan ini Ustaz.
3: Sampit bukan barat.
2: Kalimantan Tengah.
3: Oh, tengah.
2: Iya.
3: Geser sedikit ya ke tengah.
2: KTP-nya ganti nanti.
3: Iya. Seorang yang hanya menjalankan sebagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 2. Orang yang memang sudah berusaha tapi dia tidak mampu, kemudian orang yang memang tidak mau untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang memang belum mampu, dia sudah berusaha tapi belum mampu, insya Allah dia masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Tapi orang yang dia tidak mau dan menolak sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia bukan orang yang muslim, karena hal itu adalah termasuk pembatal-pembatal keislaman sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Ad-Damimi ketika beliau menerangkan 10 pembatal keislaman, diantaranya adalah menolak sebagian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita memang belum mampu, jangan katakan kita benci ya, jangan katakan kita ini tidak mau, tapi katakanlah saya bertekad untuk menjalankan. Demikian, wallahu ta'ala.
4: Mutiara tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nabi mengatakan bahwa sisi suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardo, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian, tatkala diuji dengan suaminya, dia taat, menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 7 Sofar 1448 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Hikmah dan Faedah Menyusui Anak. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari ini kita masih diringankan langkah kita untuk kembali meramaikan majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Maka semoga Allah Azza wa Jalla yang maha luas rahmatnya senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu ini akan menjadi pembuka pintu-pintu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para umahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis taklim Radhatus Salihah, yang semoga tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita masih pada panduan mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya dari Syekh Abdul Salam As-Sulaiman. Nah, hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam langkah ke-10 untuk menciptakan, untuk mewujudkan anak-anak yang saleh dan salehah, yaitu agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah insyaallah. Maka yang harus kita lakukan diantaranya adalah kita mengikuti anjuran Nabi untuk menyusui sang bayi. Baik, walaupun mungkin di sini ada yang tidak lagi menyusui, tetapi ala kulli hal semoga ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita kelak, dan untuk kemudian orang-orang yang kita cinta. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicara masalah yang ke-9 tentang masalah akikah ya. Hari enggak ada yang ada acara akikah kan hari ini ya? Enggak ada acara akikah hari ini? Belum ada ya? Baik. Saya kira hari ini sudah mulai ada acara akikah. Karena hari ini suasana sudah mulai suasana liburan kelihatannya ya. Suasana holiday ya, anak-anak sudah pada libur, orang tua mendampingi anak-anak tercinta untuk berlibur. Ala kulli hal, bagaimanapun juga kemudian tetap kita berjalan, semoga apa yang sedikit ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara masalah menyusui ya jamaah, maka menyusui ini adalah budaya yang sudah yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi setiap ibu yang melahirkan akan menyusui anaknya. Bahkan menyusui ini merupakan saling menyusui satu sama lain, maksudnya menghadirkan ibu susuan merupakan salah satu kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah yang kemudian ditekankan kembali di dalam Islam tentang dibolehkannya. Maka sedikit kita melakukan kilas balik tentang bagaimana dulu Rasulullah disusui. Ya, kita tahu Rasulullah dilahirkan dalam keadaan beliau menjadi seorang anak yatim. Kemudian beliau sempat disusui oleh ibunya, dan para ulama berbeda pendapat berapa hari kira-kira Rasulullah disusui oleh ibunya. Ada yang mengatakan bahwa ibunya menyusui Rasulullah hanya 3 hari saja. Ada yang mengatakan Rasulullah disusui oleh ibunya hanya 7 hari saja. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah disusui oleh ibunya selama 9 hari saja. Jadi wallah ta'ala alam mana yang lebih kuat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah seorang wanita budaknya Abu Lahab. Nah, pertanyaannya kenapa sampai Rasulullah itu disusui sama Thuwaibah, budaknya Abu Lahab? Karena kita tahu Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, adiknya Abdullah. Maka saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya. Kira-kira kalau kita punya keponakan baru senang gak kira-kira bu? Senang ya. Saking senangnya maka dia perintahkan kepada budaknya yang bernama Thuwaibah untuk menyusui keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitulah dunia jamaah. Dulu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab menjadi orang yang paling berbahagia, sangat mencintai keponakannya. Lalu kemudian ketika Rasulullah tumbuh dewasa dan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru Abu Lahab menjadi orang yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Lahab ini adalah bagaimana ternyata orang yang paling sulit menerima dakwah kita adalah justru orang dekat kita. Ya. Orang yang paling sulit menerima dakwah kita adalah justru orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat bagaimana dulu Rasulullah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, hasilnya apa kira-kira? Hasilnya sangat jauh dari apa yang diharapkan. Maka dari itu setelah 13 tahun berdakwah, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke

Semoga orang-orang yang kita cinta yang belum mendapatkan pintu-pintu kebaikan segera dibukakan pintu-pintu kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab tahu betul kecilnya Rasulullah. Bahkan termasuk yang kemudian mengirimkan budaknya untuk menyusui Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan kemudian sebelumnya Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang tidak lain tidak bukan, Hamzah ini adalah siapanya Rasulullah, pamannya Rasulullah yang paling bontot. Ya, jarak antara Hamzah dan Rasulullah itu cuma 2 tahun saja. Jadi setelah Suwaibah menyusui siapa? Menyusui Hamzah yang tidak lain tidak bukan adalah ini atas perintah Abu Lahab. Ya, atas perintah Abu Lahab, otomatis Abu Lahab memerintahkan Suwaibah untuk menyusui adiknya yaitu Hamzah. Kemudian setelah itu ketika Rasulullah lahir, Suwaibah diperintahkan untuk menyusui siapa? Menyusui Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekaligus Suwaibah ini yang juga menyusui Abu Salamah. Abu Salamah nanti yang kita mengenal dengan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Yang nanti istrinya itu setelah Abu Salamah meninggal dunia, istrinya kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengan Hamzah dengan kemudian Abu Salamah itu saudara sepersusuan. Sampai pernah suatu hari Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa ala tatazawwaju ibnata Hamzah? Kenapa engkau tidak menikahi anaknya Hamzah? Artinya antara Rasulullah dengan anaknya Hamzah berarti apa itu kira-kira? Sepupu ya. Boleh enggak sesama sepupu menikah? Boleh. Ya, boleh. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan ala tatazawaju ibnata Hamzah. Kenapa engkau tidak menikahi anaknya Hamzah? Karena kebiasaan orang Arab ya yang kita dapatkan, mereka itu nikahnya sama orang-orang dekat, muter aja sama anak pamannya, anak bulenya, anak paknya, anak budenya, anak pakdenya gitu. Jadi ketika ada orang tua yang kemudian memberikan sedekah kepada anaknya, dia juga sedang menafkahi anak dari adiknya atau anak dari kakaknya. Jadi muter gitu aja. Nah itu cara mereka terkadang untuk kemudian mengikatkan ukhuwah satu sama lain, menguatkan kekeluargaan mereka. Jadi saya perhatikan cara mereka menguatkan kekeluargaan dengan dua cara. Yang pertama saling menikahkan antar sepupu, atau yang kedua mereka saling menamai anak mereka dengan nama kerabat-kerabat mereka. Jadi misalnya saya punya kakak, saya sayang banget sama kakak saya, lalu saya punya anak perempuan, maka anak perempuan ini saya kasih nama sesuai dengan nama kakak saya. Jadi namanya berulang terus seperti itu. Jadi mereka apalagi tinggal di suatu tempat, di rumah yang besar mereka, satu rumah untuk berapa keluarga. Jadi setiap lantai itu beda-beda. Lantai pertama buat anaknya, lantai kedua buat kakaknya, lantai berikutnya buat adiknya. Jadi kalau kita tok-tok-tok-tok nyari Muhammad, Muhammad siapa yang mana nih? Banyak nih Muhammad di sini. Nah, maka itu adalah kebiasaan yang sudah ada dari zaman dulu dan kemudian dilestarikan hingga saat ini. Di antaranya adalah menikahkan sesama kerabat dekat. Nah, kemudian ala tatazawwaju ibnata Hamzah? Tidakkah engkau menikahi anak perempuannya dari Hamzah? Maka Rasulullah mengatakan innaha ibnatu akhi minar radha'a. Bahwa anaknya Hamzah adalah anak dari saudaraku dari sepersusuan. Artinya dia enggak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Maka ini bukan terjadi juga di antara sesama kerabat, bahkan di antara sesama sahabat ya. Karena saya masih ingat ketika dulu kami masih belajar di Timur Tengah, kemudian kita punya beberapa sahabat dan saking cintanya dengan kami waktu itu dan kita saling mencintai satu sama lain, yaudah anakmu tak susuin aja, nanti kemudian anakku juga kalian susui. Jadi ibaratnya anak saya dengan si ayah tersebut itu mahram, begitu juga anak dia dengan saya ibaratnya mahram. Nah ini adalah cara bagaimana mereka saling menguatkan hubungan ke-

0: kerabatan dan hubungan persahabatan, dan itu sudah sejak ada sejak menjahiliyah dan kemudian dikuatkan kembali di dalam Islam. Maka kemudian termasuk Ummu Habibah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Ummu Habibah ini pernah berkata, "Fa innaha nuhaddithu, kami mendengar berita annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah, bahwa engkau wahai Rasulullah ingin menikahi anaknya Abu Salamah." Maka Rasulullah mengatakan, "Binta Ummi Salamah?" Maka dia mengatakan, "Qultu na'am." Maka Rasulullah mengatakan, "Lau annaha lam takun rabibati fi hajri ma halat li." Jika seandainya dia bukan rabibahku, maka tidak halal bagiku. Maka kita tahu Ummu Salamah ketika menikah dengan Abu Salamah punya anak perempuan. Maka ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, otomatis anak perempuannya tidak halal bagi Rasulullah. Ditambah juga merupakan anak perempuan ini anaknya Abu Salamah, dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan dari Rasulullah. Berarti anaknya Abu Salamah merupakan mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disusui oleh siapa tadi yang pertama? Ibunya sendiri, ya. Yang kedua oleh Thuwaibah. Oleh ibunya disusui berapa hari? Ada mengatakan 3, ada mengatakan 7, ada mengatakan 9. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Kemudian setelah itu Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Yang paling terkenal kan Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang datang dari kota Taif. Kota Taif sekarang masih masuk dalam provinsi Mekah. Dan kemudian perjalanan kira-kira 1 jam lah ya, 1 jam ke kota Taif. Nah, kampung ini, kampungnya Halimah Sa'diyah sampai detik ini juga masih ada. Ya, kampungnya masih ada, bahkan ada masjid namanya Masjid Halimah Sa'diyah yang diyakini disitulah tempat Halimah tinggal. Tetapi menurut sebagian ulama ahli sejarah bahwa penentuan lokasinya kurang tepat gitu ya. Jadi bukan di situ tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah. Jadi bukan di tempat berdirinya Masjid Halimah Sa'diyah. Jadi kebiasaan tradisi orang dulu adalah mereka menitipkan anak mereka. Ketika mereka punya anak, titipkan anak mereka di daerah perkampungan, bukan di daerah perkotaan. Mereka mencari ibu sepersusuan, dan biasanya orang-orang kampung zaman dulu di Arab Jahiliyah, mereka itu pergi ke kota. Dan kota Mekah itu kota metropolitan. Ya, Mekah itu kota metropolitan. Kenapa? Banyak orang dari Jazirah Arab datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Maka orang datang untuk berdagang, orang datang untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Maka kebiasaan orang desa adalah mereka datang dari desa mencari nafkah. Caranya bagaimana? Datang ke kota, menawarkan jasa bagi penduduk kota agar anak mereka disusui. Dan orang kota juga butuh jasa mereka. Kenapa? Karena orang kota ingin agar anaknya tumbuh sehat, tumbuh kuat. Maka di kota karakternya bagaimana? Udaranya kotor. Nggih mboten? Ya, udara kotor, bising, kemudian adanya peluang di situ banyak penyakit karena orang dari berbagai tempat datang, dari Afrika, dari tempat mana-mana. Maka mereka datang ke kota Mekah dan mereka tidak ingin anak mereka terkena penyakit atau terkena kebisingan yang ada. Dan itu diantara sebab orang-orang di Mekah pada saat itu, pada zaman itu, menitipkan anaknya ke orang-orang desa, termasuk untuk menjaga lisan dari anak-anak mereka. Bayangkan, lisan dari anak-anak mereka supaya mereka tetap bisa bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Karena di Mekah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ternyata bahasa Arab di Mekah itu rusak ya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab di pondok, anak-anak pondok yang belajar bahasa Arab di Indonesia, begitu di Mekah udah roaming, udah enggak nyambung babar belas. Bahasanya beda. Bahasanya campur-campur gaya-gaya Arab, kecampuran dengan gaya bahasanya orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, macam-macam, sudah enggak karuan. Bahasanya enggak jelas. ibaratnya kayak orang Indonesia bahasa Arab juga ngejelas, misalnya ngomong ana awalan ya gitu ya, saya duluan ya, itu benar nggak? Saya duluan bahasa Indonesia diarabkan ana awalan ya, itu nggak benar. Ya jawabannya gimana? Ya, ana akhiran idan gitu kan. Kalau saya ya nanti aja. Itu enggak benar juga. Jadi subhanallah, ini cara orang-orang Mekah, orang-orang terdahulu untuk menjaga lisan anak-anak mereka supaya bisa ngomong dengan bahasa yang benar. Jadi bahasa yang enggak ngaco kayak sekarang. Kalau zaman sekarang bahasa yang ngaco. Coba kalau kita pas di Mekah capek-capek belajar bahasa Arab di Indonesia, pengen di Mekah belajarnya, pengen belajar mandiri ya. Sampai sana diajak ngomong bahasa fusah, bingung mereka itu. Ya, ngertinya bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa amiyah, bahasa awam. Bahasa sangat awam sekali. Subhanallah. Nah, kemudian ini kebiasaan orang-orang di Mekah pada zaman dulu. Mereka itu mencari orang-orang kampung yang sedang mencari nafkah agar mereka bisa membawa anak-anak kecil dari kota dibawa ke desa. Nah, ceritanya unik nih, ada cerita unik. Nah, orang-orang kampung itu dari Taif datang ke Mekah itu rombongan rame-rame. Nah, Halimah ini hidup menggunakan seekor keledai betina yang sangat kurus ya. Sehingga ketinggalan sama rombongan. Begitu kemudian teman-teman sekampungnya udah sampai di Mekah, udah dapat bayi yang akan mereka susui beserta dengan upahnya, maka Halimah belum juga mendapatkan bayi yang akan disusui. Maka uniknya, Nabi Muhammad kecil ketika kemudian ditawarkan kepada para wanita dari Taif ini untuk disusui, maka rata-rata wanita itu menolaknya. Kenapa? Melihat Muhammad kecil ini seorang anak yatim, gak punya bapak, sing bayar sopongo, tagihan yang bayar siapa? Ya gak? Ya, maka kemudian termasuk Halimah pada saat itu juga menolak dari apa? Penawaran untuk menyusui Nabi Muhammad kecil pada saat itu. Tetapi sampai menjelang sore kemudian, ini kok belum ada bayi yang bisa kita bawa pulang ya? Ini gimana kira-kira? Dia berdiskusi sama suaminya. Ya udah, kalau gitu dah ambil aja enggak apa-apa dah, bismillah. Semoga ada keberkahannya. Subhanallah. Suwaibah yang pada saat itu menawarkan jasa menyusui anak kecil, otomatis punya anak kecil enggak? Pasti punya. Kalau enggak punya anak kecil enggak mungkin keluar susunya ya enggak? Enggak keluar ASI ya enggak mungkin. Maka ini anaknya aja kurus kering. Kenapa? Air susunya itu ya Senin Kemis lah keluarnya. Kadang keluar, kadang enggak. Maka gimana ketambahan ini anak kecil ini, si Muhammad kecil ini? Tapi yaudah. Dan luar biasa, begitu dia mengiyakan keputusan untuk mengambil Muhammad kecil sebagai anak sepersusuan dia, anak susuan dia, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah cukupkan air susunya sehingga menjadikan anaknya kenyang, Muhammad juga kenyang, subhanallah. Dan Allah jadikan kemudian dalam perjalanan pulang itu keledai yang tadi jalannya itik-itik, jalannya pelan-pelan, itu jalannya jadi kencang, melesat luar biasa. Sampai di kota Taif, kambing-kambing yang tadinya kurus kering kerontang karena musim kemarau pada saat itu, karena musim di mana di rumput tidak tumbuh, musim yang sangat berat, yang sangat panas pada saat itu, dan didapatkan kambing-kambing itu yang ada di kota Taif yang dipelihara oleh Halimah itu menjadi kambing yang sangat gemuk dan siap diperah susunya. Subhanallah, inilah keberkahan yang didapat oleh Halimah ketika menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian pada akhirnya waktu berlalu, beberapa tahun berlalu, kemudian akhirnya ibunya Rasulullah ingin mengambil Rasulullah kecil. Apa yang terjadi? Halimah enggak mau melepas Rasulullah, enggak mau melepas Muhammad kecil. Kenapa? Ini orang bawa berkah nih. Sejak pertama kali Halimah menggendong Rasulullah, itu langsung Allah jadikan air susunya itu melimpah. ya, menjadikan anak yang tadinya kurus jadi gemuk, menjadikan keledai yang tadinya lemah jadi kuat, menjadikan kambing-kambing tadinya kurus jadi gemuk semuanya. Subhanallah. Akhirnya kemudian tetap ibunya Rasulullah ingin mengambil Rasulullah kecil. Pada akhirnya ibunya akhirnya memaksa dan Nabi Muhammad dilepaskan oleh Halimah setelah beberapa tahun disusui. Maka dari kisah Halimah, apa yang bisa kita ambil? Ada pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Pelajarannya apa? Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 216. Ini pelajaran kehidupan. Terutama di zaman sekarang di mana banyak orang stres, banyak orang terlalu overthinking, banyak orang terlalu mikirin tentang masa depan. Anaknya masih TK, lalu dipikir nanti gitu ya. Subhanallah, berempat. Tapi kita coba enggak overthinking. Allah akan rubah hidup kita. Allah akan perbaiki hidup kita. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin dan perbanyak doa. Itu saja. Jadi enggak usah mikir, waduh ini aja anak masih kecil-kecil, anak sudah susah, gimana nanti kalau udah gede. Udah enggak usah dipikir lah. Hidup ini ibaratnya roda, akan terus berputar, bergulir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki pada siapapun dari arah yang tidak pernah dia duga. Jadi hidup di dunia zaman sekarang ini banyak orang overthinking, banyak orang terlalu mikir berlebihan, banyak orang kecewa, depresi gitu. Banyak orang yang kemudian mengalami kesedihan mendalam. Padahal Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu sesuatu yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu sedangkan engkau tidak tahu. Kisah Halimah Sa'diyah mengajarkan kita tentang ayat ini. Dari mana kira-kira? Awalnya Halimah tidak mau menerima Nabi Muhammad, ya enggak? Ya kenapa? Anak yatim yang bayar tagihan siapa nih, tagihan air susu nih? Enggak ada yang mau bayar. Tetapi bisa jadi kita membenci sesuatu, tetapi Allah jadikan di dalam itu ada kebaikan. Jadi apapun yang kita lalui dalam hidup kita, episode kehidupan kita, baik itu gagal, bangkrut, sedih, kecewa, dikhianati, merasa dicuekin, merasa tidak dihargai, maka dibalik itu semua Allah sudah siapkan skenario terbaik dalam hidup kita. Allah itu maha sayang sama kita. Seandainya kita merasa bahwa kita dibenci sama orang sekampung, seandainya kita merasa dimusuhi oleh banyak orang, maka tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menyayangi diri kita. Allah begitu mencintai kita selama kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa subhanallah, pelajaran berharga yang bisa kita lihat. Bagaimana keadaan Halimah ketika dia mengalami hal yang tidak dia suka. Keledainya berlambat, berjalan sangat lambat. Dia hanya mendapatkan anak kecil yang ditolak oleh teman-temannya. Kenapa? Gara-gara dia anak yatim. Tetapi Allah datangkan kebaikan, Allah datangkan keberkahan untuk anaknya. Anak yang tadi kurus kering jadi gemuk. Allah datangkan untuk keledainya, Allah datangkan untuk kambing-kambing peliharaannya. Maka kita bisa melihat, bisa jadi kita melihat sesuatu kejadian adalah sesuatu yang buruk. Bahkan kita mempertanyakan, ya Allah kenapa kok nasibku kayak gini. Maka sungguh bisa jadi di balik itu semua Allah berikan faedah yang sangat luar biasa. Maka ini adalah terkait dengan sedikit dari kisah bagaimana Rasulullah di masa kecilnya disusui. Oleh siapa? Oleh manusia, bukan oleh sapi ya. Ya, oleh manusia bukan oleh sapi. Bahkan ibunya memilihkan wanita-wanita dengan spesifikasi khusus untuk menyusuinya. Wanita apa? Di antaranya wanita desa. Ya, agar Rasulullah tumbuh dengan tubuh yang sehat dan untuk menjaga bahasa mereka, agar mereka bisa berbahasa dengan baik dan agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan sempurna. Kemudian ini yang pertama, supaya mereka sehat. Yang kedua, Kenapa disusui oleh orang kampung? Supaya di kampung mereka tidak terbiasa hidup dengan manja. Jadi mereka betul-betul diberikan sebuah apa namanya challenge ya, supaya mereka bisa struggle, supaya mereka bisa berjuang, supaya mereka terdidik dengan kehidupan yang keras. Sejak kecil sudah angon kambing, sejak kecil sudah diberikan tanggung jawab yang besar seperti itu, sehingga ketika besar dia akan sadar dengan tanggung jawabnya. Subhanallah, saya sedih melihat fenomena zaman sekarang makin banyak ya, fenomena laki-laki harusnya dari tulang punggung, perempuan harusnya dari tulang rusuk, yang terjadi kebalikan zaman sekarang. Kenapa? Yang kerja yang perempuan, laki-lakinya gak mau kerja, sibuk di rumah ngurusin apa bu kira-kira, ngurusi manuk, ngurusi pitik, ngurusi iwak, ngibadan. Ya, kenapa? Karena tidak dididik oleh orang tuanya untuk bertanggung jawab. Ini PR besar yang ada di tengah masyarakat kita, sedih kita lihatnya. Sang perempuan yang bekerja, laki-laki dah sibuk di rumah, main, dolan-dolan, karo koncone, ya, dan sebagainya, ya Allah. Maka dididiknya Rasulullah kecil di perkampungan itu agar Rasulullah itu tidak manja. Jadi dididik dengan keras supaya hidup di pedesaan yang cukup keras. Saya masih ingat betul bagaimana kemudian satu hari saya pernah di Yaman. Saya pernah diajak salah satu teman kami, teman belajar, ke kampung halamannya di sebuah tempat yang sangat tinggi sekali. Wah, dingin sekali, luar biasa dingin sekali. Dan kemudian mereka menggunakan, mohon maaf, sapi itu kan ada teleknya ya, telek yang dikeringkan itu digunakan untuk buat apa ya, buat perapian itu loh, buat bakar itu loh. Baunya ya Allah, ini kok baunya kok lumayan sedap ya, apa ini? Wah, telek kambing, telek sapi, subhanallah. Bahkan mereka enggak punya kulkas di sana, mereka nyimpen daging itu unik caranya pendagingnya. Jadi minyak ditaruh di ember, nanti dagingnya celupin dalam minyak. Karena minyaknya membeku di sana. Subhanallah, luar biasa. Maka kita bisa melihat di perkampungan itu mereka hidup dengan sangat keras, tidak sebagaimana orang-orang tinggal di kota. Kemudian apalagi di zaman sekarang, bagaimana orang di kota sekarang mainannya apa kira-kira? HP zaman sekarang ya, gadget. Orang kampung alhamdulillah mainannya masih gobak sodor ya, masih petak umpet, masih mainan-mainan sifatnya fisik, layangan dan sebagainya. Masya Allah. Maka ini sedikit dari kisah siapa? Rasulullah SAW ketika masa kecilnya bagaimana beliau disusui oleh manusia bukan oleh hewan. Hubungannya apa? Nanti kita bahas. Hubungan antara antara ketika seseorang meminum susu dari hewan dengan manusia itu ternyata memiliki efek yang luar biasa. Maka kita bahas, lanjutkan kembali pembahasan kita. Silakan yang ada bukunya, panduan mendidik anak sesuai sunnah, yang ada PDF-nya silakan dibuka di halaman 119. Yang ke-10, menyusui sang bayi. Sudah sepatutnya sang ibu berupaya untuk menyusui anaknya hingga mencapai masa sapihnya. Maka seorang ibu yang memberikan ASI memiliki pengaruh besar bagi perkembangan dan kesehatan buah hati. Karena kita tahu ketika seseorang menyusui, disitulah dibangun yang namanya bonding, ikatan, kelekatan dan kedekatan antara seorang anak dengan ibunya. Maka di dalam Islam, Allah sendiri yang mengarahkan sang ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi penyusuan secara sempurna dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, bahwa para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kemudian, kenapa sebabnya? Karena anak akan merasakan kasih sayang sang ibu saat disusui, karena mereka amatlah butuh dengan hal ini. Maka kemudian penulis mulai menyebutkan data dan fakta yang didapat dari ilmu kedokteran modern. Kedokteran modern menunjukkan fakta terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan atau susu formula. Apalagi kemarin sempat ada kasus ya, anak-anak di usia yang masih sangat belia itu sudah harus menjalani cuci darah. Kenapa? Ternyata akibat dari salah dalam penggunaan susu formula. Adanya kandungan gula yang berlebihan sehingga merusak organ mereka dan menjadikan mereka harus cuci darah. Ditambah lagi anak zaman sekarang makanannya, ya Allah, anak zaman sekarang itu gak kenal air putih sepertinya. Tidaklah mereka minum kecuali minum yang manis-manis, gak mau maunya es teh jumbo, gak mau maunya es boba, gak mau maunya es kepal milo, gak mau maunya es doger, gak mau maunya es oyen. Bisa minum air putih gak anak zaman sekarang? Gak bisa. Maunya makannya yang gurih-gurih, maunya makan fried chicken, makannya burger dan sebagainya, seblak ya, ya Allah. Ya kan, apalagi Bu, ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Nah subhanallah, ini PR juga. Anak kita gak punya benteng kekebalan dari ASI, ditambah makannya ngaco, ngawur, yang terjadi jebollah mereka. Maka ada data yang kami dapatkan bahwa terkait dengan dokter yang nangani orang-orang yang cuci darah. Ini dokter cerita, Ustaz, ini kalau dulu kita nangani cuci darah rata-rata orang-orang di atas 50-60. Ada penurunan organ dan metabolisme. Tapi sekarang anak belasan tahun udah mulai banyak nih, subhanallah. Maka bahkan ada yang memprediksi 10 tahun lagi yang namanya pasien cuci darah itu makin meledak, meningkat. Wah, mengerikan. Maka yuk kita ajarin anak kita untuk belajar hidup sehat. Mulai bisa makan sayur lah ya. Makan sayur, makan buah, minum air putih yang mencukupi. Jadi jangan dikit-dikit makan makanan yang junk food, yang mungkin terasa enak di lidah, tetapi subhanallah itu akan menjadi penyesalan bagi kita di kemudian hari. Maka kedokteran modern menunjukkan fakta terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan atau susu formula. Demikian pula sang ibu yang memberikan ASI akan mendapatkan manfaat kesehatan bagi rahimnya selepas persalinan dan bagi organ reproduksi. Maka di sini disebutkan beberapa catatan kaki, manfaat ASI bagi bayi. Di antaranya, bayi akan lebih kebal terhadap penyakit karena susu air susu ibu ini adalah air susu yang paling sempurna, yang memiliki antibodi yang sempurna untuk anak yang mengkonsumsinya. Maka kemudian ini ditunjang dengan penelitian yang ada terkait dengan bagaimana ASI itu juga akan mengaruhi kekebalan sang anak. Kemudian selain itu, ASI itu juga bermanfaat untuk membangun sistem kekebalan tubuh secara lebih dini. Kemudian ditambahkan juga bahwa ASI juga membantu menurunkan risiko terjadinya diare, menurunkan risiko adanya sudden infant death syndrome, yaitu kematian, sindrom kematian bayi secara tiba-tiba. Nah, ini adalah manfaat ASI bagi bayi. Secara jangka panjang, manfaat ASI disebutkan di sini mengurangi obesitas bagi anak. Masya Allah, kalau kita lihat anak-anak, ibu-ibu kira-kira lebih senang mana kira-kira? Kalau lihat anak kecil yang kurus atau yang gemuk kira-kira? Kebanyakan kita lihat suka lihat anak-anak yang gemuk yang gemuk putih karena makan susu formula, sedangkan anak yang makan ASI kan kurus krempeng gitu ya. Tapi itu lebih bandel gitu. Lebih apa? Lebih gesit, lebih bakoh gitu ya. Subhanallah. Maka dari itu saya sering rada gemes ya ketika lihat anak saya kemudian ketika mampir ke rumah saudara kok dibilang oh anaknya kok kurus gitu ya. Subhanallah. Karena memang enggak dikasih susu formula. Murni pakai air susu ibu. Tapi Masya Allah gesitnya luar biasa. Disuruh duduk susah. Maunya nyeser iwak nengkali, maunya ngajak main layangan. Subhanallah. Beda dengan yang gendut-gendut, mainnya apa kira-kira? HP, subhanallah. Nonton TV, mager, subhanallah. Maka subhanallah ya, nampaknya kelihatannya ginuk-ginuk ya, putih, gemuk, tetapi ya Allah. Maka yang namanya ASI itu mengurangi obesitas pada anak. Maka anak yang normal itu justru slim, langsing, beringas gitu ya. Lari sana lari sini. Tapi kalau ada anak yang meneng wae gitu ya, diajak ngomong orang nyambung, ya itu masalah sebenarnya. Kemudian juga secara jangka panjang mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes pada anak, kanker pada anak, penyakit alergi atau asma. Kemudian secara jangka panjang ASI juga akan mengakibatkan IQ yang lebih tinggi dan penglihatan yang lebih baik. Kemudian juga menyusui langsung di payudara ibu akan mempromosikan perkembangan rahang bagi bayi yang baik dan mendorong pertumbuhan gigi lurus dan sehat sebagaimana ada beberapa sumber yang disebutkan di sini. Kemudian manfaat memberikan ASI bagi sang ibu diantaranya rahim kembali ke ukuran normal lebih cepat. Ya. Kemudian ASI eksklusif akan menunda kembalinya kesuburan kepada kebanyakan wanita. Jadi ketika seorang wanita menyusui itu menjadi mekanisme KB secara alami. Ya, karena selama kemudian ibu itu menyusui maka hal ini menjadi sarana yang paling alami, paling aman untuk menjarangkan kelahiran. Jadi fenomena kesundul akan semakin kecil karena ibu ini masih menyusui. Jadi bayinya keurus sehingga anak berikutnya juga datangnya tidak terlalu cepat. Dan beberapa faedah lainnya termasuk meningkatkan ikatan emosional antara ibu dengan anak. Kemudian manfaat jangka panjang adalah berat badan ibu akan kembali dengan cepat seperti sebelum kehamilan, mengurangi risiko kanker payudara, ovarium dan kanker rahim, mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang dengan beberapa sumber yang disebutkan di sini. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam itu adalah agama yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Tidaklah kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam Islam itu pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada faedahnya, pasti ada berkahnya. Maka jangan sampai kemudian kita menomorduakan petunjuk yang telah ditunjukkan di dalam agama kita hanya karena kita ingin mengejar karir, hanya karena kita ingin mengejar suatu pekerjaan tertentu sampai kita mengesampingkan manfaat yang begitu besar yang terkandung di dalam menyusui anak-anak kita. Maka Islam sangat mendorong pemberian ASI sampai ibu yang sedang menyusui diberi keringanan untuk berbuka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila berpuasa. Ya, sampai diberikan keringanan. Kenapa? Karena menyusui ini punya efek yang sangat dahsyat, memiliki peran yang sangat strategis untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang kokoh. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, bisa jadi di antara penyebab hilangnya sifat lembut mayoritas anak zaman sekarang terhadap ibunya dan maraknya sikap durhaka adalah mereka dahulu tidak diberi ASI dan banyak diberi susu buatan. Subhanallah. Ternyata ada hubungannya. Bagaimana kemudian anak yang diberikan ASI secara sempurna selama 2 tahun itu punya hubungan yang kuat dengan ibunya. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan hubungan yang kuat dengan ibunya. Sampai pernah suatu hari ketika kami sedang pergi umroh, saya naik taksi ya, pakai aplikasi waktu itu. Kemudian saya nanya-nanya dengan tukang taksi, biasa ngobrol. Saya nanya, "Mas orang mana itu?" Pakai bahasa Arab tapi ya. "Orang, saya orang Thaif." "Oh, Masya Allah. Berarti kamu ngekos ya di Mekah ini?" "Enggak, aku balik tiap sore." "Duh, kenapa?" "Ya aku gak bisa tidur kecuali aku tidur deket ummi gitu, deket ibuku." "Allahu Akbar, kamu udah punya istri belum?" "Udah." "Tapi aku ya kayak gitu, aku tidaklah malam ini bisa tidur kecuali aku harus lihat ibuku." "Allahu Akbar, Subhanallah." Ketika bilang ummi itu seperti tulus sekali bilang ummi. Ya, saya harus makan ma'a ummi, saya harus makan bersama dengan ibuku. Sehingga dia harus dilaju dari Mekah ke Taif. Mekah Taif itu kayak dari mana? Dari Jogja ke Solo lah ibaratnya gitu. Dilaju. Ada enggak orang dilaju Jogja Solo? Banyak ya. Banyak sopir taksi online orang Solo nyari ini di Jogja, banyak banget. Maka ini luar biasa, hubungan yang sangat erat bisa terwujud ketika seorang anak disusui. Nah, termasuk kemudian maraknya sikap durhaka. Kenapa? Karena anak tidak disusui dengan sempurna. Diibaratkan anak itu lahir nyoh tuh minum sama sapi itu. Sehingga anak kita juga manusia, punya hati, punya perasaan, sehingga dia merasakan apa yang ada pada hati ibunya. Maka dalam Islam ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena di dalam menyusui itu disebutkan di sini, menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusui. Ya, akan ada kontak batin yang sangat kuat ketika anak itu disusui. Apalagi ketika anak itu disusui dengan penuh perhatian. Ingat ya, menyusui adalah saat di mana ibu itu membangun komunikasi. Subhanallah. Menyusui adalah saat seorang ibu itu membangun komunikasi. Maka dari itu, "Ustaz, ini anak saya susui 2 tahun, tetapi kok tetap durhaka?" "Ya, saya mau nanya, dulu ketika menyusui ibu sambil di samping apa, Bu?" "Ah, itu dia. Di samping update status ya. Sambil HP-an, di samping TikTok-an gitu ya." Maka iya, itulah yang terjadi. Anak kita adalah makhluk hidup, bisa merasakan apa yang diberikan oleh ibunya. Ketulusan ibunya bisa dirasakan oleh anaknya. Dan suatu hari kelak, anak itu akan bisa memberikan cinta yang tulus kepada ibunya, ketika dulu ibunya bisa memberikan ketulusan kepada anaknya. Kemudian disebutkan, manakala dalam menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusuinya, maka itulah Nabi SAW melarang menyusukan anak dari wanita-wanita idiot. Wanita-wanita yang memiliki keterbelakangan mental, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud di dalam Al-Marasil dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ini menunjukkan bahwa wanita yang menyusui itu akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Jadi kalau kita punya anak, mau disusui sama seorang wanita, dipilih-pilih juga, jangan asal gitu loh. Kalau jangan-jangan kita khawatirnya anak kita disusui sama orang yang tukang gibahin orang lain, anak kita jadi suka gibah. Maka susuilah anak kita ke wanita-wanita yang cinta dengan ilmu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu anak kita juga akan cinta dengan ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di halaman berikutnya, Ibnu Qasim rahimahullah berkata di dalam Hasyiah Ar-Raudhah mengomentari hadis di atas dengan mengatakan, karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat. Ya, kita bisa bayangkan, manusia disisukan kepada manusia, hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Jangan asal menyusukan kepada wanita yang tidak jelas akhlaknya. Apalagi kalau kita menyusukan anak kita ke sapi gitu loh. Akhlak sapi gimana kira-kira? Kalau anak kita itu kerjaannya itu mager, tamatuk, tangi mangan turu. Kenapa? Karena disusuin sama sapi, tabiat sapi gitu, tamatuk, tangi mangan turu seperti itu. Subhanallah. Karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat, ya Allah. Kemudian lantas beliau melanjutkan, Al-Qadi meriwayatkan bahwa menyusukan anak pada wanita yang idiot akan berpotensi menghasilkan anak yang juga idiot. Orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek perangainya juga dapat mempengaruhi akhlak sang anak. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau menyusukan anaknya di wanita lain misalnya, sesama jamaah pengajian, kita tukar-tukaran anak susuan yuk gitu misalnya, silahkan. Tetapi harus dilihat juga ini apa namanya, wanita akan menyusui anak kita tuh gimana kira-kira. Kalian di Indonesia itu aneh ya, aneh nggak sih di Indonesia? Aneh banget ya. Kalau di sana itu biasa gitu loh, bahkan kita nolak-nolak, anakmu tak susuin ya, dilihat dulu, orangnya kayak gini, janganlah gitu. Karena takutnya akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek perangainya juga dapat mempengaruhi akhlak sang anak. Demikian pula orang yang menyusukan anaknya kepada hewan ternak, maka bisa menyebabkan si anak menjadi, mohon maaf, dungu seperti hewan ternak tersebut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Insyaallah. Jadi kita harus bertobat kepada Allah yang mengandalkan susu hewan atas anak-anak kita. Nah, kemudian Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, karena sesungguhnya dikatakan orang yang disusui dengan tidak alami dengan selain dari tabiatnya. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang disusui dengan susu-susu buatan formula yang tidak diketahui apa sumbernya dan siapa pembuatnya, ya Allah. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah menyusui ternyata punya efek yang dahsyat di dalam proses pengasuhan anak kita. Jadi mengasuh anak bukan ketika anak kita itu siap dididik, tidak, tetapi ketika dalam proses menyusui juga sama. Kemarin kita bahas masalah akikah ya, ternyata akikah juga punya pengaruh terhadap anak kita, maka menyusui juga punya pengaruh yang lebih dahsyat. Maka bagi kita yang punya anak perempuan, maka nasihati anak perempuan kita, nak, nanti kalau kamu udah nikah, apapun pekerjaanmu, maka tinggalkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kemudian ketika engkau menyusui anakmu itu menjadi ladang pahala yang luar biasa dahsyat. Ya, kita membersamai anak kita itu terbatas sekali waktu kita. 2 tahun menyusui, sebentar atau lama? Sebentar. Membersamai anak kita sangat sebentar. Begitu anak kita gede, silahkan, kita mau jungkir balik, kita mau cari dunia, kita mau cari duit, silahkan. Tapi ketika anak kita masih kecil, kita fokus untuk mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita. Maka semoga dengan itu Allah bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang kita bisa kita banggakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya setelah liburan ya kita masuk ke cara yang ke-11, yaitu dengan cara berdoa agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik dan sempurna. Apa yang harus dilakukan? Doakan anak-anak kita. Ini cukup panjang ya, insyaallah ini kita selesaikan dalam satu pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فضل الشيخ, saya dahulu seringkali beronani. Apakah ini masuk ke dalam bagian perzinahan dan sebelumnya saya belum menikah. Lalu kemudian saya berusaha untuk bertobat kepada Allah setelah menunaikan pernikahan yang syar'i. Jazakallah khair.
3: العادة السرية فعله محرمة داخلة في عموم قول الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة التي تسمى بالسرية هي من هذا القبيل داخلة في قوله فأولئك هم العادون. وما دام أنه وفقه الله للزواج وترك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من منة الله وفضله عليه سبحانه وتعالى. وهذه العادة بين العلماء مفاسد كثيرة جدا تترتب على عليها من مضار وآثار سيئة على العبد في عافيته وفي فكره وفي أمور كثيرة نبه عليها أهل العلم. فما دام أنه وفقه الله عز وجل للزواج وتاب فمن تاب تاب الله عليه. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. وإلى أن ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله.
4: Saya menjelaskan bahwasanya onani atau masturbasi yang dikenal dalam bahasa Arab dengan al-adah sirriyah, kebiasaan yang dilakukan secara diam-diam, ya, ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga kemuliaan mereka, yaitu orang-orang yang menjaga kemuliaan mereka, ya, ya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka mereka tidak tercela, ya, artinya mereka melampiaskan syahwatnya pada tempatnya, pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, mereka tidak tercela. Kemudian kata Allah, "Faman yabtaghi wara'a dzalik." Adapun orang yang mencari di luar daripada ini, di balik hal ini, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang telah melanggar. Dan ini umum masuk dari dalamnya adalah unani atau masturbasi, ya, ini di luar daripada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah sang penanya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi karunia oleh Allah sudah kembali sudah memiliki istri, maka hendaknya dia meninggalkan hal ini dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan tentang mafsada yang banyak yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan hal ini, masturbasi atau onani, yaitu dampak yang timbul kepada jasad, kesehatan orang tersebut. Kemudian demikian juga mempengaruhi pola pikirnya, ya, mempengaruhi pikirannya, dan banyak sekali hal-hal yang buruk. Namun alhamdulillah orang ini sudah bertobat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan semoga kita dimudahkan untuk bersua di pertemuan berikutnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallahu khair. Kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar fahamallahu taala, dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: إخوة الإسلام. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, dan sesungguhnya bagi engkau hai Muhammad pahala yang tak akan pernah putus-putusnya. Di sini Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan pahala kepada Rasulullah yang tak pernah putus sampai hari kiamat. Bagaimana akan putus, Pak? Semua yang diajarkan oleh Rasul ketika diamalkan oleh umatnya, pahalanya terus dapat Rasulullah SAW. Iya kan? Iya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili? Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia seperti melakukan kebaikan tersebut. Juga Rasulullah SAW bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, maka ia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Rasulullah yang mendakwahkan Islam pertama kali, kemudian diikuti oleh umatnya sampai hari kiamat. Berapa banyak itu pahalanya, Pak, yang Rasulullah SAW dapatkan dari setiap umat Islam yang mengamalkan sunnah? Berapa banyak, Bapak sekalian? Maka pahalanya Rasulullah tak akan pernah terputus-putus. Sebagaimana juga orang-orang beriman pun juga pahalanya tidak putus. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Tin, apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh pun, Pak, alhamdulillah diberikan oleh Allah pahala yang tidak putus. Kita meninggal dunia kemudian kembali kepada Allah di kuburan, tidak putus pahalanya. Amalan-amalan saleh itu diberikan oleh Allah kepada kita, ya, balasannya insyaallah. Allah berfirman wa innaka laajr la wa innaka laajran ghairu mamnun. Ya. Dan sesungguhnya bagi engkau, hei Muhammad, pahala yang tak akan pernah putus-putusnya. Walaupun mereka menuduh kamu gila, walaupun mereka menuduh kamu macam-macam, ya, jangan pedulikan itu. Justru bagi engkau, hei Muhammad, pahala yang tak pernah putus-putusnya sampai hari kiamat. Masya Allah.

pertama kali berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW yang pertama kali beliau ajarkan dua, akidah dan akhlak. Akidah dan bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, Rasulullah diberikan oleh Allah akhlak dulu. Iya enggak, Pak? Iya. Iya. Lihat aja pujian Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama tuh ya, kemudian pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan ketakutan sekali. Kata Rasulullah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimuti sama Khadijah. Kemudian setelah beliau tenang, Rasulullah pun bercerita kepada Khadijah dan berkata, "Inni khasyitu ala nafsi." Saya khawatir jangan-jangan saya mau mati. Apa kata Khadijah? Lihat pujian Khadijah. "Kalla, tidak mungkin hai suamiku. La yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu." Iya. Yeah.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, dari sekian banyak kesombongan, kesombongan apa yang bisa membawa orang ke neraka jahanam?
4: Semua kesombongan, kesombongan itu perkara yang dibenci dan sebabnya banyak. Sombong dengan ilmu, sombong dengan baju, sombong dengan jabatan, sombong dengan pangkat. Oleh karena kita dapati orang yang pangkatnya tinggi-tinggi, sombong dia. Misalnya jenderal bintang 3, maka dia angkuh. Padahal meskipun sudah purnawirawan, sudah jenderal ompong, masih aja sombong. Sudah, kadang orang seperti itu. Kenapa? Sudah terbiasa dia seperti itu. Ya, saya punya. Terkadang dia tidak ingin sombong, tapi kondisi membuat dia sombong. Saya punya teman di Madinah, ya. Saya Yusuf Asiri, dia adalah kepala Masjid Nabawi. Dia kepala polisi semua di Masjid Nabawi. Di kantor dia ada TV-TV untuk mengawasi seluruh polisi-polisi yang ada di Masjid Nabawi. Dia cerita sama saya, kata dia, "Firanda, saya mau berhenti kerja, mengundurkan diri." "Kenapa?" "Kau tidak tahu bahaya ini, baju ini bahaya," kata dia. "Bahaya." Kata dia, "Terkadang saya pulang dari kantor, tidak sempat ganti baju, mau beli sesuatu di bakola, di kios. Masih pakai baju saya, bintangnya 2 atau 3, kemudian di sini banyak penghargaan-penghargaan macam-macam, enggak tahu apa sini, kemudian sini-sini macam-macam. Begitu saya beli makanan, katanya enggak usah bayar. Orang bilang enggak usah bayar. Begitu dia datang, semua minggir, suruh dia masuk di luar. Gimana? Tapi begitu orang kan hormat sama dia. Gimana? Bintangnya 2, bintangnya 3, banyak penghargaan. Maka orang semua minggir dengan otomatis, dia pun masuk di luar. Padahal dia tidak mau digitukan. Tapi ini perlakuan masyarakat seperti itu terhadap dia. Dan itu bisa mengantarkan dia sombong, merasa di. Tapi dia bilang, "Waktu saya pulang, saya sudah ganti baju, pakai baju biasa. Terus saya beli tamis, beli roti. Saya ngantri sama orang miskin itu beli tamis." Orang tidak ada yang hargai dia. Ya, tamis itu roti Afghanistan yang besar begini. Ya. Kalau antum ke Mekah dan Madinah, ada roti besarnya begini, dan itu dimasaknya di dalam tandur, jadi dibakar. Ini dia bilang, "Kalau saya beli tamis, kadang saya harus ngantri, tatkala pakaian saya tidak saya pakai." Oleh karena saya katakan bahwasanya pangkat dan jabatan sangat bisa membuat orang itu sombong, dan banyak sebabnya, dan sombong mengantarkan kepada neraka jahanam. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, "Wa man naza'ani wahidan min huma qadhaftuhu finnar." Barang siapa yang mengusikku dalam kesombongan, aku akan lemparkannya dalam neraka jahanam. Maka kita hati-hati dari penyakit yang terkadang kelihatannya sepele dan namun tempatnya di hati, berbahaya.
1: Mutiara nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita, atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah gak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah gak? Gak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia gak merasa sewot, gak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia gak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya gak ada satupun. Dia gak sewot. Kenapa dia gak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita, berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin." Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktikkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah enggak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita enggak rela, enggak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Tolha, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Tolha harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Tolha sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya. Lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Tolhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Tolhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan. Ummu Sulaim gak bohong, memang betul anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Tolha memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Tolha pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Tolha, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 281.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Inna

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
1: Wa in kana nusratin fanadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: What?

0: dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar.

0: belum cukup kita sekedar membahas gerakan. Satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah meresapi dan menghayati makna dari takbir itu sendiri. Karena ini adalah salah satu yang membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar apanya? Maha Besar segala sesuatu. Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Besar. Sifat-sifatnya Maha Besar. Nama-namanya Maha Besar. Seluruh apa yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, namanya, sifatnya, zatnya, segala perbuatannya, semuanya besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Besar. Melebihi besarnya segala sesuatu. Tidak ada zat yang lebih besar daripada zatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sifat yang lebih agung dibandingkan sifatnya Allah. Tidak ada nama yang lebih istimewa dibandingkan namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah arti dari Allahu Akbar. Sehingga ketika seorang muslim menghayati makna ini, maka dia akan menganggap selain Allah Azza wa Jalla adalah kecil. Selain Allah adalah kecil, satu-satunya yang membesar adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga manakala dia mendengarkan suara azan dan dia masih dalam ada di dalam pekerjaannya, apapun bentuk pekerjaannya, entah itu dia masih di kantor, entah dia masih di toko, entah dia sedang rapat, entah dia itu sedang sekolah, entah dia sedang walimah, sedang di sawah, sedang di toko, lagi dimanapun juga, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah Azza wa Jalla kecil, tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim sejati yang meresapi makna dari takbir ini, ketika dia mendengarkan muadzin mengumandangkan takbirnya Allahu Akbar, mengumandangkan azannya, mengawali azannya dengan Allahu Akbar, maka seluruh pekerjaan seperti apapun akan dia tinggalkan. Karena dia yakin Allahu Akbar, Allah adalah satu-satunya yang Maha Besar. Para ulama menjelaskan apa hikmah dibalik disyariatkannya kita mengawali sholat dengan takbir. Kenapa kok secara spesifik yang dipilih lafaz takbir? Kenapa kok enggak tasbih misalnya? Kenapa kok enggak tahmid misalnya? Kenapa kok enggak yang lain-lainnya? Para ulama menjelaskan, kenapa kok secara spesifik dipilih lafaz takbir? Kata mereka, di antara hikmahnya adalah agar kita merasa, agar kita menghadirkan di dalam hati kita, manakala kita sholat, kita menghadirkan kebesaran Allah saja. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sambil kita mengucapkan di lisan kita, sambil kita menghadirkan di hati kita, bahwa kita ini sedang duduk bersimpuh, sedang berhadapan di hadapan yang Maha Besar, yaitu Allah saja. Ketika perasaan ini dihadirkan di dalam hati, bahwa saya sedang berhadapan dengan zat yang Maha Besar, maka saya itu kita akan khusyuk di dalam sholat kita. Kita akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu. Dan kita akan merasa malu kalau misalnya kita masih tersibukkan dengan selain Allah Subhanahu. Kan banyak di antara kita kan lagi sholat, nah, tengah-tengah sholat, bahkan sejak awal sholat pikirannya entah di mana. Ya, dia memang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternyata hatinya mengatakan beda. Hatinya mengatakan toko saya lebih besar, kemudian hatinya mengatakan sawah saya lebih besar, hatinya mengatakan pekerjaan saya lebih besar, hatinya mengatakan istri saya lebih besar, hatinya mengatakan anak saya lebih besar. Kenapa? Karena saat itu dia ketika mengucapkan takbiratul ihram, pikirannya kemana-mana. Jadi dia itu gak serius di dalam mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia serius mengucapkan Allahu Akbar, maka saat itu dia menghadirkan di dalam hatinya, menghayati di dalam hatinya keagungan dan kebesaran zat yang sedang dia bermunajat kepadanya. Sekarang dia sedang bermunajat dengan siapa? Dengan zat yang Maha Besar. Maka amat naif ketika lisannya mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi kemudian pikirannya kemana-mana. Berarti gak serius dia di dalam mengucapkan Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan Allah Maha Besar, tapi hatinya dipenuhi dengan selain Allah Azza wa Jalla. Maka bagi Anda, bagi kita semua yang merasa sulit untuk khusyuk dalam sholat kita, dari awal kita sholat, kita sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kalau sudah sholat, maka selain Allah Azza wa Jalla kecil. Satu-satunya yang besar, satu-satunya yang maha agung, satu-satunya yang berhak untuk kita khusyuki, untuk kita tunduki adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara hikmah di mana kita membuka sholat kita dengan takbiratul ihram. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Radul Murbi, Hasyiah Ar-Radul Murbi dan yang lain. Maka kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk perbaiki sholat kita. Secara lahiriah kita perbaiki. Secara batin kita juga kita perbaiki. Lahiriah tadi kita sudah jelaskan tata cara mengangkat tangan, setinggi apa, bagaimana jari-jarinya, kemudian kapan mengangkat tangannya. Itu sudah kita pelajari tadi. Itu enggak cukup. Kita perlu batinnya, ya. Kita perlu batinnya, artinya kita perlu bersapi. Dan ini insya Allah metode kita di dalam menjelaskan belajar sholat, ya. Kita akan jelaskan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari gerakan-gerakan yang sifatnya lahir, ya. Kita juga berusaha untuk menyelami sesuatu yang sifatnya batiniah atau sesuatu yang sifatnya rohani, sesuatu yang kaitannya dengan perasaan di dalam hati, dengan harapan sehingga kita sholat itu tidak hanya sekedar potretnya saja, tidak hanya sekedar gerakan-gerakan saja yang kosong dari makna. Kita berusaha agar sholat kita semuanya menjadi betul-betul sholat yang sempurna. Karena para ulama kita telah berijma bahwasanya seorang itu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sesuai dengan kadar kekhusyukannya, sesuai dengan kadar dia itu menghayati sholatnya. Kalau orang ketika sholat dia pikirannya kemana-mana, maka yang pahala yang akan dapatkan itu akan sangat sedikit. Berbeda dengan orang yang di dalam sholatnya dari awal dia sudah menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla sehingga satu hatinya tidak dipenuhi kecuali pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu perlu latihan. Saya belum tentu lebih sempurna daripada para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya dan para pendengar, para pemirsa sekalian, semuanya kita sedang berusaha, kita sedang berlatih agar kita sholatnya semakin hari semakin bagus, sehingga diharapkan nanti manakala kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah bisa sholat dengan sholat yang menurut kita insya Allah baik dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
1: Sholat lahir batin.

0: apa yang kita lakukan ketika kita mendengar bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada, panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang menyedihkan, maka beliau segera mengerjakan salat. Mengapa salat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut, jika sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa apabila diberi makan oleh orang lain.
3: Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
2: Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi aku makan dan beri

0: usia anak di bawah 10 tahun, dan dalam kegiatan tersebut ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan kegiatan tersebut. Bagaimana dengan anak yang tidak suka dengan kegiatan tersebut? Apakah itu termasuk pemaksaan dari sekolah? Dan bagaimana solusinya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Silakan.
1: Iya, jadi anak adalah unik. Ya. Anak adalah very special limited edition. Maksudnya adalah bahwa anak tidak ada yang sama. Ya. Karena anak tidak ada yang sama dan bakatnya berbeda-beda, maka seharusnya sebuah lembaga pendidikan, lembaga sekolah itu jangan menyamaratakan kegiatan. Contohnya, kegiatan outbound sebagai contoh. Ya. Mungkin bagi beberapa anak itu sangat menarik sekali, tapi bagi anak-anak tertentu nggak suka karena anak tersebut memiliki sifat administrator, ya, disiplin dan sebagainya. Sukanya itu di dalam ruangan. Ini dia nggak suka dengan kegiatan yang di luar. Oleh karena itu, hendaknya guru atau lembaga tersebut tidak memaksakan anak yang nggak suka, karena itu bukan bakat dia untuk keluar rumah seperti itu, untuk keluar ruangan. Ini, nah makanya memang ideal ya untuk mengembangkan bakat ini dilakukan oleh masing-masing orang tua. Ya, tidak berupa klasikal bersama-sama dengan orang lain karena mereka itu berbeda-beda. Kalau anak-anak itu berbeda-beda, maka janganlah diseragamkan seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada orang tua, marilah bersemangat karena bapak ibulah yang bisa memfasilitasi keunikan anaknya masing-masing. Lembaga sosial, lembaga pendidikan itu hanya sekedar membantu, ya, membantu bapak ibu dalam mendidik anak-anak. Demikian.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

0: 对。
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah jihadul kufar al-muharibin, berjihad melawan orang-orang kafir. Al-muharibin, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Alladzina yuharibuna al-muslimin wa yasudduna an dinillah, yang memerangi orang-orang kaum muslimin, orang-orang Islam, dan menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Ya. Ini yang diperangi. Jadi orang-orang kufar itu memang bermacam-macam. Ada kafir yang namanya kafir harbi. Ya, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi orang Islam. Dan mereka ini ada yang terus terang, ada yang tidak terus terang. Ini terus terang menyatakan permusuhannya, ada yang tidak terus terang menyatakan permusuhannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang kafir yang diberi kesempatan hidup di tengah-tengah penguasa kaum muslimin. Ya, hanya saja dia harus tunduk kepada aturan-aturan Islam. Dia tetap berpegang pada agamanya, tapi tunduk dengan cara membayar apa? Jizyah. Ya, dengan cara membayar jizyah. Inilah, dengan adanya kafir dhimmi inilah bukti bahwa tujuan jihad itu bukan hanya sekedar apa? Membunuh. Bukan memaksa kaum kufar untuk apa? Masuk Islam, bukan. Bukan itu jihad. Ini yang terkadang salah difahami. Jadi melebu Islam, nek raglem tak pateni kayak gitu. Itu enggak seperti itu jihad. Ya. Pokoknya namanya orang kafir lewat mati, kan begitu. Sebagian orang begitu. Ya. Ya jangankan lihat orang kafir turis. Dulu awal-awal sebagian kaum muslimin, sebagian pemuda belajar, ya, begitu melihat orang Islam yang bukan kelompoknya, itu kadang apa? Panas. Ya, panas. Saya sendiri nuhun sewu ya, pernah apa? Mengalami fase-fase seperti itu. Ya, saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Ya, terutama kalau melihat orang-orang yang berkaitan dengan nuhun sewu ya. Dulu ini ya, sekarang udah ndak, alhamdulillah kan begitu. Namanya juga fase ya, dulu salah nggone ngaji dadine ya napa salah ya, itulah cara memahaminya juga salah, kerancuan dalam beragama. Jadi kalau melihat nuhun sewu aparat ya misalnya itu getem-getem sudah ya, apalagi nuhun sewu aparat yang kaitannya dengan keamanan wis gampangnya ngoten niku, wah sudah pokoknya. Alhamdulillah kita ini ngaji itu bukan untuk ya memvonis orang demikian dan demikian, tapi kita ini ngaji untuk menghilangkan apa? Kebodohan. Setelah itu mengajak orang-orang yang belum faham untuk ikut supaya apa? Faham. Jadi tujuan kita ngaji bukan hanya sekadar apa? Saya sudah ngaji. Oh, berarti kai. Bukan itu tujuan ngaji. Hanya untuk tunjuk, bukan. Tapi bagaimana kalau memang ada orang salah, datangi. Kalau memang salah, ya bukan hanya sekedar apa, vonis, kemudian menjelek-jelekan, bukan itu. Tujuan kita ngaji adalah untuk melembutkan hati, supaya kita itu ingin saudara-saudara kita merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya iman. Sehingga kalau kita ketemu orang lain yang mungkin belum ngaji, pikiran kita itu bukan pikiran tukang vonis, tapi pikiran kita adalah pikiran dokter, seperti dokter yang melihat apa? Pasiennya, iki silara apa ya, tak tambani, begitu. Tapi kalau orang itu ngaji hanya untuk main vonis, menyalahkan orang, begitu ketemu orang dilihat dari atas ke bawah, Allah wisra pada yekna. Itu begitu pikiran kita. Betul atau tidak? Mungkin ngoten niku. Yang paling ngaji ning kene tengah kanan, tengah kiri. Ya sing teko berarti kancaku, sing ra teka dudu kancaku. Kita jenenge dudu ngaji. Ngaji itu untuk melembutkan hati kita supaya persaudaraan kaum muslimin menjadi apa? Menjadi erat. Kalau ada orang belum mau ngaji, kita ketemu jadi, ya Allah, saya ingin dia itu merasakan apa yang saya rasakan. Lihat tuh Abu Hurairah, begitu dia masuk Islam, usahanya bagaimana dia mendakwai ibunya. Enggak main vonis ibunya, padahal ibunya kafir, musyrikah. Tiap hari didakwai sama Abu Hurairah. Supaya apa? Supaya ibunya merasakan nikmatnya Islam yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Sampai nangis-nangis Abu Hurairah. Sehingga terakhir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta apa? Minta doa. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Ya. Artinya apa? Terkadang kita itu begitu ketemu orang langsung main vonis. Sudah ini bentuknya ora pada berarti dudu wis olak salam peora. Betul itu. Jadi kita kadang begitu dulu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak seperti itu, berarti alhamdulillah. Makanya siapa saja yang sudah mulai belajar agama, tujuan kita adalah mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain, bukan memvonis orang lain. Ini patut untuk dicamkan. Ustaz dari mana itu Ustaz? Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya salah satu tujuan atau tujuan dari talabul ilmi, kata beliau, al ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Mencari ilmu dan ilmu itu tidak bisa ditandingi apapun. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu, masya Allah, ilmu itu ilmune ya berharga, usaha mencarinya ya berharga, orang yang mencarinya ya berharga, nek entuk ya berharga, ngamalkan juga berharga. Tuh, masya Allah, itu ilmu. Ibaratnya mutiara, mutiarane ya berharga, lenggolete kesel-kesel ya onergane, basar ketemu ya onergane, lengedol ya payu larang. Bahasa Jawa terus ya. Saya ulangi, mutiara itu berharga. Barang

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: سؤال جواب.
2: Apakah kita termasuk memiliki sifat munafik karena di saat kita sendiri bermaksiat, dan ketika bersama manusia kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih jazakallahu khair. Kita tahu bersama hadirin sekalian, pertanyaan yang bermanfaat. Kemunafikan itu ada dua, munafik atau nifak amali, nifak perbuatan, dan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Kalau yang dimaksud adalah nifak perbuatan, jawabannya iya. Ketika sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya iya. Kalau itu yang dimaksud nifak perbuatan. Nifak perbuatan tuh kayak ini loh. Ayatul munafiqin salah. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaq, jika dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dia khianat. Itu adalah tanda orang munafik yang benar-benar munafik. Tetapi perbuatan dusta, perbuatan ingkar janji, perbuatan tidak amanat, itu adalah nifak perbuatan. Artinya setiap orang yang munafik secara keyakinan, munafik secara keyakinan itu apa sih? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, kan begitu ya. Dia sebenarnya enggak beriman kepada Allah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak beriman, dia kufur. Tapi dia tidak mau memperlihatkannya, takut. Maka dia sembunyikan. Maka seolah-olah dia beriman, seolah-olah dia sholat, dan dia bersandiwara. Itu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Dari di hati kita gak suka dengan agama Islam, kita benci dengan Allah, kita benci dengan Rasul, kita gak percaya, tapi kita gak mau memperlihatkannya karena mungkin lingkungan kita mayoritas umat Islam. Maka kita seolah-olah menampakkan iman. Itu artinya apa? Nifak keyakinan. Maka hadirin sekalian, setiap orang yang nifak keyakinan, pasti dia berbohong, pasti dia ingkar janji, dan pasti dia khianat. Jadi setiap orang yang nifak keyakinan, pasti dia melakukan nifak perbuatan. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang nifak perbuatan, otomatis dia nifak keyakinan. Tapi dikhawatirkan, kalau pola ini dikerjakan terus, dia bisa tersungkur di nifak keyakinan. Karena siapa sih di antara kita gak pernah bohong? Pernah bohong. Siapa di antara kita yang gak pernah ingkar janji? Pasti kita pernah ingkar janji. Siapa di antara kita yang tidak pernah khianat? Mungkin suatu ketika kita khilaf. Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak amanat saat beliau berusaha membocorkan info bahwa Nabi dan para sahabat sedang menuju Mekkah ke saudara-saudaranya yang menjadi penduduk kota Mekah. Pernah dengar hadis tentang Hatib bin Abi Balta'ah? Itu kan dibocorkan. Nabi ingin menaklukkan kota Mekah diam-diam. Beliau ingin mengupung diam-diam. Jangan sampai orang Mekah tahu. Ternyata salah satu sahabatnya itu ingin membocorkan rahasia tersebut ke kerabatnya yang berada di kota Mekah. Itu kan berarti gak amanat. Nabi ingin semua rahasia, tiba-tiba dia membocorkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya Rasulullah, adrib unuq hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik ini. Kata Nabi, jangan. Uwa min ahli Badar. Dia ikut perang Badar dan tidak ada satupun orang Badar itu munafik. Artinya, dia bukan orang munafik yang nifak keyakinan. Dia ini khilaf. Dia melakukan nifak perbuatan karena khilaf. Akhirnya diceritakan alasan. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang ketika sendirian dia bermaksiat, lalu ketika di hadapan manusia dia melakukan ketaatan, otomatis dia menjadi orang munafik. Enggak. Karena sekali lagi harus kita akui bahwa kondisi di mana syaitan sangat kuat dalam menggoda kita adalah ketika kita sendirian. Jadi bukan berarti kita bermuka dua gitu loh. Kita harus akui pada saat kita sendirian kita lemah dalam menahan gempuran syaitan, dan kita lebih kuat ketika kita bersama komunitas kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan innama ya'kuludzibu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya yang diincar dan dimakan oleh serigala adalah domba yang terpisah dengan rombongannya. Jelas analogi ini? Apa yang dimaksud dengan serigala? Syaitan. Dan siapa yang dimaksud dengan domba? Kita. Jadi sesungguhnya yang diincar dan diserang bertubi-tubi oleh syaitan adalah kita yang sedang sendirian. Makanya kan Nabi gak suka kalau kita sendirian. Nabi gak suka kalau safar kita sendirian, karena bahaya kita safar sendirian, apalagi tempat orang gak ada yang kenal kita. Makanya disunahkan kita safar minimal berdua, kecuali kalau gak ada orang lain. Karena kalau di kota sendiri bisa bermaksiat, apalagi di kota lain sedang sendirian. Godaan syaitan itu luar biasa. Jadi gak bisa langsung difonis dia munafik, tidak. Itu memang tanda itu adalah salah satu nifak perbuatan, tapi bukan otomatis nifak keyakinan yang kufur. Karena harus kita akui, pada saat kita sendirian, kita sangat mudah digoda oleh syaitan, dan pertahanan kita semakin baik jika kita bersama dengan orang-orang ahlu taqwa. Oleh karena itu, sering-sering bergaul dengan ahli taqwa, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan memberikan persenjataan kepada kita.
1: Mutiara Nasihat.
3: Ahibati fillah, kita semua ingin surga. Bapak-bapak, ibu-ibu pikir gampang dapat surga. Kita dengar tuh katanya kalau orang Islam mesti masuk surga. Iya, kalau benar keislaman. Tidak dengan mengatakan muslim masuk surga lah. Tidak dengan mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ada ujiannya nanti, dites benar gak imanmu, atau kau cuma pura-pura beriman. Yang bapak-bapak pura-pura pakai baju koko, pakai peci, pura-pura Islam. Yang ibu-ibu pura-pura pakai kerudung. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan kami beriman, saya orang Islam, saya Muslim, betul saya sudah haji, saya sudah umrah, lalu mereka tidak diuji, cukup dengan omongan diterima kesaksiannya? Lah, di dunia jamaah, kesaksian yang berupa omongan masih dites kebenaran. Seorang yang menjadi saksi di pengadilan, apakah diterima begitu saja kesaksian dia? Dia disumpah, dia dilihat benar enggak? Berdusta enggak? Bohong enggak dia? Dibayar enggak dia? Di dunia itu ada seperti itu. Bagaimana untuk surga Allah Jalla Jalal? Maka Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira dengan mengatakan kami beriman lalu mereka dibiarkan begitu saja tanpa dites keimanan? Kata Allah walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah memberikan fitnah, kita berikan ujian kepada mereka sehingga tampak mana yang benar keimanannya dan mana yang pura-pura beriman selama ini, pura-pura jadi orang Islam, pura-pura sholat, pura-pura haji, pura-pura puasa. Ada orang yang haji pura-pura? Ada. Akan ada ujian-ujian terus yang menampakkan kita beriman atau dusta. Hayati fillah. Kalau kita ingin sebuah pulau di negeri kita, kita harus kerja dari pagi sampai sore. mengumpulkan harta, bagaimana untuk surga Allah Jalla Jalaluhu. Ujian Allah itu bisa berupa perintah, order dari atasan. Kadangkala bos ingin melihat loyalitas fulan sama siapa. Dia dikasih perintah, lakukan ini. Dilihat. Oh, ternyata dia bohong ternyata. Banyak perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak laksanakan. Padahal sifat orang-orang yang beriman itu doa yang biasa dibaca sebelum tidur, akhir surat Al-Baqarah, apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Lalu apa? Mereka hanya beriman mengatakan amanna dengan Allah, Rasulnya, kitabnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tuh, orang yang beriman itu tidak pernah menawar perintah Allah. Seharusnya seorang muslim itu terhadap perintah sang pencipta lebih taat dan patuh daripada perintah komandan kepada anak buahnya. Anda lihat subhanallah, orang kalau jadi tentara itu dia punya loyalitas kepada panglimanya, kepada atasannya. Apa saja perintah atasannya dia katakan sami'na wa ata'na. Tapi ketika azan dikumandangkan, ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, duduk tidak bergerak dari tempat. Tapi kalau bosnya yang manggil, fulan, sini. Siap enggak? Datang nih. Dipanggil sama sang pencipta yang ngasih kau kaki, kau enggak datang. Kau beriman. Benar kau beriman. Iya. Islam. Ya, ini salah satu ujian. Perintah-perintah Allah, Allah turunkan untuk menguji kau benar beriman atau tidak.
4: Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُورًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

0: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 742. Hadis yang dikutip Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah, dari dua jalan dari Muhammad bin Ya'la, ia berkata, haddatsana Umar bin Subh dari Thawr, dari Makhul, dari Shaddad bin Aus. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, wa'izzati demi kemuliaanku, la ajma'u li 'abdi amanain wala khaufain. Aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa aminani fid dunya, akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Siapa yang merasa aman dia di, terhadap diriku di dunia ini, aku akan jadikan ia ketakutan nanti pada hari kiamat. Wa in huwa khafani fid dunya, amintu yawma ajma'u fihi ibadi. Dan jika ia merasa takut kepadaku di dunia ini, maka aku akan berikan keamanan untuknya pada hari aku kumpulkan hamba-hambaku pada hari kiamat. Syekh Al-Albani berkata hadis ini sanadnya sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Umar bin Subh. Dan Umar bin Subh ini kata Ibn Hibban, yadha'ul hadis, suka memasukkan hadis. Namun, hadis ini mempunyai jalan lain. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata, akhbarona Auf dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Sayang sanadnya mursal. Al-Hasan dari Rasulullah, sedangkan Al-Hasan seorang tabi'in, dan tabi'in ketemu sama Rasulullah enggak? Enggak. Maka periwayatan tabi'in dari Rasulullah itu namanya apa? Mursal. Mursal lemah tidak, Pak? Lemah. Namun Yahya bin Sa'id dalam kitab Zawaidul Zuhdi menyambungnya dari jalan lain. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Maimun di Basrah. Ia berkata, akhbarana Abdul Wahab bin Atha. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
3: Saudaraku, tidak masalah kau gunakan waktu luangmu untuk bermain, namun jangan sampai menelantarkan kewajibanmu. Usiamu terlalu berharga jika hanya kau habiskan untuk bermain. Ingat, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas waktu yang Dia berikan kepadamu. Nabi SAW bersabda, La tazalu qadam abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seseorang besok di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang empat hal. Salah satunya kata Nabi SAW, wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang usianya, untuk apa usianya itu dihabiskan. Perhatikan, kita tidak diciptakan untuk

Qudama rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya? Antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jari. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jali? Lahan jali hukumnya haram secara mutlak, karena ia bisa merubah lafadz-lafadz Al-Quran yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh, wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar, hendaknya dia membaca dengan bacaan yang solatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah, halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini, artinya lahan jali, haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja, bahkan bisa kufur. Bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul fatihah wa yaqa'u fil lahnil jali bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al-lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al-qira'atul ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha فإنه لا تبطل صلاته ولا صلاة المؤتم به. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya. Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya, tidak benar dalam membaca ya, atau ganti-ganti. Oh kasar benar ini ya, ya, iya. Ana pun bacanya nggak serak ya, tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah ya, terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau ha harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup, masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut,

0: maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya, ini luar biasa ikhwan fillah. Ya, kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya? Antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Baik, perhatikan. Dari basmalah sampai terakhir yang dibaca, itu ada 14 tasydid. Kalau salah satunya tidak dibaca tasydidnya, maka masuk ke lahan jali. Ini kata siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, kitab fikih. Ulama perhatian masalah ini, sangat perhatian ulama. Perhatikan ikhwani. Pertama di bismillah, berapa tasydid di situ? Bismil satu, ya. Hir bismillahir dua. Bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? Tiga tasydid. Tiga. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa tasydid? Jadi berapa? Lima. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Arrahmanirrahim. Berapa tasydid? Jadi berapa? 7. Terus ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ada berapa tasydid? Jadi berapa? 8. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Jadi berapa? 10. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? 1. Jadi berapa? 11. Ayat yang ketujuh. Ya. Siratal ladzina. Tal ada berapa itu? 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad liat. Walad. Ya, tasydid bukan? Kemudian walad dhal dinaikkan suara antum karena ada tasydid walad dhallin. Jadi berapa tasydid? 14 tasydid. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah, apabila meninggalkan salah satunya, tidak membaca tasydid di salah satunya, maka dia telah jatuh pada lahan jali. Oleh karena itu Al-Fatihah sangat perhatian sekali hendaknya kita memperhatikan Al-Fatihah ini. Ya, Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan terjadi dalam lahan jali, maka tidak boleh jadi imam. Imamin antum enggak boleh. Ya. Kecuali kalau yang di belakangnya makmumnya sama dengan dia. Atau di bawahnya dia. Tapi kalau ada yang lebih fasih, enggak boleh jadi imam antum. Baik, pembenahan. Bagaimana usaha supaya kita bisa membenahi kesalahan lahan jali? Bagaimana usahanya? Ya. Bagaimana caranya? Lihat ikhwani, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada huruf adalah dengan cara pertama mengenal makharijul huruf dan sifat. Dengan kenal kita makhraj sama sifat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi diri kita. Insyaallah besok kita belajar makhraj. Yang penting kenal dulu, kenal makhraj dan sifat insyaallah. Kemudian dengan yang kedua dengan talaqqi. Selain kita belajar makhraj dan sifat, kita belajar dari guru kita. Ya. Kita belajar benar belum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul belum? Haknya, kemudian ainnya, kemudian alif lamnya dan seterusnya. Ya, kita belajar makhraj, kemudian setelah itu talaqqi supaya terhindar dari kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik tersendiri, ya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Salam.
2: Apakah satu bakat hanya dapat pada seseorang? Maksudnya, apakah satu bakat itu hanya terdapat pada seseorang, atau seseorang bisa mempunyai beberapa bakat atau lebih, dan diperlukan waktu berapa lama agar orang tua bisa mengetahui anak kita mempunyai sifat bakat seperti apa? Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi umuraki yang ada di Pucang Gading, semoga Allah memudahkan umuraki dan aburaki dalam mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh atau solehah. Setiap anak atau orang, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga psikologi, bahwa satu orang itu memiliki 3-7 bakat. Jadi tidak hanya satu bakat. Dari 34 bakat tersebut, ya, satu orang bisa memiliki 3-7. Sebagai contoh seperti ini, saya pernah memintakan bakat seseorang. Dia memiliki bakat yang pertama, secara umum dia adalah pekerja keras, ya. Yang kedua, dia sifatnya adalah strategik. Yang ketiga, dia memiliki bakat yaitu developer, yaitu pendidik. Ya, jadi pekerja keras, ya, achiever. Kemudian dia memiliki bakat strategik, ya, orangnya strategis sekali dalam mencari jalan keluar. Kemudian dia berbakat di bidang developer atau pendidik. Setelah saya tanya apa cita-citanya, itu anak yang seusia SMP-an itu, dia mengatakan bahwa kelak saya akan menjadi olahragawan. Setelah olahragawan beberapa saat setelah saya mahir, saya ingin menjadi pengusaha di bidang olahraga. Setelah saya menjadi pengusaha di bidang olahraga, uang saya banyak, saya ingin membuat sekolahan, yaitu sekolah untuk mendidik orang-orang yang ingin belajar tentang olahraga. Nah, dari tiga hal tersebut, bakat tadi itu bisa digabungkan menjadi satu, yaitu sebuah cita-cita anak, keinginan anak, dan itu anak yang begitu polosnya bisa dengan sendirinya mengenal dirinya bahwa saya adalah kesenangannya ini. Nah, jadi akhirnya terbentuklah menjadi seorang pelatih olahraga. Di dalam pelatihan olahraga tersebut ada unsur bisnis, karena apa? Orang harus berbayar. Kemudian di dalam pelatih olahraga tersebut ada unsur pekerja keras, karena apa? Dalam olahraga itu butuh fisik yang kuat, ya, orang yang betul-betul pekerja keras. Nah, akhirnya digabung dengan sifat pekerja keras, sifat strategik, dan sifat pendidik tadi, jadilah dia seorang pelatih atau guru bidang olahraga yang profesional. Itu sebagai contoh. Jadi karirnya satu, tapi dengan satu karir itu mengandung beberapa bakat. Nah, itulah tugas orang tua, antara lain setelah mengenal dari 34 sifat bakat anak ini, anak kita memiliki bakat apa saja, kemudian tugas kita adalah meramu bakat tersebut sehingga menjadi satu peran. Ini itu tentang bakat anak, sehingga jarang sekali anak yang memiliki atau orang memiliki hanya satu bakat saja, ya. Rata-rata memiliki 3-7 sifat bakat. Demikian.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa, 8 Sofar 1448 Hijriah, kami dapat kembali menyapa anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Kebiasaan yang Fitrah. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama mengkaji matan Al-Adhkar wal Adab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Al-Sharif, yang mana matan Al-Adhkar dan Adab ini adalah untuk jenjang pemula bagi para penuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sahibati fillah, afanillahu iyakum, jamaah majlis ta'lim Ittiba mengaji yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita pada halaman 182, nomor 91, dan penulis mengatakan khisalul fitrah, yaitu perkara-perkara yang merupakan fitrah, perkara-perkara yang merupakan fitrah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti dari fitrah? Ya, apa arti dari fitrah? Fitrah yang dimaksud oleh para ulama rahimahumullah ta'ala di dalam hadis ini, ya, atau saya bacakan dulu hadisnya ya. Hadisnya berbunyi, nomor satu, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah, al khitanu wal istihdadu wa taqlimul adhfar wa natful ibti wa qassus syarib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima dari fitrah manusia. Dan fitrah yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab, ay jubilan nasu alaiha, manusia disifati dengannya. Ya, fitrah maksudnya adalah manusia disifati dengannya. Nah, ini makna fitrah yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Adapun kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ketika beliau menafsiri hadis, kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kata beliau, wal asahhu anna ma'nahu anna kull mauludin yuladu mutahayyian lil Islam. Pendapat yang lebih benar bahwa maknanya adalah setiap bayi yang terlahir dilahirkan siap untuk menerima Islam. Faman kana abawahu aw ahaduhuma musliman istamarra al-islam fi ahkamil akhirati wa ad-dunya. Maka barang siapa yang kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya adalah muslim, maka ia akan terus di atas Islam di dalam hukum-hukum akhirat ataupun hukum-hukum dunia. Wa in kana abawahu kafirain jara alaihi hukmuhuma fi ahkamid dunya. Adapun jika kedua orang tuanya adalah orang kafir, maka berlaku hukum keduanya di dalam perkara dunia. Intinya menurut beliau bahwa fitrah ini adalah siap menerima Islam. Fitrah ini adalah siap menerima Islam. Ya. Adapun imam yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menukilkan perkataan dari At-Tibi, seorang ahli hadis, wal muradu tabkurun nas min al-huda fi asl al-jibillah wa tahayyu li qabuliddin. Yang dimaksud adalah bahwa seseorang mendapatkan petunjuk di dalam asal penciptaan dan siap menerima agama. Nah, itu hampir sama dengan yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Falau turikal mar'u 'alaiha lastamarra 'ala luzumiha wa lam yufariqha illa ila ghairi. Kalau seandainya ada seorang manusia dibiarkan di atas fitrah ini, maka dia akan senantiasa selalu melazimi fitrah ini dan tidak berpisah kepada selainnya. Li'anna husna hadad din thabitun fin nufus. Karena kebaikan agama ini tetap di dalam jiwa. Wa innama ya'dilu anhu li'afatin minal afat al-bashariyah kat-taqlid. Ya, bisa berubah fitrah itu dari asalnya karena ada kebiasaan-kebiasaan manusia seperti misalkan mengikuti orang lain, akhirnya berubah. Nah, ini makna fitrah. Jadi sama hampir dengan yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa fitrah adalah siap menerima Islam dan asal dalam sifatnya adalah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Adapun hadis yang kita baca tadi khamsun minal fitrah, maka maksud daripada hadis ini adalah bahwa lima perkara ini adalah sesuatu yang manusia asalnya seperti itu, ya. Yang manusia asalnya seperti itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mengumpulkan segala sesuatu yang paling terbaik. Ya, lima dari fitrah manusia ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mengumpulkan segala sesuatu yang paling terbaik. Dan kenapa demikian? Karena dia cocok dengan asalnya manusia. Dia cocok dengan asalnya manusia. Dalam lima perkara ini misalkan, asalnya manusia itu ya selalu menjaga kebersihan, baik secara lahir ataupun secara batin. Nah, yang jelas di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa lima perkara dari fitrah. Dan sekali lagi fitrah yang dimaksud di sini adalah asalnya manusia seperti itu. Ada lagi yang mengatakan fitrah di sini adalah syariat Islam, kebiasaan para nabi. Nah, itu beberapa makna fitrah berdasarkan pensyarah-pensyarah hadis. Asal fitrah di sini ada yang mengatakan ya asalnya syariat Islam ya begitu. Kemudian asalnya kebiasaan dan ajaran para nabi ya seperti itu. Kemudian yang paling pertama dari perkara yang merupakan fitrah ini adalah berkhitan. Khitan adalah qat'ul qulfah allati tughatti al-hashafah min ar-rajul. Memotong memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Gitu ya. Sedangkan untuk perempuan, qat'u ba'dil jildah allati fi a'la al-farji min al-mar'ah kan-nawati aw ka'urfi al-dik. Memotong sebagian kulit pada bagian atas dari farj, kemaluan perempuan, seperti biji kurma atau seperti yang ada pada ayam, yaitu di atas kepala ayam. Nah, seperti itu yang dipotong. Di dalam bahasa Arab, khitan untuk lelaki disebut dengan i'dhar. Di dalam bahasa Arab, khitan untuk lelaki disebut dengan i'dhar. Di dalam bahasa Arab, khitan untuk perempuan disebut dengan khafd. Khafadha. Ya. Kemudian yang kedua dari fitrah adalah al-istihdad. Istihdad pengertiannya adalah isti'malul musa fi halqil 'anah. Penggunaan pisau atau silet untuk menggundul bulu kemaluan. Al-ana asy'ar an-nabit haula al-farj. Yang artinya bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Penggunaan silet atau pisau untuk menggundul bulu kemaluan, gitu ya. Itu disebut dengan istihdad, dan itu termasuk dari fitrah. Yang ketiga, natful ibti, yaitu naz'u sya'r an-nabit tahta al-ibt, melepaskan bulu yang tumbuh di bawah ketiak. Dan yang paling afdal adalah dengan mencabutnya. Liman qawi alih, bagi siapa yang kuat. Dan bisa saja aslu sunnah bi izalatih, bisa saja sunnah itu dapat dikerjakan dengan menghilangkan sarana-sarana, menghilangkan bulu tersebut dengan sarana apapun, itu maksudnya, dengan sarana apa, artinya bisa dicabut, bisa dikerik, bisa di wax, nggak apa-apa, itu semuanya bisa dilakukan. Yang keempat, taklimul adfar, memotong kuku-kuku, yaitu memendekkan apa yang panjang dari kuku tangan dan kaki dengan alat potong kuku atau yang semisal dengannya. Ini tujuannya adalah liidhab ma yajtami'u tahta minal wasakh, menghilangkan kotoran-kotoran yang tersembunyi, yang terkumpul di bawah kuku. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menipiskan kumis. Asy-syarib dalam bahasa Arabnya. Kumis asy-sya'run nabit 'ala syafatil 'ulya. Bulu yang tumbuh di atas bibir yang atas. Maka dipendekkan sampai nampak ujung dari bibir, sampai nampak ujung dari bibir, atau menghilangkan yang melewati bibir, menghilangkan yang melewati bibir. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, ada riwayat yang lain, yaitu perintah untuk di uhfu itu artinya adalah menghabiskan. Nah, ya, menghabiskan atau menipiskan, ya. Menghabiskan atau menipiskan. Kalau kita perhatikan, ada beberapa gambar yang bisa kita lihat bagaimana yang disebut dengan menghabiskan atau menipiskan. Nah, yang paling disunnahkan adalah menipiskan atau memendekkan. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, ini namanya qas, memendekkan. Sehingga bibir yang atas ini tidak dilewati oleh kumis, maka dipendekkan dan bibir yang atasnya kelihatan, ya kan, kelihatan bibir yang atasnya. Tapi kumisnya tetap ada. Nah, itu namanya memendekkan kumis. Ya. Ada lagi uhfush syawarib wa zuzzush syawarib. Zuzzu artinya adalah menipiskan berarti ditipiskan dia. Tidak hanya memendekkan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apa hukum untuk menggundul? Ya, menggundul kumis. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang menggundul kumis. Ada yang mengatakan sunnah digundul habis. Ini mazhab Hanafi dan kedua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad Al-Qadhi. Karena ada hadis yang berbunyi ahfush syawarik. Itu yang saya katakan tadi. Tipiskan kumis. Ada hadis juga yang berbunyi anhikush syawarik. Habiskan kumis. Ada lagi yang berbunyi zuzzush syawarib. Zuzzu itu ya berarti ditipiskan kumis. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam At-Tahawi berkata annal ikhfa'a ikhfa'a afdalu min al-qas. Bahwa menipiskan yang seperti saya lakukan ini lebih utama daripada memendekkan yang tadi. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang kedua, yang sunnah adalah memendekkan. Bahkan mereka mengatakan menggundul atau mencukur habis kumis ini makruh. Dan ini mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dan dalilnya tadi yang kita baca ini hadisnya. Karena memakai kata-kata qassus syarib, memendekkan kumis. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita kana syaribi wa fa aizada fa qassahu li, yakni Rasulullah SAW ala siwak. Ya, artinya adalah kumisku panjang, maka Rasulullah SAW memendekkan kumisku di atas satu siwak. Ala siwak. Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud di atas satu siwak di sini mungkin wallahu a'lam ya, di sini ada siwak kita letakkan maka dia ditipiskan di situ. Misalkan ada gambar tadi. Nah, ini ya, ini ada satu siwak di sini. Letakkan. Nah, di atasnya baru dipotong. Gitu ya. Ya. Nah. Nah, yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata wa tahsulu sunnah biqassih. Sunnah Nabi sudah dikerjakan dengan cara memendekkan hatta yabdu al-itar wa huwa tarafus syah. Sampai nampak al-itar. Itar adalah ujung dari bibir atas ini. Itu sudah termasuk sunnah. Wa kullama ukhidha fawqa dhalik fa huwa afdal nass 'alayh. Dan setiap kali lebih di atas itu maka itu lebih afdal. Kemudian beliau mengatakan wala yustahabbu halquhu, dan tidak dianjurkan mencukur habis. Di anna fi lafzil Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anhaku asy-syawarib wa a'fu al-liha. Karena dalam lafaz riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, Nabi Muhammad SAW bersabda anhiku habiskan, kumis dan biarkan jenggot. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, wa kana Ibn Umar yuhfi syaribahu hatta yunzara ila mawdi'il halq. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menipiskan kumisnya sampai terlihat ya bagian yang di apa namanya di kerik tersebut. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jelas terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa bahwa sebagian ada yang mengatakan ditipiskan atau dipendekkan, kemudian ada yang mengatakan digundul. Ya, di gunung. Nah, taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nomor dua. Qala Anas radhiyallahu anhu, waqita lana fi qas al-sharib wa taqlim al-azfar ونتف الإض وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita diberikan waktu untuk kita dalam memendekkan kumis, memotong kuku-kuku dan mencabut bulu ketiak dan menggundul bulu kemaluan, tidak kami boleh biarkan lebih lama dari 40 hari. Lebih lama dari 40 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa dia setiap kali 40 hari harus dipotong. Tetapi ada yang mengatakan bahwa 40 hari tersebut bukan untuk batasan, tetapi hanya sekedar dianjurkan. Dan kebanyakan dari para ulama senantiasa memperhatikan perkara-perkara ini, seperti menipiskan kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak, menghancurkan bulu kemaluan. Ini pada hari Jumat kebanyakan mereka seperti itu. Ya, sebabnya kenapa? Karena hari orang-orang berkumpul untuk sholat dan juga berpenampilan yang bersih, baik. Ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam النووي رحمه الله وقد نص الشافعي والأصحاب رحمه الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. dan telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i rahimahullah bahwa dianjurkan untuk memotong kuku-kuku dan mengambil dari rambut-rambut pada hari Jumat. Nah, itu madzhab Syafi'i ini seperti itu. Dan belum ada dalil ini secara khusus. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Falam yathbut aidan fi istihbab qass adh-dhufr yawm al-khamis hadis." Belum tetap satu hadis pun tentang anjuran memotong kuku pada hari Kamis. Qad akhrajahu Ja'far al-Mustaghfiri bi sanadin majhul. Ada riwayatnya dari Ja'far al-Mustaghfiri, tapi sanadnya ada yang majhul, yang tidak diketahui. Wa ruwinahu fi musalsalat at-taymi min tariqihi wa aqrabu ma qatta alayhi fi dhalika ma akhrajahu al-Baihaqi min mursali Abi Ja'far al-Baqir qala kana Rasulullah SAW alaihi wasallam yastahibbu an ya'khudha min al-anfari wa sha'ribi yawm al-jum'ah. Dan yang paling dekat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, tetapi dia mursal. Mursal itu lemah. Karena al-Baqir yang merupakan tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ini mursal. Bahwa Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan untuk memotong kuku-kukunya dan menipiskan kumis-kumisnya pada hari Jumat. Dan ada penguatnya, hadis riwayat Abu Hurairah, akan tetapi dia juga lemah. Jadi belum ada hadis sahih untuk setiap Jumat itu belum ada. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang hal tersebut, maka beliau mengatakan yusannu fi yaumil jum'ah qabla az-zawal, dianjurkan untuk melakukan itu sebelum Jumat. Wa anhu yaumil khamis wa anhu yatakhayyab wa hadha huwa al-mu'tamad annahu yastahibbu kayfa mahtaja ilayhi. Ada lagi Imam Ahmad mengatakan pada hari Kamis, ada lagi ya terserah saja, dan ini yang dijadikan sebagai sandaran dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu kapan dia perlukan dia lakukan. Dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini karena belum ada dalil sahih setiap hari Jumat atau setiap 40 kali 40 hari sekali. Nah, sedangkan hadis yang menyebutkan tidak membiarkan lebih daripada 40 hari, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufhim lima ashkal alaih min sahih Muslim, zikrul arba'in tahdidun li aktsaril muddah, yang artinya penyebutan kata 40 itu adalah pembatasan untuk masa yang paling banyak. Wala yamna'u tafaqqudu dhalika min al-jum'ah ila jum'ah, yang artinya tidak mengapa juga untuk memperhatikan itu setiap Jumat. Ya, wadhabitu fi dhalika al-ihtiyaj. Tapi batasannya sebenarnya adalah kapan diperlukan. Ya. Hanya Imam Nawawi mengatakan al-mukhtar anna dhalika kullahu yudbatu bil haj. Menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menghabiskan bulu kemaluan, itu batasannya adalah saat ada hajat keperluan. Ya, saat ada hajat keperluan. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang as-siwak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siwak as-siwaku mataharatun lil fami mardatun lirabb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda siwak adalah pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah. Ya. Ini adalah hadis tentang siwak, pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ini hadis menunjukkan tentang bersiwak, ya. Dan hadis ini maknanya adalah bahwa siwak mendatangkan kebersihan untuk mulut dan mendatangkan ridha untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan keutamaan bersiwak. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersiwak. Lalu apakah bisa disamakan dan bisa dikiaskan siwak dengan sikat gigi, ya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya yang disebutkan oleh para ulama, siwak termasuk dari sunnah Nabi yang terdapat keutamaan di dalamnya dan juga terdapat anjuran untuk memakainya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan bersiwak serta anjuran untuk memakainya, tashmalu kulla alatin yatimu biha tanziful asn. Ini mencakup setiap alat yang dengannya sempurna pembersihan gigi. Nah, jadi bisa ya dimasukkan di dalam hal tersebut. Kalau memang terjadi apa yang terjadi pada siwak, baik itu dengan kayu arok yang biasa kita lihat atau dengan kayu zaitun atau dengan kayu kurma, termasuk di dalamnya adalah furushatul asnan, yaitu sikat gigi, yang mana dengannya terjadi pembersihan terhadap gigi, ya, terjadi pembersihan terhadap gigi. Bahkan sikat gigi sempurna dengannya pembersihan gigi-gigi dari dalam dengan mudah dan ringan. Jadi ini yang bisa kita kuatkan pendapatnya bahwa sikat gigi termasuk bisa dianalogikan dengan siwak, ya. Dan itu dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari bahasa. Siwak kata yang secara bahasa adalah untuk perbuatan menyikat gigi, ya, menyikat gigi. Oke, ini bisa dengan apapun, bukan hanya dengan siwak, dengan kayu arok, tetapi dengan apapun. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Naqiq al-Aid, as-siwak yutlaqu wa yuradu bihi al-fi'l alladhi huwa al-masdar. Siwak disebutkan dan dimaksudkan dia adalah perbuatannya, yaitu membersihkan mulut. Nah, dan para ahli fikih mengatakan bahwa siwak hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Laisa biwajib, bukan wajib. Ya.
3: Baik.
2: Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa siwak bukan ibadah mahdhah. Bukan ibadah yang tidak bisa di dilogikakan. Akan tetapi huwa ibadah ma'qulatul ma'na. Dia adalah ibadah yang bisa dimaklumi maknanya, yaitu untuk membersihkan mulut. Syekhul Islam berkata, li'anna siwaka innama syuri'a li tatyibil fam wa tathhirihi wa tanzifihi. Siwak itu disyariatkan untuk membersihkan mulut, mensucikannya, mewangikannya.

Nah, ada beberapa hal yang patut diperhatikan tentang siwak. Para ulama menyebutkan beberapa keadaan yang dianjurkan untuk memakai siwak. Yang pertama, indal wudu'i was shalah, saat wudu dan saat sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak aku memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah saat masuk ke rumah dan bertemu dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, bi ayyi syai'in yabda'u Rasulullah? Yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita. Dengan apa Rasulullah SAW memulai jika masuk ke dalam rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza dakhala baitahu bada'a bisyu. Adalah Rasulullah SAW kalau memulai masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Beliau memulai dengan bersiwak. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-lail yanshusu fahu bis-siwak. Jika bangun di malam hari, maka beliau membasuh atau menyikat mulutnya dengan siwak. Menyikat mulutnya dengan siwak. Nah, kemudian yang keempat, inda taghayyuri raihatil fam, saat berubah bau mulut. Baik itu perubahan karena makan yang memiliki bau yang tidak enak, atau disebabkan karena saking lamanya dia berpuasa atau kehausan, ya. Nah, ini boleh memakai siwak. Yang kelima, saat masuk masjid. Karena ini termasuk daripada kesempurnaan berpakaian yang baik. Yang diperintahkan oleh Allah setiap kali masuk.

Kemudian yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jikalau tidak aku menyulitkan atas umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika setiap salat. Kata-kata ini, laula an ashaqqa, laula an ashaqqa, menunjukkan bahwa sangat dianjurkan. Ya. Dan ini adalah salah satu bahasa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib 93 al-utas, yaitu bersin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawta. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang haus, maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan kainnya, dan beliau merendahkan suara. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini mafhum insyaallah taala. Jadi ditutup wajahnya dengan tangannya atau dengan kainnya. Kalau di orang Arab biasanya dengan surban yang ada di kepalanya itu. Nah. Kemudian yang ke-94, at-tasaub, menguap. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasaub minasyaitan. Yang artinya menguap termasuk dari syaitan. Fa idza tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata'. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menolaknya semampunya. Ya, fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Subhanallah. Jika sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika mengucapkan Allah gitu ya, kalau pas lagi menguap, maka syaitan tertawa. Syaitan tertawa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita ingin mengetahui beberapa hukum dari menguap. Ya. Hukum menguap.

disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala beberapa adab saat menguap, ya, beberapa adab saat menguap. Maka yang pertama, menguap makruh, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, dan lebih makruh lagi kalau di dalam sholat, dan sunnahnya adalah ditolak. Ya, jadi jangan sampai menguap malah ditolak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub." Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Fa idza 'atasa, jika salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fa haqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu aw an yushammitah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk melakukan tashmit. Tashmit itu mengucapkan yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap itu adalah dari syaitan. Faliyaruddahu mastata', hendaknya dia menolaknya semampu. Faidha qalaha dhahika minhu syaitan. Kalau seandainya dia mengucapkan ha, maka syaitan akan tertawa darinya, menertawakannya gitulah ya. Nah, ini hal yang berkaitan dengan menguap. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah,

0: disyariatkan. Siapa yang ingin menguap, maka hendaklah dia menahannya. Itu dengan cara menutup giginya dan menutup kedua bibirnya. Kalau tidak juga, ya maka dia tutup dengan tangannya. Dan sebagian ulama, tidak sedikit, mereka menganjurkan untuk menutupnya dengan tangan kiri, karena ia termasuk dari menghilangkan kotoran. Dan kaedah syariat mengatakan taqdimul yamin fi kulli ma kana min babil karamah, mendahulukan yang kanan di setiap perkara yang merupakan bab kemuliaan. Wa taqdimus syimal fi kulli ma kana min babil mahana, dan mengedepankan bagian kiri di setiap apa yang menjadi perkara di dalam hal-hal yang direndahkan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi patut diperhatikan asal hukumnya itu adalah tidak dilakukan, makruh untuk dilakukan. Tetapi kalau tidak sanggup juga menahannya, maka dia menutup dengan kedua tangannya. Nah, kemudian lanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Jika menguap salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia memegang dengan tangannya di atas mulutnya. Sesungguhnya syaitan masuk saat dia menguap tersebut. Nah, ini adab saat menguap. Jadi asalnya adalah ditahan, ditolak semua. Kalau enggak bisa, maka bibirnya dimenah. Kalau enggak bisa, maka tangannya menahan. Dan seterusnya. Alhamdulillah selesai bab yang berkaitan dengan kebersihan. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang berkaitan dengan pakaian. Ya, pakaian. Baru setelah itu adab makan dan minum, baru setelah itu adab bergaul, ya. Baru setelah itu adab lisan. Nah, kemudian setelah adab lisan baru berbicara tentang akhlak. Nah, ini masih ada beberapa poin, ya, yang harus kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: شيخ
3: silakan.
2: Saya kemarin bekerja di salah satu di dinas pemerintahan, dan kemarin saya bekerja di sana, saya hati kecil saya dengan ilmu yang saya dapatin tidak sesuai dengan apa yang saya jalanin. Dan tetapi saya berkehendak keluar dari perusahaan itu, dan sekarang saya sudah keluar dan saya melihat kekecewaan terhadap orang tua saya. Dan apakah sikap saya ini durhaka, dan sekarang saya sudah keluar, dan bagaimana sikap yang harus saya ambil, Syekh? Terima kasih, jazakallahu khairan.
3: Waalaikumsalam, terima kasih atas intervensinya. Nah, silakan.
4: تركك للعمل بحثا عن آخر من أجل حفظ دينك والبعد عن الأمور المحرمة تضرك في دينك، فغضب الوالدين لا يضرك إذا كان لهذا السبب، ولكن عليك أن تتلطف مع الوالدين وتحدثهما بالكلام الحسن ما تتبين به لهما وجهة نظرك وسبب تركك لهذا العمل، ما تحقق به المقصود إن شاء الله من تركك للعمل ورضا الوالدين، وهذا هو المطلوب.
5: Syekh, jelaskan bahwa jika engkau meninggalkan pekerjaanmu karena dalam rangka untuk menjaga agamamu dan jauh dari kemaksiatan, dari hal-hal yang haram, maka perbuatanmu sudah benar, dan adapun orang tua yang marah kepadamu, maka ini tidak akan memberi kemudaratan bagimu. Tetapi wajib bagi engkau untuk lembut kepada kedua orang tua, berkata-kata dengan lembut, jangan membantahnya, berkata dengan selembut-lembutnya, kemudian berusaha di ada waktu jelaskan kenapa ditinggalkan, jelaskan dengan baik-baik, tidak suka maksiat, ingin menjaga agama, dan semoga dengan penjelasan yang baik seperti itu kau bisa kembali baik sama orang tua, dan orang tua bisa kembali ridho kepadamu.
3: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: مطيرة تفسير القرآن.
7: أفلا يتدبرون القرآن
8: Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih. Kemudian Allah berfirman, فَلَا تُطِعِنْ مُكَذِّبِينَ, maka janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan itu. Artinya, kata Ibn Katsir, كَمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ وَأَعْطَيْنَاكَ الشَّرْعَ الْمُسْتَقِيمَ وَالْخَلْقَ الْعَظِيمَ, bagaimana ya kami telah memberikan kepada engkau nikmat, hai Muhammad, dan memberikan kepada engkau syariat yang lurus, wal khuluqil azim, dan akhlak yang agung. Fala tuti'in mukadzibin, maka jangan kamu menaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, Pak, pasti tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan biasanya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu selalu menginginkan manusia itu mengikuti keinginan dia. Ia berupa pendustaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu menaati mereka. Kita pun juga tidak perlu khawatir dan takut, ya akhul Islam, karena Allah yang tentunya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan, waddu lau tudhinu fayudhinun, mereka ingin sekali jika kamu bersikap mudahanah. Mudahanah itu apa sih? Mudahanah itu ya lembek dalam masalah menyikapi kekufuran gitu loh. Dalam artian, udahlah gak apa-apa kamu kafir, gak apa-apalah. Iya. Akhirnya yang terjadi mudahanah. Mudahanah itu mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia. Itu mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kata Ibnu Abbas, lauturakhis lahum fayurakhisun. Artinya mereka suka kalau kamu memberikan keringanan untuk kekufuran mereka. Mereka pun akan memberikan keringanan juga. Sementara Imam Mujahid berkata, waddu lau tarkanu ila alihatihim wa tatruku ma anta alaihi minal haq. Mereka ingin, hai Muhammad, agar kamu condong kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan kamu meninggalkan kebenaran yang kamu pegang tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah, memang ya, yang namanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, selalu ya berusaha bagaimana supaya keyakinan mereka yang sesat itu setidaknya jangan disesatin lah, begitu loh mas. Iya, mereka menyembah api, mereka menyembah apa matahari, mereka menyembah siapa kayak ya, ya terserah saya dong. Memang dalam Islam kita tidak ada memberikan kepaksaan kok kamu harus masuk Islam, enggak. Iya, Allah mengatakan la ikraha fid din, enggak ada. Tapi untuk dikatakan bahwa kita setidaknya jangan menyesatkan sesembahan selain Allah, entah dulu. Iya. Masalahnya kalau kamu punya akal waras, coba pikirin deh dikit, yang kamu sembah selain Allah itu berupa api, matahari, apa berhak disembah? Iya. Yang kamu sembah selain Allah berupa para nabi, para malaikat, apa berhak disembah? Maka makhluk, makhluk yang membutuhkan kasih sayang penciptanya, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ya kita katakan bahwa sesembahan kalian yang kalian sembah itu tidak apa namanya, tidak apa-apa, la ilaha illallah. Di mana akal sehat? Nah, siapa saja yang mempunyai akal yang sehat, dia akan yakin bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang Nasrani yang punya keyakinan trinitas, ada Allah Bapa ya, Anak sama apa namanya, Mak ya. Coba antum tanya ke mereka itu, kalian meyakini ada tiga trinitas itu, dari tiga ini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Iya, kalian memuja yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Siapa yang menciptakan ibundanya Nabi Isa? Saya yakin mereka yang mengatakan Allah. Allah yang menciptakan. Ya sudah, kalau begitu sembahlah yang telah menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Artinya yang kita sembah itu yang menciptakan kita. Adapun yang diciptakan, yang itu makhluk lemah dan membutuhkan kepada karunia Allah, bagaimana hendak dicipta, disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah pun tidak pernah ridha ya untuk disekutukan dengan siapapun juga, ya akhwat Islam. Tapi mereka berusaha ya agar apa namanya, kita itu tidak menganggap ibadah mereka itu sesat lah, paling tidak diam lah gitu. Makanya Pak, di Indonesia ini berbagai macam cara muncul Islam liberal yang mengatakan katanya semua agama sama. Semua agama sama katanya, sama-sama beriman kepada Allah. Ya, Yahudi juga beriman, orang Nasrani juga beriman kepada Allah. Cuma masalahnya, kalaupun mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah. Ya, kalau orang Muslim, orang Islam beriman kepada Allah dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang Nasrani mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi Allah punya istri, Allah punya anak. Ya. Maha suci Allah. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha Allahu walada. Mereka berkata Allah mengambil anak, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul lagi ya berbagai macam usahanya bagaimana caranya supaya ya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu dianggap sebagai atau diakui lah begitu. Makanya Allah mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian Allah berfirman wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti' dan jangan kamu menaati kulla hallafim mahin, setiap orang yang suka bersumpah mahin dan terhina dia. Iya, maksudnya orang yang suka bersumpah, bagaimana apakah kita enggak boleh bersumpah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa dzalika anna al-kadhiba li dha'fihi wa mahanatihi innama yattaqi bi aymanihi al-kadhiba allati yajtari'u biha 'ala asma'illahi ta'ala wa isti'maliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha." Yang demikian itu, orang dusta itu biasanya kata beliau karena sifat hina dia dan lemah dia, dia berusaha ya untuk menutupi kebohongan dia dengan sumpah-sumpah itu. Iya. Dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya enggak begini padahal begitu. Iya, ini orang-orang yang suka bersumpah dusta, Pak. Ya, untuk menutupi kebohongan-kebohongan dia. Padahal dia, kata Rasulullah SAW, salatatun, ada tiga orang. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Ya, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilayhim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa? Rajulun halafa kadziban fi waqtil asr. Orang yang bersumpah dusta di waktu asar. Bahwasanya ya, dia menjual harga ini atau membeli barang ini dengan seharga begini padahal enggak. Dia membawa nama Allah berdusta. Ya, dengan nama Allah, dengan mengatakan demi Allah padahal dusta. Sudah begitu waktunya di waktu asar lagi. Maka orang ini kata Rasulullah SAW tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Subhanallah wa ta'ala Islam azakumullah yakum. Maka Allah mengatakan wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali hai Muhammad kamu menaati orang yang seperti ini sifatnya. Hallaf, yang pertama suka bersumpah. Ya, sumpah yang di sini maksudnya yaitu sumpah dusta. Ya, bersumpah dusta itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam. Sering apa mudah bersumpah saja dilarang. Kadang ada orang dikit-dikit sumpah. Ini dilarang dalam Islam ya akal Islam, ini namanya mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam azakumullah. Ya. Makanya kata Rasulullah idza stalajjar rajul bahwa athimun, apabila seseorang yang mudah dan sering banget bersumpah, dikit-dikit sumpah, maka ia berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, atas pendapat sebagian ulama dalam memahami hadis tersebut. Akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu menaati orang yang sifatnya ini halaf mahin, tukang bersumpah dan ia hina. Ibnu Abbas mengatakan al-mahin ay al-kadhib, itu yang dusta. Artinya dia itu suka bersumpah tapi isinya dusta semua. Sementara Imam Mujahid mengatakan al-mahin ay al-da'iful qalb, yaitu orang yang lemah hatinya. Ya, karena kelemahan hati dan imannya itulah dia berani bersumpah dusta. Ini kalau orang yang bersumpah dengan nama Allah, Pak, kemudian ia dalam kedustaan, itu menunjukkan kelemahan iman dia kepada Allah. Akan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan itu, Pak. Ya. Maka orang seperti ini pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Syekh,
3: silakan.
2: Saya kemarin bekerja di salah satu

0: di dinas pemerintahan, dan kemarin saya bekerja di sana, saya hati kecil saya dengan ilmu yang saya dapatin tidak sesuai dengan apa yang saya jalanin. Dan tetapi saya berkehendak keluar dari perusahaan itu, dan sekarang saya sudah keluar dan saya melihat kekecewaan terhadap orang tua saya. Dan apakah sikap saya ini durhaka, dan sekarang saya sudah keluar, dan bagaimana sikap yang harus saya ambil, Syekh? Terima kasih, jazakallahu khairan.
1: Oh iya, terima kasih atas interaksinya. Nah, silakan.
2: تركك للعمل بحثا عن آخر من أجل حفظ دينك والبعد عن الأمور المحرمة تضرك في دينك، فغضب الوالدين لا يضرك إذا كان لهذا السبب، ولكن عليك أن تتلطف مع الوالدين وتحدثهما بالكلام الحسن ما تتبين به لهما وجهة نظرك وسبب تركك لهذا العمل، بما تحقق به المقصود إن شاء الله من تركك للعمل ورضا الوالدين، وهذا هو المطلوب.
3: Syekh jelaskan bahwasanya jika engkau meninggalkan pekerjaanmu karena dalam rangka untuk menjaga agamamu dan jauh dari kemaksiatan dari hal-hal yang haram, maka perbuatanmu sudah benar, dan adapun orang tua yang marah kepadamu, maka ini tidak akan memberi kemudaratan bagimu. Tetapi wajib bagi engkau untuk lembut kepada kedua orang tua, berkata-kata dengan lembut, jangan membantahnya, berkata dengan selembut-lembutnya, kemudian berusaha di ada waktu jelaskan kenapa ditinggalkan, jelaskan dengan baik-baik, tidak suka maksiat, ingin menjaga agama, dan semoga dengan penjelasan yang baik seperti itu kau bisa kembali baik sama orang tua, dan orang tua bisa kembali ridho kepadamu.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Mutiara Tafsir Al-Quran.
7: Afala yatadabbarun Al-Quran.
1: Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih, ya. Kemudian Allah berfirman, "Fala tuti'in mukadzibin." Maka janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan itu. Artinya kata Ibn Katsir, "Kama an'amna 'alaik wa a'tainaka syar'al mustaqim wal khalqal 'adzim." Bagaimana ya, kami telah memberikan kepada engkau nikmat, hai Muhammad, dan memberikan kepada engkau syariat yang lurus, wal khuluqil azim, dan akhlak yang agung. Fala tuti'in mukadzibin, maka jangan kamu menaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, Pak, pasti tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan biasanya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu selalu menginginkan manusia itu mengikuti keinginan dia. Ia berupa pendustaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu menaati mereka. Kita pun juga tidak perlu khawatir dan takut, ya akhul Islam. Karena Allah yang tentunya maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin sekali jika kamu bersikap mudahanah. Mudahanah itu apa sih? Mudahanah itu ya lembek dalam masalah menyikapi kekufuran gitu loh. Dalam artian udahlah enggak apa-apa kamu kafir, enggak apa-apalah. Iya. Akhirnya yang terjadi mudahanah. Mudahanah itu mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia. Itu mudahanah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kata Ibnu Abbas, law turakhis lahum fayurakhisun. Artinya mereka suka kalau kamu memberikan keringanan untuk kekufuran mereka. Mereka pun akan memberikan keringanan juga. Sementara Imam Mujahid berkata, waddu law tarkanu ila alihatihim wa tatruku ma anta alaihi minal haq. Mereka ingin, hai Muhammad, agar kamu condong kepada tuhan-tuhan mereka dan kamu meninggalkan kebenaran yang kamu pegang tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah, memang ya, yang namanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah selalu ya berusaha bagaimana supaya keyakinan mereka yang sesat itu setidaknya jangan disesatin lah, begitu loh mas. Iya, mereka menyembah api, mereka menyembah apa matahari, mereka menyembah siapa kayak ya, ya terserah saya dong. Memang dalam Islam kita tidak ada memberikan kepaksaan kok kamu harus masuk Islam, enggak. Iya, Allah mengatakan la ikraha fid din, enggak ada. Tapi untuk dikatakan bahwa kita setidaknya jangan menyesatkan sesembahan selain Allah, entah dulu. Iya. Masalahnya kalau kamu punya akal waras, coba pikirin deh dikit, yang kamu sembah selain Allah itu berupa api, matahari, apa berhak disembah? Iya. Yang kamu sembah selain Allah berupa para nabi, para malaikat, apa berhak disembah? Mereka makhluk, makhluk yang membutuhkan kasih sayang penciptanya. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ya kita katakan bahwa sesembahan kalian yang kalian sembah itu tidak apa namanya, tidak apa-apa, la ilaha illallah. Di mana akal sehat? Nah, siapa saja yang mempunyai akal yang sehat, dia akan yakin bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Atau orang Nasrani yang punya keyakinan trinitas, ada Allah Bapa ya, anak sama apa namanya, mak ya. Coba antum tanya ke mereka itu, kalian meyakini ada tiga trinitas itu, dari tiga ini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Iya, kalian memuja yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Siapa yang menciptakan ibundanya Nabi Isa? Saya yakin mereka yang mengatakan Allah. Allah yang menciptakan. Ya sudah, kalau begitu sembahlah yang telah menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Artinya yang kita sembah itu yang menciptakan kita. Adapun yang diciptakan, yang itu makhluk lemah dan membutuhkan kepada karunia Allah, bagaimana hendak dicipta, disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah pun tidak pernah ridha ya untuk disekutukan dengan siapapun juga, ya akhwat Islam. Tapi mereka berusaha ya agar apa namanya, kita itu tidak menganggap ibadah mereka itu sesat lah, paling tidak diamlah gitu. Makanya Pak, di Indonesia ini berbagai macam cara muncul Islam liberal yang mengatakan katanya semua agama sama. Semua agama sama katanya, sama-sama beriman kepada Allah. Ya, Yahudi juga beriman, orang Nasrani juga beriman kepada Allah. Cuma masalahnya, kalaupun mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah. Ya, kalau orang Muslim, orang Islam beriman kepada Allah dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Nasrani mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi Allah punya istri, Allah punya anak. Ya. Maha suci Allah. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah mengambil anak, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi ya berbagai macam usahanya, bagaimana caranya supaya ya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu dianggap sebagai atau diakui lah begitu. Makanya Allah mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian Allah berfirman, wala tuti kullu hallafin mahin. Wala tuti, dan jangan kamu menaati kullu hallafin mahin, setiap orang yang suka bersumpah, mahin dan terhina dia. Iya, maksudnya orang yang suka bersumpah, bagaimana, apakah kita enggak boleh bersumpah? Kata Ibn Katsir rahimahullah, wa dzalika annal kadhiba li dha'fihi wa mahanatihi innama yattaqi bi aymanihi al kadhiba allati yajtari'u biha ala asma'illahi ta'ala wa isti'maliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Yang demikian itu, orang dusta itu biasanya, kata beliau, karena sifat hina dia dan lemah dia, dia berusaha ya untuk menutupi kebohongan dia dengan sumpah-sumpah itu. Ya. Dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya enggak begini padahal begitu. Ya, ini orang-orang yang suka bersumpah dusta, Pak. Ya, untuk menutupi kebohongan-kebohongan dia. Padahal dia, kata Rasulullah SAW, salatatun, ada tiga orang, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Ya, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa? Rajulun halafa kadziban fi waqtil asr. Orang yang bersumpah dusta di waktu asar, bahwasanya ya, dia menjual harga ini atau membeli barang ini dengan seharga begini padahal enggak. Dia membawa nama Allah, berdusta ya dengan nama Allah, dengan mengatakan demi Allah, padahal dusta. Sudah begitu waktunya di waktu asar lagi. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Subhanallah, kepada Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali, hai Muhammad, kamu menaati orang yang seperti ini sifatnya. Hallaf, yang pertama suka bersumpah. Ya, sumpah yang di sini maksudnya yaitu sumpah dusta. Ya, bersumpah dusta itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam. Sering apa mudah bersumpah saja dilarang. Kadang ada orang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ini dilarang dalam Islam, ya akhal Islam. Ini namanya mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Makanya kata Rasulullah, idza stalajjar rajul bahwa athimun, apabila seseorang yang mudah dan sering banget bersumpah, dikit-dikit sumpah, maka ia berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, atas pendapat sebagian ulama dalam memahami hadis tersebut. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu menaati orang yang sifatnya ini halaf mahin, tukang bersumpah dan ia hina. Ibnu Abbas mengatakan al-mahin ay al-kadhib, itu yang dusta. Artinya dia itu suka bersumpah tapi isinya dusta semua. Sementara Imam Mujahid mengatakan al-mahin ay al-da'iful qalb, yaitu orang yang lemah hatinya. Ya, karena kelemahan hati dan imannya itulah dia berani bersumpah dusta. Ini kalau orang yang bersumpah dengan nama Allah, Pak, kemudian ia dalam kedustaan, itu menunjukkan kelemahan iman dia kepada Allah. Akan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan itu, Pak. Ya. Maka orang seperti ini pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Soal jawab.
1: Ini ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Belitung. Ingin bertanya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 8 Sofar 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Jauhi 7 Perkara Penyebab Binasa.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengawali hari dengan sesuatu yang kita harapkan menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis taklim kita berharap darinya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat menjadi bekal bagi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang begitu besar sekali jasanya bagi Islam dan kaum muslimin, yang beliau menyampaikan hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, cinta kepada Abu Hurairah itu jadi tanda keimanan. Kita maksimalkan, kita berusaha mengenal beliau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendoakan Abu Hurairah, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh orang-orang, oleh hamba-hamba yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Cinta kepada sahabat Abu Hurairah itu diantara tanda keimanan. Maka ketika seorang sampai ada kebencian kepada sahabat Abu Hurairah, pertanda nih, pertanda mungkin dia kehilangan iman sama sekali, sudah enggak ada iman, atau ada iman namun imannya lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang bakal membinasakan. Jauhi oleh kalian wahai para sahabatku, tujuh perkara yang mendatangkan. Apa tujuh perkara yang menyebabkan kebinasaan itu? Maka beliau menyebutkan, asyirku billah, berbuat syirik, wassihru, mempraktekkan atau mempelajari sihir, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang dibenarkan, wa aklu riba, makan harta riba, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang ketika perang berkecamuk, kabur, wa qadhul muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuhnya adalah menuduh wanita mukminah padahal wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya, dituduh berbuat zina. Menuduh mukminah yang taat, yang baik, yang menjaga agama, dituduh berzina. Maka ini termasuk perkara yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan majelis kita di kesempatan, amin ya rabbal alamin. Faidah pertama yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa maksiat adalah sebab kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Maksiat itu bukan hanya nanti di akhirat jadi apa namanya perkara yang menyulitkan hamba, bukan hanya di akhirat saja. Sesungguhnya maksiat itu akan menjadi sebab sulitnya kehidupan, sempitnya kehidupan bagi seorang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang bermaksiat, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang durhaka kepada Allah, ada perintahnya tidak dijalankan, ada larangannya tidak dijauhi, ini maksiat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan jangan dianggap remeh yang namanya maksiat kepada Allah, menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia menyebabkan kesempitan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Mungkin panjenengan akan melihat, itu Ustaz orang maksiatnya dur-duran, tapi ternyata kok hidupnya enjoy-enjoy saja, hartanya melimpah ruah, sehat, anak-anaknya pada pinter-pinter. Mungkin akan komentar seperti itu sebagian jemaah. Ada orang yang maksiatnya yang besar, yang kecil, semuanya dikerjakan, tapi hidupnya kayaknya kok enjoy-enjoy saja. Mana bukti kalau orang tersebut mendapatkan kehidupan yang sempit? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan itu kan cuma lihat lahiriahnya saja. Panjenengan itu kan cuma lihat lahiriahnya saja. Sementara kehidupan itu ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan, siapa yang berpaling dari Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, kita katakan sami'na wa amanna, kami dengar itu dan kami imani itu. Kita harus yakin bahwa setiap orang yang punya maksiat, maka dia punya bagian sempitnya hidup yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.
4: pasti Al-Quran itu benar. Gak mungkin Al-Quran berdusta. Kan banyak orang yang dilapangkan rezekinya Masya Allah, dalam artian harta benda itu luar biasa, tapi diambil satu sisi kehidupannya, gak bisa tidur kecuali pakai obat. Coba panjenengan duitnya sedikit tapi naik turu jan, ya Allah, angler banget gitu, ngantekan khotbah Jumat berak rungu blas ayam temen urip kayak gitu. Masya Allah, penak temen urip kok bisa ngantekan nang dingin diles kayak gitu ya, kepenak banget saking capeknya atau gimana ini. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebayang seperti apa harta yang melimpah ruah tidak bisa mendatangkan ketenangan. Rumah begitu besar, kendaraan begitu mewah, tapi di malam hari dia sudah gelisah, pengen tidur gak bisa tidur. Sudah bawa teman-temannya suruh ngobrol biar nanti sampai tidur, ternyata tidak juga. Akhirnya datang ke dokter, dikasih obat penenang. Bagaimana seorang akan bisa mendapatkan ketenangan sementara dia itu adalah orang yang senantiasa melawan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksiat itu menghilangkan keberkahan. Maksiat itu menjadikan hati keras. Maksiat menjadikan seorang itu sulit untuk menerima kebenaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini faedah yang pertama, bahwa maksiat itu sebab kebinasaan di dunia sebelum nantinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang tadi saya sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan akan kami bangkitkan orang-orang yang di dunia berpaling dari peringatan Allah. Di dunia sudah sempit hidupnya, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta jemaah. Lewong melek aja, melek itu gelap di akhirat. Tidak ada cahaya di akhirat. Kecuali iman, kecuali ketaatan. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu kau lupakan ayat-ayat yang datang, ayat-ayat kami yang datang kepadamu, kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, di hari ini kalian dilupakan. Na'udzubillah, akhir yang begitu menyedihkan. Di dunia sudah enggak dapat kelapangan hidup, di akhirat dalam keadaan terlunta-lunta. Iya, kalau terlunta-lunta masih ada tempat berlindung, di sana enggak ada lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas adalah haramnya syirik, dan bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Allah Subhanahu wa taala begitu murka bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik. Bahkan Allah taala tidak akan memberikan maaf selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya jika seorang mati dengan membawa dosa syirik. Yang sering saya ingatkan, yang namanya syirik ini bukan ngiri kepada tetangga, bukan hasad. Yang namanya syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalau cuma sekedar ngiri itu memang enggak boleh, tapi levelnya bukan syirik yang dimaksudkan. Itu syirik bahasa Indonesia, enggak tahu dari mana asal usulnya. Pada syirik banget karo aku sih jenek nang apa? Nah, itu bahasa kita. Tapi bukan syirik seperti itu yang menjadikan Allah enggak memaafkan hamba. Bukan syirik seperti itu yang menjadikan Allah enggak akan mengampuni dosa hamba. Syirik yang menjadikan Allah Ta'ala tidak mengampuni hamba adalah syirik ketika seorang punya keyakinan bahwa selain Allah berhak untuk disembah, atau seorang mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang dikehendaki, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Bapak Ibu. Tetapi ingat, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bagi orang-orang yang mati belum sempat bertobat dari kesyirikannya. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat, meninggalkan dosa syiriknya, maka taubat itu terbuka untuknya. Maka ampunan akan diberikan untuknya jika taubatnya itu taubat nasuha. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara faidah yang bisa kita ambil adalah haramnya belajar sihir dan juga mengajarkannya. Faidah yang bisa kita ambil setelahnya adalah haramnya belajar sihir dan juga haramnya mengajarkan sihir. Sihir itu memang bisa dipelajari, bisa, tapi enggak boleh. Jangan sampai sebagian orang mengatakan mengilmiahkan, ini ilmu yang bisa dipelajari kok. Iya, sihir juga bisa dipelajari. Jadi jangan sampai kemudian panjenengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang, oh pengobatan seperti ini bisa dipelajari, ilmiah banget kok, ditransfer penyakitnya dari seorang kepada hewan, nanti akan seperti ini akibatnya. Dengan alasan apa? Katanya bisa dipelajari. Ya semua ilmu bisa dipelajari. Tetapi ada yang boleh dipelajari, ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak boleh dipelajari. Itu yang harus kita tahu. Karena apa? Karena sihir ini amalnya syaitan, perbuatan setan. Allah Ta'ala sebutkan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, akan tetapi setanlah yang kafir yang telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Yang mengajarkan adalah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang belajar tentang sihir ini sebagaimana sudah kita kaji di majelis yang telah lalu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang belajar sihir, maka sesungguhnya di akhirat tidak dapat bagian sedikit pun. Bagian apa? Rahmat Allah. Tidak dapat bagian rahmat Allah sedikit pun. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Tentang kufurnya belajar sihir adalah Harut dan Marut menjelaskan. Harut dan Marut sebagai ujian dari Allah bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sihir kepada manusia hingga mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian, fala takfur, jangan kufur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan anggap remeh yang semacam ini. Jangan anggap remeh yang semacam ini. Terkhusus panjenengan yang masih punya anak-anak menginjak dewasa. Karena yang namanya anak-anak usia seperti itu punya apa namanya penasaran yang gede. Kenal dari temannya, belajar dari temannya, ngirim sesuatu kepada temannya dengan jalur yang seperti itu, rapalan-rapalan tertentu. Maka berusahalah untuk punya hubungan baik dengan anak-anak, untuk memonitor apakah kita sebagai orang tua benar-benar memastikan anak kita tumbuh kembang di atas tauhid, ataukah justru malah kebalikannya. Perlu dicek Bapak Ibu, perlu benar-benar kita menjaga anak kita. Karena mungkin saja di rumah putra-putri panjenengan di rumah itu ngikut orang tua karena apa? Karena dilihat kalau nanti baik di hadapan orang tua kan dapat banyak hal kayak gitu kan, uang sakunya dan lain sebagainya. Tetapi tolong masuk ke kehidupan mereka. Seperti apa pergaulannya? Berteman dengan siapa? Apa yang dipelajari dari temannya? Tanyakan itu.
3: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara praktek sihir adalah tentunya kita ketahui praktek paranormal, perdukunan yang semacam itu. Kita lanjutkan. Alasan yang dibenarkan untuk membunuh adalah tentunya ketika seorang melakukan dosa pembunuhan, kemudian hakim memutuskan orang ini divonis bersalah kemudian dibunuh. Yang membunuh di saat itu dia membunuh dengan hak. Bukan berarti kemudian kita langsung tampil sendiri, kita bunuh juga, bukan seperti itu. Tetapi itu melalui prosedur hukum, melalui syariat kita. Tidak bolehnya membunuh jiwa tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ingat sabda Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlir rajulin muslim. Lazawalud dunya, sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pembunuhan seorang yang muslim. Masyaallah. Muslim itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan hilangnya dunia, lenyapnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan. Dunia dalam artian ya tanpa muslimnya gitu ya. Dunia alam ini gitu ya. Hilang, lenyap bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Betapa muslim ini berharga banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia banget seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenapa? Karena seorang muslim merendahkan diri di hadapan Allah. Karena seorang muslim tunduk dan taat kepada Allah, dimuliakan mereka dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hancur, lenyap semuanya. Itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Namun sangat disayangkan sekali di kita itu, karena hal sepele banget, cuma karena kepengen HP, kepengen duit cuma sekian juta yang disimpan oleh seorang nenek, seorang cucu, dengan begitu beringas, dengan begitu tega membunuh sang nenek. Jenengan mireng beritanya kan kemarin, di kabupaten kita gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang cucu, ini cucu yang dicintai, yang disayangi, apa-apa dikasih kepadanya, dengan begitu tega, dengan begitu kejam menghabisi neneknya cuma karena uang beberapa rupiah. Gak banyak uangnya, kalau miliaran mungkin ya. Ini cuma beberapa. La haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita dijaga dari segala macam bentuk dosa. Semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa-dosa yang semacam ini yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil, yang kelima adalah haramnya riba dan bermuamalah dengannya. Riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Karena orang-orang kafir di saat itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu ya sama seperti riba, golet badi gitu bahasa kita, nyari untung. Tetapi yang namanya riba ini diharamkan oleh Allah. Yang namanya jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha menjauhi dosa riba semaksimal mungkin. Di zaman kita sekarang ini, zaman yang segala sesuatunya diribakan, semuanya diribakan. Maka orang-orang yang berusaha untuk menjauhi riba tetap saja kena debu-debunya. Namun ya seorang sudah berusaha maksimal, jauhi akad-akad riba. Dan ingat, yang namanya
4: dosa riba itu bukan hanya lembaganya atau orang yang ngasih utangan saja, yang utang juga dosanya sama. Repotnya seperti itu. Lah ngulet utangan angel bang. Kenapa harus utang? Kalau seandainya penjara

0: Gak ada masalah.
1: Cuma kita aja yang nuruti nafsu, nuruti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kita memenuhi yang kita cari adalah pemenuhan kebutuhan hidup, simple hidup itu. Seorang bisa berdiri sholat, seorang bisa makan, seorang bisa sekolah. Yang simple-simple saja kayak gitu ya. Masya Allah, gak menyulitkan. Kena bocah ku anu pinter banget saat kolet sekolah sing gratis apa orang. Nek pancen pinter insya Allah dengan kepinterannya dapat sekolah gratis yang apa namanya beasiswa. S1, S2, bahkan sampai S3 itu banyak. Tapi bocah ku ora gelem sing kaya gue lah gue. Bocah gue anu kaya wong tuane. Angel domongi kayak gitu ya. Pada-pada. Kadang-kadang seperti itu. Anak itu tergantung orang tuanya kan. Kalau orang tuanya senantiasa memberikan pengertian-pengertian, bapakmu ini seperti ini, kehidupannya seperti ini dan seterusnya, insya Allah simple. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai punya anggapan sing ngutangi ustaz, sing dosa. Kita yang ngutang itu cuma jadi korban. Salah. Jenengan itu bukan korban, mengorbankan diri. Jenengan itu bukan korban, jenengan itu pelaku. Tolong pahami ini. Kalau korban itu kan kalau seandainya ini benar-benar terpaksa, enggak ada, enggak bisa bertahan hidup kecuali dengan seperti itu, gitu ya. Maka itu barulah dibolehkan dalam kondisi darurat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, pelaku riba yang ngasih pinjaman, yang meminjam, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Melawan Allah, melawan Rasulnya, wani, monggo, silahkan, silahkan. Dibuat simple aja hidup, dibuat simple. Apalagi di kampung ya, di kita di kampung itu banyak pelajaran. Pakai kayak kawit urip, kawit cilik tekan tusiki tua. Kayak urip baik, bisa sholat terus gitu ya. Tanpa nyenggol riba, iya. Masya Allah. Lebih simpel hidup di kampung itu. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Berusahalah untuk menjauhi riba. Kalau sekarang, sekarang nih, umpamanya belum bisa meninggalkan riba, belum bisa meninggalkan riba, seumpamanya seperti itu, bagaimana cara kita? Minta tolong kepada Allah dan jangan ngeyel, jangan banyak alasan lah, gitu. Jangan belani diri, kelakuannya kemudian dibelani, dibenarkan dengan berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Udah nggak usah, haram-haram kayak gitu aja. Yakini itu haram, bahwasannya kemudian itu dosa besar. Kemudian setelahnya apa? Minta tolong kepada Allah untuk dijauhkan. Kemudian selanjutnya diantara dosa besar yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Yang sering saya ingatkan adalah bahwa yang potensi terbesar memakan harta anak yatim itu malah justru orang dekatnya loh Bapak Ibu. Karena enggak secara ini istilahnya tangga, tetangga itu enggak mungkin bisa ngambil harta anak tersebut. Kecuali kalau mungkin anak yatim punya tanah, tanahnya berbuah pisang, ada pisang, ada mangga dan lain sebagainya. Diambil sama tetangganya itu harta anak yatim. Tapi yang signifikan banget adalah ayahnya ataupun ibunya belum dewasa. Warisannya itu kan haknya si anak dan itu harus dihitung secepat mungkin. Walaupun anak kecil itu nggak berhak memegang hartanya. Yang megang siapanya? Walinya ataupun ibunya atau keluarga besarnya yang memegangnya. Perhatikan, yang jadi masalah di sini potensi terbesar dari orang dekatnya, bahkan ibunya kadang-kadang yang memakan harta anak yatim tersebut. Karena apa? Sekian tahun nggak dibagikan,

kan harusnya dihitung persentasenya sekian, sekian, sekian anak laki-laki, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dibagi sudah di, kalau bahasa kita itu ditaning-taning ya, dibagi-bagi walaupun belum diserah terimakan gak ada masalah, tapi sudah dibagi dulu. Ketika sudah dewasa anak tersebut sudah bisa mengatur keuangan, barulah diserahkan kepadanya. Dan jangan sampai kemudian apa, dimakan oleh ibunya sendiri yang makan. Ternyata yang makan harta anak yatim adalah orang tuanya sendiri. Emang enggak boleh? Ya enggak boleh kalau memang sudah jatahnya anak tersebut. Tidak boleh diambil. Karena itu harta warisan. Dan Islam sangat menghormati itu. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka. Sedang memasukkan api ke dalam perut. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala juga sebutkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Mendekati harta anak yatim dengan cara yang benar, misalnya panjenengan jadi wali keluarga besar, ngurus hartanya anak yatim, anaknya masih kecil-kecil misalnya, maka dikembangkan di usaha yang usaha tersebut istilahnya paling sedikit potensi kerugiannya. Kemudian batinnya jenengan boleh ngambil dari situ kayak gitu. Ngambil dari keuntungannya. Jangan malah dimanfaatkan. Ini ada anak yatim hartanya banyak. Alasannya usaha-usaha-usaha, ternyata jenengan bati terus, laporannya ke sana rugi. Itu kan repot kalau seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil adalah haramnya lari dari medan perang. Tidak bolehnya seorang lari dari medan perang. Yang dibolehkan lari di medan dari medan perang adalah untuk mengatur strategi, untuk mengatur strategi pura-pura, ataupun untuk bergabung kepada pasukan yang di belakangnya, misalnya seperti itu. Maka itu dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Yang dibolehkan tadi yang saya katakan, mengatur strategi atau dia bergabung kepada pasukan yang di belakangnya. Kemudian faedah yang ke-8 dari hadis ini adalah bahwasanya haram menuduh wanita mukminah berzina. Wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang taat kepada Allah punya kehormatan, tidak boleh dituduhkan kepadanya perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang menyebutkan tentang 7 perkara yang menyebabkan kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah taala berkenan menjauhkan kita dari segala macam bentuk maksiat, dosa, maksiat dan juga dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
2: Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan kunci kepada kita. Dalam masa fitnah, cepat beramal. Kenapa? Karena amalan itu akan jaga antum insyaallah. Orang yang memiliki amalan yang rutin dia amalkan, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya masih mu'min, sorenya bisa kafir. Jadi hitungan jam orang itu bisa kafir. Sorenya mu'min, paginya bisa kafir. Kenapa? Dia jual agamanya demi mendapatkan dunia. Dan kita lihat orang-orang Islam yang menjual agamanya, dia tidak membela umat Islam, dia membela orang-orang non-muslim. Kenapa kau lakukan itu? Ya dia odina, dia jual agama. Gak ada urusan buat dia. Dan itulah fitnah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya fitnah ini jemaah. Dan beratnya orang istiqomah di masa fitnah ini, tiap hari kita disuruh berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ketika ayat ini turun, siapa orang yang mendapatkan nikmat? Para sahabat Nabi. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan orang-orang soleh, jalan mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang tahu kebenaran lalu tidak mengamalkannya. Kita udah berapa lama ngaji, tapi berapa banyak kita tidak mengamalkan? Tuh, waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang tersesat? Orang yang memang gak tahu jalan dia. Yang penting dia beribadah. Yang penting dia beragama. Benar gak tahu. Yang penting anda punya niat kebaikan. Jangan. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran kemudian mereka tidak mengikutinya. Dan jangan pula seperti orang-orang Nasoro yang mereka tersesat, tidak mengetahui kebenaran itu di mana. Sehingga mereka mengatakan Tuhan itu tidak. Tersesat orang. Makanya tatkala ada seorang juara cepat tepat Alkitab. Juara cepat tepat Alkitab di Malang. Di Malang itu ada sekolah teologi. Ini orang juara cepat tepat Alkitab. Dia masuk Islam, dia berangkat haji. Anda berjumpa dengan dia. Anda bertanya, "Bang, abang yang buat tertarik sama Islam itu apa?" "Ustaz, ana baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad." "Ana ya Allah, ini yang ana cari dari dulu. Allah itu Esa. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad." Dia langsung masuk Islam. Subhanallah. Itu orang ketika tahu kebenaran dan mengikutin kebenaran itu sendiri. Karena di antara kita ada yang tahu kebenaran tapi gengsi. Sok. Karena kesombongan dia tidak mau ikut. Apalagi ketika yang menyampaikan anak muda kadang-kala. Masya Allah. Itu banyak. Kalau antum lihat kebanyakan pengikut Nabi itu orang tua apa anak muda? Orang tua apa anak muda? Orang tua. Nabi alaihissalatu wassalam diutus umurnya 40 tahun. Itu puncak masa muda. Abu Bakar As-Siddiq umurnya pada waktu itu 38 tahun. Umar bin Khattab umurnya 28 tahun. Ali bin Abi Thalib 10 atau 11 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas baru 17 tahun. Mus'ab bin Umair belasan tahun. Anak-anak muda mereka. Karena masih gampang menerima kebenaran mereka. Tapi ketika orang itu sudah sepuh, dia merasa tahu apa kok? Anak baru kemarin lahir. Mungkin sebagian mengatakan kencing aja belum lurus. Iya. Masih bau kencur atau macam-macam, sulit diterima karena ada kesombongan di diri orang itu. Maka kita memohon kepada Allah agar kita istiqomah terus siratal mustaqim, ya Allah. Jalan menuju surga Islam yang benar sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
3: Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
2: Materi kita hari ini masih melanjutkan tentang belajar sholat, yang kali ini akan memasuki nomor yang kelima, di mana pembahasannya adalah seputar doa istiftah atau doa iftitah. Antara istiftah dan iftitah maknanya kurang lebih sama, yaitu pembuka. Kemarin kita sudah membahas masalah bersedekah. Kita juga sudah membahas sebelumnya masalah takbiratul ihram. Maka setelah seorang muslim bertakbiratul ihram, kemudian dia bersedekap, maka selanjutnya yang disyariatkan adalah membaca doa iftitah atau istiftah. Dan doa tersebut muatannya adalah seputar pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seorang hamba memulai sholatnya dengan memuji Allah azza wa jal, yang di dalamnya juga dia memuliakan Allah dan menyanjungnya. Dan ini disyariatkan di dalam sholat kita sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Rifa'ah ibn Rafi'. Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat namanya Rifa'ah ibn Rafi', yang beliau salatnya keliru, ya, salatnya keliru. Setelah Rifa'ah ini salat dan keliru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Rifa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yadha'a al-wudhu'a ya'ni mawdhi'ahu thumma yukabbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat seorang manusia tidak akan sempurna. Sesungguhnya salat seorang manusia tidak akan sempurna sampai dia berwudu, kemudian meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, lalu dia bertakbir. Maksudnya adalah dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia bertakbir. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kesempurnaan salat seseorang itu tidak akan digapai kecuali setelah dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia bertakbir. Setelah bertakbir apa? Kata Nabi SAW, وَيَحْمَدَ wa yuthniya alaihi. Kemudian setelah bertakbir, dia memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi di sini, setelah takbir, Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang hamba disyariatkan setelah takbir, dia memuji Allah. Pujian kepada Allah inilah yang kemudian diistilahkan dengan doa iftitah atau doa istiftah. Jadi setelah seorang hamba bertakbir, dia sudah bersedekah, kemudian dia memuji Allah azza wa jalla. Setelah itu baru kata Nabi SAW, wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah itu baru dia membaca apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an. Jadi di sini Nabi SAW memberikan urutan, ya, bagaimanakah bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama diawali dengan wudu, dan inilah sebelumnya. Kemudian setelah itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Setelah itu memuji, memuji Allah, melantunkan pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah azza wa jalla. Dan inilah yang kemudian diistilahkan dengan doa iftitah atau istiftah. Setelah itu baru membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya doa iftitah. Dan doa ini atau doa iftitah ini dibaca secara sir atau dibaca dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Sebagaimana lazimnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana lazimnya kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah, suratan bagi imam. Kalau itu memang disyariatkan untuk dibaca keras atau jahar. Akan tetapi doa iftitah ini disyariatkan untuk dibaca secara sir atau secara lirih. Nah, kalau memang kita sudah tahu bahwasanya doa iftitah itu disyariatkan, yang namanya syariat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, mana ini masuk kategori yang mana? Iftitah ini masuk kategori yang wajib atau yang sunnah? Menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga para ulama sudah mereka bahwa doa iftitah ini menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Bukanlah wajib. Dan doa iftitah ini sunnah baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Ya. Saya ulangi bahwa doa iftitah ini hukumnya sunnah, entah itu di dalam sholat yang wajib seperti sholat lima waktu maupun sholat yang sunnah seperti sholat tahajud, seperti sholat duha, seperti sholat witir, seperti sholat-sholat yang lainnya, qabliyah, ba'diyah, kemudian sholat rawatib dan seterusnya. Jadi doa iftitah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak diketahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Artinya beliau tidak mengetahui adanya ulama yang menganggap bahwa doa iftitah itu wajib. Jadi para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian ini adalah masalah hukum. Jadi hukum adalah sunnah menurut mayoritas ulama.
1: Salat lahir batin.

0: apakah arsy itu makhluk? Dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Tiga Landasan Utama, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, semua selain Allah adalah alam, dan saya salah satu bagian dari alam, dan arsy selain Allah, sehingga arsy termasuk alam, dan Allah Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah juga menyatakan bahwa dia Rabbnya arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan dia Rabb al-arsy yang agung. Allah juga berfirman, yang artinya, maka maha suci Allah, Rabb arsy, daripada yang mereka sifatkan. Allah juga berfirman, yang artinya, maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selainnya, Rabb arsy yang mulia. Dalil tentang ini sangat banyak, yang menunjukkan bahwa arsy adalah makhluk Allah. Karena Allah adalah Sang Khalik, sehingga segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Para ulama sepakat, arsy adalah makhluk. Di antaranya, pertama, penegasan dari Ibnu Hazm. Ulama sepakat bahwa Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, pencipta segala sesuatu selain dia. Dia selalu Maha Esa, tiada sesuatu selain Allah yang membersamainya. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu sesuai yang dia inginkan. Jiwa itu makhluk, arsy itu makhluk, dan alam semuanya adalah makhluk. Kedua, keterangan Syekhul Islam. Arsy juga makhluk, karena Allah berfirman yang artinya, dia Rabb arsy yang agung. Dia menciptakan segala sesuatu, arsy dan yang lainnya. Rabb segala sesuatu, arsy dan yang lainnya. Ketiga, keterangan Al-Dhahabi. Generasi umat masa silam dan para ulamanya mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa arsy merupakan salah satu makhluk Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya dan mewujudkannya. Allah berfirman yang artinya, dan dia Rabb Al-Arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Arsy disifati dengan marbub, dan semua yang marbub adalah makhluk. Sehingga arsy termasuk salah satu makhluk Allah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa berbuka puasa ketika di tempat orang lain.
3: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
2: Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu. Orang-orang yang baik memakan makananmu dan para malaikat mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3 garis miring 367, Ibnu Majah nomor 1 garis miring 556, dan An-Nasa'i nomor 296 strip 298.
4: Soal jawab.
5: Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, ketika sholat, terkadang saya tidak khusyuk jika di sebelah saya atau di depan saya terlihat sholatnya tidak benar. Dan hal tersebut mengganggu saya hingga akhir sholat. Nah, apakah sholat saya sah karena memperhatikan orang yang tidak khusyuk tersebut, tidak benar tersebut sholatnya?
6: Ketika kita sholat, syaitan akan datang dengan berbagai macam cara untuk menggoda kita. Di antaranya tadi, ketika kita sholat melihat ada orang yang nggak menurut antum nggak becus sholatnya, akhirnya kita nggak khusyuk. Ya. Padahal seharusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana memperbaiki ibadah saya dulu. Ngapain mikirin ke ibadah orang lain? Ya. Jangan sampai kemudian orang lain berbuat salah, kita ikut berbuat salah. Ini sebuah kesalahan. Ya. Maka dari itu, ketika kita melihat ada orang yang gak becus sholatnya, dan kita sedang sholat, ya sudah. Yang penting kita perbaiki dulu sholat kita. Khusus maksimal mungkin. Jangan kita gara-gara dia malah menular, ya, ketidakbagusan sholatnya kepada kita. Sebuah kesalahan. Nanti setelah selesai sholat baru kita berikan nasihat kepada dia, ajarkan kepada dia tentang sholat yang benar. Ya, nah itu ketidakkhusyuan itu tentu dari syaitan, akhi. Ya, itu namanya kita melihat orang yang nggak beres sholatnya, kita pun juga nggak sadar kita nggak beres juga sholatnya. Kita sibuk melihat orang lain berbuat salah, dan sibuk kita melihat kesalahan orang lain, ya, kemudian kita lupa kepada diri kita sendiri. Ternyata kita lupa dan kita tidak sadar bahwa bisa jadi kita lebih buruk dari dia. Nah, ini sifat yang tercela tentunya, ya, Allah wa'ala. Nah.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, dan ini adalah pembahasan terakhir dari masalah jihad, adalah syarat-syarat jihad. Ya, syarat-syarat jihad. Di sini ada sekitar 10 syarat. Ya, 10 syarat. Akan saya sebutkan secara cepat. Yang pertama, syarat jihad apabila seorang ingin mengikuti jihad, yang pertama adalah shalahun niyyah, niat yang benar. Ya, niat yang benar. Apa itu niat yang benar? Niat yang benar dalam berjihad adalah mencari wajah Allah dan kehidupan akhirat. Mencari wajah Allah dan kehidupan akhirat. Bukan hanya sekedar apa? Membela kelompok. Bukan pula hanya sekedar apa? Supaya dipuji, atau bukan pula supaya dikatakan apa? Pemberani dan yang lain-lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya. Beliau ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an rajulin, anir rajuli, tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, seorang yang ikut berperang tapi atas dasar keberanian. Ini karena memang senangnya apa? Senangnya gelut. Ono perang melu, senangnya rame-rame. Syaja'ah dasare napa? Dasare niku wani, itu aja. Wa yuqatilu hamiyatan, atau seseorang, dan seseorang yang berperang atas dasar membela kelompoknya. Wa yuqatilu riyaan, dan seseorang yang berperang karena riya. Ada tiga orang. Satu perang karena pemberani, yang kedua perang karena apa? Membela kelompok, yang ketiga perang karena riya, mencari perhatian manusia. Ayu dzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, mana di antara tiga ini yang fi sabilillah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang berada di jalan Allah. Itulah mujahid fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang dalam berjihad niatnya harus benar. Ya, sebagaimana juga amalan-amalan agama yang lainnya. Ya, karena jihad itu adalah amalan agama, sebagaimana amalan-amalan agama yang lainnya, dia butuh niat yang benar dan butuh cara yang benar. Niate bener, nek carane mboten bener, salah. Seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua, perhatian atau memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ya, memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ini tugasnya waliul amr ini. Ketika akan menetapkan jihad, dia itu harus melihat mafsadatnya lebih besar ataukah maslahatnya yang lebih besar. Apakah dia akan ajak rakyatnya, bawahannya semua untuk berjihad ataukah tidak? Apakah justru ketika dia menetapkan adanya jihad, nanti malah musuh bisa menguasai negaranya? Nah, ini perlu pemikiran yang panjang. Jadi enggak gampang jadi pemimpin. Itu Palestina diserbu, kenapa Indonesia diam saja? Katanya. Lu sekarang kalau Indonesia semua bergerak ke sana coba, terus kita ini bagaimana? Jadi enggak gampang. Taruh termasuk Saudi, berapa kali dikecam? Palestina diserbu, ini diserbu, ngapain Saudi diam saja? Coba Anda jadi raja Saudi, apa coba keputusan Anda? Gembor-gembor di mana? Di podium. Lihat, kaum muslimin dibantai, mana pemerintah-pemerintah Islam? Tegakkah kalian? Kenapa kalian berpangku tangan?
2: Kenapa kalian berlenggang kanggung enak-enak saja sementara saudara kalian berlumuran darah dan yang lain-lain?
1: Itu kan jenengan. Ya, coba kalau jenengan jadi pemimpin negara, agak ngerasake. Ngurusi bencana alam, ngurusi yang sana asap, ngurusi keluarganya, ya.
2: Jadi jangan anggap itu sesuatu yang gampang. Pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau dikerahkan rakyatnya untuk berjihad misalnya, malah musuh akan masuk ataukah tidak misalnya.
1: Ini adalah perlu dipertimbangkan. Jadi syarat yang kedua adalah masalah maslahat dan madarat. Yang ketiga, al-qudrah ala qitalil adu. Harus memiliki kemampuan untuk memerangi musuh. Ini harus memiliki kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi kalau untuk perang itu harus ada persiapan. Ya, perang itu harus ada persiapan, enggak bisa sembarangan. Nah. Kemudian yang keempat adalah mura'atul uhud wal mawathiq. Diperhatikan ada enggak perjanjian? Ada enggak perjanjian dengan negara yang akan dia serang misalnya? Negara kafir yang akan dijihadi misalnya. Kalau memang ada, hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya. Aufu bil uqud, yakni penuhilah janji-janji kalian. Janji dengan sesama muslim, janji dengan sesama hamba Allah, dan janji juga dengan Allah Subhanahu

Ini adalah apa? Di Irian itu tolikara, pembakaran. Nah, sebagian orang menyerukan jihad. Maka kita katakan, siapa Anda kok sampai mengatakan jihad? Tidak bisa semudah itu. Ya, menyerukan jihad, kemudian menghasung orang-orang untuk berangkat ke sana. Sekarang coba kalau sudah terkumpul orang, datang ke sana, mau menjihati siapa? Yang bakar apakah semua orang-orang yang di situ? Kan juga tidak toh. Makanya harus pertimbangannya luar biasa semacam ini. Enggak bisa asal cemlang, cemlong masalah jihad, enggak bisa. Dan ini terbukti masalah Tolikara itu banyak sekali yang atau adalah ya orang-orang yang kita ini mendengar dari dia fatwa untuk berjihad dan itu tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Kemudian yang keenam, istidzan waliyil amr. Izin dari waliul amr. Kalau misalnya ada kejadian di sini di mana? Irak atau mungkin di Suriah atau mungkin taruhlah dianggap itu adalah jihad dan waliul amr itu mengatakan itu jihad, maka untuk pergi ke sana juga harus izin waliul amr. Beda dengan kalau jihad itu adalah jihadud difa. Jihad difa itu adalah jihad untuk mempertahankan diri. Itu enggak perlu izin kalau Anda diserang ya dan memang harus mempertahankan diri, enggak perlu izin, langsung pertahankan diri. Termasuk nanti berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu istidzanul walidain, izin pada dua orang tua. Kalau orang tua membolehkan berangkat, orang tua dan waliul amr mengizinkan berangkat, berangkat. Tapi kalau tidak, enggak usah kelendrat-kelendrut, bikin paspor palsu, nama palsu, ya, kemudian harus umroh dulu, ya, kemudian setelah umroh baru, ini enggak boleh yang semacam itu. Ini jihadnya enggak syar'i, kalaupun itu jihad. Ya, sembunyi-sembunyi lewat jalur yang enggak jelas, ini enggak boleh. Kalau enggak diizinkan, ya sudah, berarti gugur kewajibannya. Saya dosa, Ustaz. Enggak dosa, karena tidak diizinkan. Ya, nah, sama dengan ketika tidak diizinkan orang tua. Apa ya, kita kelindrat, kelindut begitu? Kan enggak, tuh. Ya, anu, Bu, saya mau pergi ke mana? Ke Jakarta. Oh iya, ya, cepat pulang. Ya paling 3 bulan, Bu. 3 bulan. Ke Jakarta, setelah itu ke bandara. Bener kan, enggak bohong, nah. Kemudian setelah itu mana? Terbang, enggak boleh seperti ini. Kalau memang tidak diizinkan enggak boleh. Ya. Maka hati-hati sebagai pemuda ini yang biasanya semangat-semangat, ya. Ini ingat, istidzan, minta izin orang tua dan minta izin pemerintah. Yang ke-8, jangan membunuh orang-orang yang tidak memerangi kita. Siapa mereka? Wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Ini tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Dan dalilnya ada, tapi tidak saya sebutkan di sini. Nah. Kemudian yang ke-9, i'dadul uddah wat takhtit. Persiapan, perbekalan dan perencanaan yang matang. Jadi, jihad itu tidak serampangan. Yang melakukan jihad itu adalah orang-orang yang cerdas. Tidak bisa serampangan. Harus orang-orang yang tahu rencana yang matang. Ya, sebagaimana kisah Hudzaifah ibnul Yaman ya. Hudzaifah ibnul Yaman itu seorang sahabat yang cerdas sekali. Ketika perang Khandaq dalam kondisi kritis, kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru di kota Madinah. Maka saat itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sudah sekian hari dikepung, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukan dari arah yang tidak sangka-sangka, yaitu apa? Angin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat dingin sekali, malam gelap gulita, dingin, dia mengutus, siapakah di antara kalian yang siap untuk saya utus mencari kabar musuh di seberang sana, yaitu seberang Khandaq. Khandaq itu parit. Tidak ada yang tunjuk tangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hudzaifah, kum, wahai Hudzaifah, bangun kamu." Maka Hudzaifah pun terpaksa apa? Bangkit. Dan dia pun berjalan menuju tempat musuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat ini. "Jangan kamu lakukan apa-apa sampai kamu datang kepadaku." Ya. Maka Hudzaifah pun sampai di sana, kemudian dia bertemu dengan orang-orang musyrikin saat itu.
Kemudian saat itu Abu Sufyan mengatakan, saya akan bicara sesuatu, tolong periksa siapa orang-orang yang di sini. Coba nek jenengan sing lungguh teng

0: ketika akan ada pengecekan musuh. Maka Hudzaifah dengan kecerdasannya dia langsung tangkap orang sebelahnya. Siapa kamu gitu? Ya, maka dia mengatakan saya fulan-fulan. Baiklah, kamu temanku katanya. Selesai sudah. Kemudian dia mendengar Abu Sufyan bicara apa. Kalaupun dia mau, dia bisa memanah Abu Sufyan. Tapi dia tidak mau. Ingat pesannya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh perencanaan, butuh orang-orang yang cerdas. Adapun yang 10 yang terakhir, la jihada bi ghairi ilmin. Jadi syarat jihad yang terakhir ilmu, mas, ilmu. Jadi untuk berjihad itu butuh apa? Butuh ilmu tentang jihad. Sebagaimana ibadah yang lain juga butuh ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan keluarga semuanya, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Berpakaian bagus supaya tidak diremehkan orang, apakah termasuk riya? Enggak, insya Allah. Tidak. Jadi pakai pakaian yang bagus, pakaian yang wajar, ya, supaya orang tidak rendahkan, supaya orang tidak suudzon kepada dia. Maka ini insya Allah bukan merupakan kesombongan. Pakaian bagus boleh, tadi saya katakan. Tidak semuanya yang indah itu, tidak semuanya mahal mengantarkan kepada kesombongan. Terutama kalau mahal-mahal tersebut diperlukan. Ya. Terutama kalau mahal-mahal tersebut, ada orang ingin HP-nya mahal, kenapa? Ada program yang dia sukai. Ada orang ingin laptop yang mahal, kenapa? Karena ada kecanggihan yang dia perlukan. Ya, maka tidak jadi masalah. Ada mobil yang mewah, mahal, namun dia merasa nyaman di mobil tersebut. Apalagi niatnya untuk memuliakan tamu, biar naik di mobil saya, biar nyaman. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sombong, itu saja.
5: Tahukah Anda?
6: Para wanita di surga dan para lelaki umurnya mirip-mirip. Disebutkan dalam riwayat umurnya sekitar 33 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat 37, uruban atroba, yaitu penuh cinta lagi sebaya umurnya. Umurnya apa? Sebaya. Jadi dalam hadis tatkala ada seorang wanita, ya, datang kepada Nabi dan dia mengatakan, Rasulullah, wanita ini sudah tua. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka dia pun sedih, ya. Dipikirnya tidak bisa masuk surga. Ya. Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya kalau kamu nenek-nenek masuk surga akan menjadi apa? Jadi muda. Ya. Ada orang yang meninggal umur 100 tahun, tentu dalam kondisi peot. Apakah dia dibangkitkan dalam peot juga? Jawabannya tidak. Kalau dia masuk surga dia akan dimudahkan. Dia akan jadi apa? Jadi muda kembali. Ya. Dan umurnya 33 tahun. Inilah puncak-puncak kuatnya seseorang. Puncak-puncak mudanya seseorang tatkala usia demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab.
7: Surah Ali Imran ayat 1 sampai 9.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

0: ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.
0: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
1: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis yang dikeluarkan Ad-Dulabi dalam Al-Quna dari hadis Abu Zahiriyah dari Abu Syajarah secara marfu'. Bahwa Nabi SAW bersabda, aqimus shufuf fa innama tasuffuna kasuffufil malaikah hadu bainal manakib wasuddul khalal walatadharu furujatin lisyaitan wa man wasala shaffan wasalahullah. Aqimus shufuf, tegakkanlah saf, artinya luruskan. Sesungguhnya kalian bersaf sebagaimana safnya para malaikat, dan tempelkanlah antara pundak isi yang kosong, dan jangan kalian biarkan kekosongan itu untuk syaitan. Dan siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung ia. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sahih tapi sayang mursal. Kenapa? Karena Abu Syajarah namanya Kathir bin Murrah Al-Hadrami, seorang tabi'i. Dan seorang tabi'i, ya, tabi'in kalau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka itu disebut dengan mursal. Kenapa? Karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu qad thabata anhu mausulan bi dzikri Abdullah bin Umar fihi. Akan tetapi telah sabit, ya, secara mausul bersambung, ia disebutkan bahwa perantaranya adalah Abdullah bin Umar, sehingga hadis ini menjadi sahih walhamdulillah. Hadis ini akhirnya menunjukkan yang pertama wajibnya